0: kerjasama lebih erat dengan yang lain ya untuk monitor.
1: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
2: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
0: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin Desember 31, 2020.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
6: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan, penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
0: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
6: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
5: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
6: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
5: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
6: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana presiden tersebut?
7: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
8: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
9: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
6: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
6: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
1: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
6: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
12: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
6: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
13: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan.
14: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan
15: dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal, dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan, dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light, dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRS SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
13: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, telah Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3, dan sesaat lagi kami akan bergabung bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi untuk Anda ikuti informasi perakiran cuaca hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Pendengar Pro 1, seperti yang kami singgung tadi bahwasanya untuk pagi hari ini kita disambut kembali dengan cuaca yang cukup mendung, bahkan untuk area Jember kota sempat diguyur hujan ya siang kemarin sampai menjelang sore hari. Apakah kondisi seperti demikian akan berlangsung kembali hari ini? Kami coba cari tahu bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi dalam informasi perakiran cuaca hari ini, yang mana kami telah tersambung bersama Bapak Yus Soto. Selamat pagi Pak Yus.
1: Selamat pagi Mas, selamat pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah, semoga juga Mas dan para pendengar di wilayah Jember dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Begitupun juga dengan rekan-rekan yang di sana nggih. Pak Yus, silahkan. Bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi 9 September 2026?
1: Terima kasih. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca beberapa kabupaten di wilayah Tapanuli dan Jawa Timur. Saya mulai dari wilayah barat, yaitu Lumajang. Untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Lumajang hari ini, kondisi cuaca umumnya diprediksi cerah berawan hingga berawan. Ada sedikit wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Kecamatan Sembilwo, Kemudian Sipodono, Sumber Suko, Tekung, Pempeng. Untuk potensi hujan tersebut terjadi pada saat

0: kemudian pada siang hari nanti sore hingga menjelang esok kondisi cuaca di wilayah Bondowoso umumnya cerah berawan saja. Wilayah Situbondo hari ini juga hampir mirip dengan wilayah Bondowoso, yaitu pagi hingga sore hari menjelang malam kondisi cuaca diprediksi mendung dan cerah. Kemudian pada malam hari hingga menjelang pagi kondisi cuaca di Situbondo diprediksi cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi, hari ini kondisi cuaca diprediksi dominan berawan. Ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di wilayah Kecamatan Gambiran, Genteng, Glenmore, kemudian Licil, Sempu, terus Songgon, dan Tegalsari. Adapun waktu potensi hujan tersebut terjadi pada saat siang hari nanti. Untuk selanjutnya informasi perakiran cuaca penyeberangan Ketapang Primano atau Selat Bali, hari ini kondisi cuaca diprediksi berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk angin dominan bergerak dari area tenggara dan barat daya dengan kecepatan sekitar 3 hingga 22 knot. Kemudian untuk ketinggian gelombang laut di Selat Bali hari ini diprediksi kisaran 0,1 hingga 0,9 meter atau masuk kategori rendah. Untuk perairan selatan Jember hingga Banyuwangi hari ini kondisi cuaca diprediksi dominan berawan. Kemudian untuk angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum sekitar 24 knot. Untuk ketinggian gelombang laut hal ini perlu diwaspadai karena hari ini ketinggian tinggi gelombang laut di perairan selatan Jember hingga Banyuwangi masuk kategori tinggi, yaitu kisaran 2,5 hingga 4 meter. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Tapal Kuda untuk hari ini, Mas.
1: Baik, terima kasih atas informasi perakiran cuaca. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali, Pak Yus.
0: Selamat malam, terima kasih kembali.
1: Pendengar Persatu.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai kepedalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
4: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kabar terkini di sejuknya awal hari.
4: Kereta api Daup 9 Jember.
5: Lereng Gunung Semeru Lumajang.
6: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
7: Kapal feri Jangkar Situbondo.
8: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
3: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
9: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
10: Kawasan di bagian Jawa Timur.
11: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
3: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
12: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
13: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
12: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
14: Kita juga mulai membuat e-katalog.
15: Bagaimana kita menggali kreativitas.
16: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
3: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
17: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
18: Selamat pagi pendengar Pro 1, semangat beraktivitas. Semoga semua aktivitas Anda berjalan lancar dan senantiasa diberikan kesehatan. Pagi hari ini, tepat pada pukul 8 menit ke 7, Anda ikuti dialog Jember Menyapa terkait dengan efektivitas dana revitalisasi sekolah bagi kualitas pendidikan di Situbondo. Tentunya topik ini menjadi penting karena sekolah yang layak menjadi salah satu kunci terciptanya proses belajar yang nyaman dan berkualitas. Oleh sebab itu, program revitalisasi sekolah diharapkan bukan hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan. Lantas sejauh mana dana revitalisasi sekolah di Situbondo ini benar-benar efektif meningkatkan kualitas pendidikan? Selengkapnya bersama saya, Haryo Kukuh.

0: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember telah tergabung bersama kami melalui Zoom Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Situbondo, Bapak Hari Budi Prasetyo. Selamat pagi, Pak Hari.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik pagi hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah baik, Mas. Semoga semuanya sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Begitupun juga bersama rekan-rekan di sana. Semoga semuanya lancar dan juga sehat. Bersama kami juga Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Situbondo, Bapak Miftahus Surur, MPD. Selamat pagi, Bapak Miftahus.
2: Selamat pagi, Mas. Sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah luar biasa, berserta rekan-rekan yang bertugas di sini. Semoga panjenengan di sana juga sehat, dan terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bapak.
2: Okay. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih, Mas.
0: Seperti yang tadi sempat kami singgung ya, Pak, bahwasanya ini menjadi topik yang penting karena revitalisasi sekolah selama ini seringkali dipahami sebatas memperbaiki gedung yang rusak, terus mengganti fasilitas yang sudah tidak layak, atau membangun ruang yang baru. Padahal tujuan akhirnya tentu bukan sekedar membuat sekolah terlihat lebih baik secara fisik. Jadi lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan memenuhi standar juga diharapkan bisa menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif tentunya bagi peserta didik maupun guru. Oleh karena itu, mohon izin kami menuju ke Bapak Miftahus Surur selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Situbondo. Dari perspektif Dewan Pendidikan ini, Pak, seberapa besar kondisi ruang kelas, sanitasi, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya saat ini memengaruhi kualitas proses belajar di sekolah-sekolah Situbondo? Silakan, Bapak.
2: Baik, saya mulai dari terima kasih Mas Heri ya. Pak. Mas Heri, Pak Prasetya, sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat, Pak. Assalamualaikum, Pak Miftahus Surur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri Budi Prasetyo sama Mas Haryo ya. Mohon maaf.
0: Baik.
2: Oke. Baik, menurut saya kami yang pertama berterima kasih atas upaya yang begitu gigih dari Pemkab Situbondo, dari DPRD, yang didukung oleh DPRD Kabupaten Situbondo terkait perhatian dan langkah nyata yang dilakukan sehingga mampu mendapatkan program revitalisasi, jika tidak keliru, angkanya sekitar 51,6 miliar ya, yang dapat menjangkau 96 lembaga. Hal ini tentu harus disyukuri terlebih dahulu karena tidak mudah memperjuangkan program-program tersebut dalam konteks mengkomunikasikan pada level pemerintahan pusat. Walaupun target sebenarnya adalah sekitar 390 sekolah yang rusak baik dari tingkat rusak parah, sedang maupun ringan. Namun kerusakan-kerusakan sarana pada lembaga pendidikan ini tidak bisa kita anggap remeh karena itu merupakan salah satu faktor penentu bagaimana guru, bagaimana tenaga kependidikan mampu menjalankan program pembelajaran secara maksimal sehingga berdampak pada kemampuan memahami materi dan aplikasi. Dari literatur yang saya baca terkait penelitian-penelitian dampak ketersediaan sarana yang memadai pada lembaga-lembaga pendidikan dalam proses pembelajaran tentu sangat efektif dan berdampak. Artinya semakin lengkap sarana yang dimiliki oleh sekolah, maka kepala sekolah dan jajaran guru mampu merencanakan program-program pembelajaran yang inovatif, seperti adanya smart board, seperti adanya kondisi ruang kelas yang nyaman, memadai. Nah, saya pernah berkunjung ke MI Salafiyah Syafi'iyah Al-Amin yang ada di Rajekusi. Ini mendapatkan refit tapi jalurnya kayaknya Kementerian Agama. Sebelumnya memang sekolah ini sarananya kurang memadai dalam arti banyak dinding-dinding yang sudah mengelupas, lantainya masih tanah atau ada yang masih plesteran itu. Namun ketika mendapatkan refit dan sementara waktu itu siswa diliburkan, maksudnya tidak ke sekolah, dipindah ke masjid bekerja sama dengan takmir setempat untuk menyediakan tempat pembelajaran sementara itu sudah melihat sekolahnya sudah hampir finishing, itu sudah berkali-kali bertanya kapan mau sekolah, kapan mau sekolah. Ya, melihat sekolahnya sudah semakin baik. Nah, ini juga dapat kita pahami bahwa motivasi dan minat belajar siswa sangat dipengaruhi adanya fasilitas yang memadai, yang berdampak pada proses pembelajaran yang nyaman. Guru tidak khawatir lagi dengan kondisi-kondisi yang bahkan mungkin membahayakan jiwa. Barangkali ada fasilitas-fasilitas atap yang hampir roboh, atau bahkan ada yang sudah roboh sebagian. Itu kan mengancam jiwa atau keselamatan guru maupun siswa. Jadi, kami memahami bahwa program Revit ini, jika betul-betul dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan SOP yang ada, dan kami yakin berdasarkan analisis kebutuhan yang valid, sekolah-sekolah itu betul-betul mengajukan sesuai dengan kebutuhan nyata yang ada di lapangan. Sehingga ketika itu terpenuhi, maka rencana-rencana peningkatan kualitas pembelajaran, memberikan layanan yang terbaik bagi siswa itu bisa juga dapat dilaksanakan. Dan kami yakin bahwa guru-guru tidak hanya siswa yang semangat, tapi guru-guru itu akan semangat, punya motivasi yang tinggi juga untuk memberikan layanan pembelajaran yang lebih baik. Apalagi jika sarana-sarana itu tidak hanya memenuhi sarana dasar seperti ruang kelas maupun ketersediaan MCK dan sebagainya, misalnya ditambah dengan adanya LCD proyektor, laptop, dan sarana lain yang sangat menunjang, itu akan memicu motivasi guru untuk terus berinovasi karena ada sarana yang dapat yang tersedia untuk membangun motivasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya yakin guru akan punya orientasi pembelajaran yang semakin baik, yang awalnya mungkin karena sarana sangat terbatas, hanya tersedia papan tulis dan kondisi ruang kelas yang kurang nyaman, dari sisi motivasi, dari sisi upaya untuk berinovasi mungkin terkendala. Tapi dengan ketersediaan sarana yang lengkap, sarana prasarana ataupun penunjang yang lengkap, kami yakin guru-guru yang ikhlas itu akan lebih semangat dalam berjuang memperjuangkan masa depan siswa. Saya kira itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Miftahu Surur. Ini senada dengan apa yang barusan saja disampaikan Pak Hari Budi Prasetyo. Kalau kita berbicara mengenai revitalisasi sekolah atau program Revit ini, tentu program seperti ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi real sekolah-sekolah di Situbondo seperti apa. Dan pemerintah punya keterbatasan anggaran juga tentunya, sehingga tidak semua sekolah bisa tercover atau mendapatkan penanganan dalam waktu yang bersamaan atau sekaligus ya. Karena itu diperlukan semacam mapping atau pemetaan yang jelas mengenai sekolah mana yang kondisinya paling butuh intervensi dan harus didahulukan. Bagaimana DPRD melihat kondisi sekolah-sekolah di Situbondo yang jadi prioritas revitalisasi saat ini? Dan apa yang jadi dasar penentuan prioritas tersebut? Monggo, Pak.
1: Baik, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas waktunya. Pendidikan dasar ini merupakan pelayanan dasar yang harus kita berikan kepada masyarakat, karena sesuai perintah undang-undang memang pendidikan ini menjadi prioritas di setiap kabupaten kota. Kondisi yang ada sekarang adalah dengan adanya efisiensi anggaran serta terbatasnya anggaran dari APBD Kabupaten Situbondo untuk membenahi infrastruktur sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Situbondo, karena jelas sekali di situ untuk agenda apa anggaran plotting anggaran pendidikan ini adalah minimal 20% dari APBD. Lah, ketika 20% ini kan bukan hanya untuk sarana dan prasarana. Nah, dengan adanya Revit ini tentunya kami pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya pihak eksekutif merasa sangat terbantu dalam rangka untuk membenahi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Situbondo. Lah, harus kita akui bahwa beberapa sekolah di Kabupaten Situbondo ini kondisinya memang boleh dikatakan kurang layak. Beberapa sekolah memang kurang layak untuk menjalani proses belajar mengajar. Sudah disampaikan kemarin bahwa Pak Miftah Surur juga menyampaikan tadi 393 yang diusulkan oleh Pemkab Situbondo melalui Dinas Pendidikan. Ternyata awal kita mendapatkan itu 56 titik untuk revitalisasi. Ternyata setelah upaya yang luar biasa dari pihak eksekutif, dari Bapak Bupati dan juga dari Dinas Pendidikan, akhirnya disetujui oleh pemerintah pusat mendapat penambahan 96 titik. Lah, dasar dari pengusulan ini yang menjadi prioritas tentunya berdasar dari data Dapodik yang ada di yang sudah diinput oleh masing-masing sekolah. Data Dapodik ini yang menjadi dasar mana sekolah yang prioritas untuk mendapatkan bantuan refit ini, mana yang masih perlu kita mapping ulang seperti itu. Tetapi tentunya kan pihak Kementerian Pendidikan memiliki dasar sehingga 96 titik ini yang dianggap layak untuk mendapat revitalisasi awal di tahun 2026 ini. Dari 96 titik ini ada dua jalur sebetulnya yang menjadi cara bagi pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mendapat bantuan refit ini. Yang pertama dari jalur reguler dari Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Yang kedua melalui jalur aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat. Banyaknya keluhan di tingkat penyelenggara pendidikan dengan terbatasnya anggaran, refit ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat istimewa bagi pemerintah Kabupaten Situbondo. Tambahan dana dari Kementerian Pusat ini menjadi angin segar sehingga tidak banyak anggaran APBD yang sangat terbatas akhirnya dibantu dengan pemerintah pemerintah pusat. Ya, ini menjadi sebuah terobosan pemerintah Kabupaten Situbondo sehingga nantinya akan banyak sekolah-sekolah yang meningkatkan kualitasnya, terutama sarana prasarana. Tidak bisa dipungkiri memang bahwa masyarakat kita itu masih sangat khawatir menyekolahkan anaknya di salah satu sekolah yang dianggap sekolah ini kurang layak bagi mereka, kurang memenuhi standar. Nah, disinilah peran Refit itu menjadi motivasi bagi wali siswa tentunya untuk menyesuaikan bagaimana anak ini akan mendapat pendidikan yang layak di lingkungan sekolah tersebut. Di pendaftaran SPMB kemarin itu beberapa fenomena terjadi terkait zonasi ini, banyaknya jalur yang ditempuh. Ternyata masyarakat Situbondo masih berpatokan kepada sekolah-sekolah yang dianggap memenuhi syarat oleh wali siswa. Nah, disinilah manfaat refit yang sebesar-besarnya ini untuk menjangkau, karena prioritas refit ini kan 3T, rusak berat, dan beberapa elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan, sehingga itu menjadi dasar bagi Kementerian Pendidikan yang diinput di dalam data Dapodik ini untuk segera melakukan perbaikan di beberapa sekolah yang dianggap memang sudah perlu diperbaiki. Seperti itu, Mas.
0: Baik. Terima kasih, Pak Hari. Lalu sejauh mana alokasi dana revitalisasi sekolah yang tersedia saat ini? Apakah sudah sebanding, Pak, dengan kebutuhan infrastruktur pendidikan di Situbondo sendiri?
1: Ya, kita bisa bayangkan dari 393 sekolah yang diusulkan, tentunya ini perlu perbaikan semua, 393 institusi pendidikan, baik dari PAUD, TK, kemudian sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Sementara yang turun baru 96 titik, baik itu melalui jalur reguler maupun melalui jalur aspirasi. Sekian persen dari sekolah yang kita usulkan, ternyata kalau dibilang mencakup seluruhnya, ya kita bisa lihat dari data bahwa 393 ini yang diusulkan ternyata hanya 96. Tetapi paling tidak ini akan mampu untuk menambah gairah bagi wali siswa untuk melihat kembali bahwa beberapa sekolah yang dianggap mereka itu kurang layak bagi siswanya untuk proses belajar mengajar yang kurang memadai, sehingga dengan adanya Revit ini wali siswa akan melihat beberapa sekolah yang diperbaiki nanti ini akan menjadi daya tarik sendiri untuk ke depan, Mbak. Seperti itu, Mas.
0: Baik. Terima kasih, Pak Hari. Ini menanggapi dari apa yang sudah disampaikan Pak Hari Prasetya, Pak Miftah Surur, kembali ke Panjenengan, bahwasanya tentu ketika di lapangan banyak sekali kayak semacam masalah atau mungkin eksekusi yang perlu dibenahi terkait dengan program Revit ini, atau mungkin ada keluhan dari rekan-rekan guru yang lain. Jadi memang selain gedung dan fasilitas fisik utama, ini kebutuhan apa yang menurut Dewan Pendidikan seringkali luput dari perhatian dalam program revitalisasi sekolah ini, Pak? Monggo, Pak Miftahus.
2: Baik, terima kasih. Kami berpikir bahwa program ini adalah merupakan swakelola. Yang pertama, ada keluasan dalam penggunaan anggaran sehingga sekolah betul-betul dapat dari aspek teknis memilih bahan-bahan yang berkualitas, tentunya jika memungkinkan di atas standar yang sudah ditetapkan. Karena kami yakin setiap sekolah, guru dan kepala sekolah punya rasa kepemilikan yang besar terhadap lembaganya, sehingga selalu ingin yang terbaik. Yang kedua, ada tantangannya di sini bahwa tidak semua sekolah dapat memahami pola pemanfaatan anggaran yang benar, sehingga perlu ada pendampingan-pendampingan, perlu ada edukasi-edukasi berkelanjutan, sehingga sekolah ini tidak jatuh pada pelanggaran-pelanggaran yang tidak disengaja atau memang tidak dipahami sebelumnya. Kami yakin semua sekolah punya itikad baik untuk memaksimalkan anggaran dana swakelola ini, namun tantangannya di lapangan kami juga menduga ada beberapa sekolah yang tidak paham dari kurang memahami dari aspek penganggaran, mana yang boleh, mana yang tidak, nomenklatur anggaran dan lain-lain. Nah, itu perlu ada edukasi, perlu ada pendampingan yang tentunya dalam setiap penunjukan proyek atau revitalisasi ini kan ada pengawas. Nah, ini bisa dimaksimalkan. Namun lebih dari itu, ke depan hendaknya dalam hal ini Dinas Pendidikan tentu didukung oleh DPRD dan pemerintah Kabupaten Situbondo berpikir bahwa apa setelah revitalisasi. Kita kan tidak ingin revitalisasi ini berhenti pada aspek fisik, tapi lebih penting dari itu bagaimana seperti yang disampaikan di awal dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Apa program-program lanjutan yang menjadi skala prioritas pasca revitalisasi. Tentu kita tidak hanya ingin megah bangunannya, tapi dampak dari sarana yang memadai dan nyaman itu terhadap peningkatan kompetensi siswa, peningkatan karakter yang sekarang ini perlu kita prioritaskan juga daripada sekedar materi pembelajaran yang disampaikan di kelas-kelas. Selain itu, program-program prioritas berkaitan dengan peningkatan SDM guru pada aspek pedagogis, pemahaman terhadap karakteristik siswa yang nantinya berdampak pada kualitas pembelajaran serta penguasaan teknologi, yang mana saat ini terbukti pada berbagai penelitian itu sangat efektif menunjang proses pembelajaran yang lebih maksimal. Sehingga Revit ini tidak hanya satu proyek atau program yang berdiri sendiri, tapi harus terhubung dengan program-program lain sehingga menjadi satu kesatuan upaya untuk betul-betul memastikan layanan pembelajaran di Situbondo ini yang pertama merata dari aspek sarana. Tentu seperti yang disampaikan Pak Prasetya tadi, bahwa kami yakin dari 300-an lebih ya sasaran sekolah atau yang sudah melaporkan bahwa butuh Revit itu semuanya butuh. Namun kita terbatas anggaran, tentu ada beberapa mungkin pertimbangan yang perlu didahulukan karena pertimbangan-pertimbangan kondisi lapangan yang memang sangat-sangat parah, sehingga yang lain ya tentu perlu berproses kembali. Mudah-mudahan ada peluang-peluang lagi, baik tahun, kalau bisa tahun ini mungkin bisa diperjuangkan oleh Pak Prasetya dan teman-teman di DPR, kiranya mendapatkan kembali atau di tahun depan tapi dengan porsi yang lebih besar. syukur-syukur, syukur-syukur bisa mencakup seluruh wilayah yang terdampak kerusakan-kerusakan sarana itu. Nah, dalam aspek lain, dalam hal ini Dinas Pendidikan perlu melakukan evaluasi dampak setelah revit, kira-kira apa yang berubah? Apakah hanya sekedar bangunannya atau kepala sekolah dan guru punya program tindak lanjut yang betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya siswa dan orang tua. Saya kira itu,
0: Oke,
2: Mas
0: jadi
2: Koko.
0: memang yang dijadikan indikator ini adalah impact atau dampaknya ya dari program Revit ini, Pak. Karena memang ada tantangan lain setelah sebuah sekolah selesai direvitalisasi, yaitu bagaimana memastikan fasilitas yang sudah dibangun ini benar-benar dimanfaatkan. Lalu bagaimana Dewan Pendidikan melihat kesiapan sekolah dalam memanfaatkan fasilitas baru setelah proses revitalisasi ini benar-benar selesai, Pak?
2: Kami melihat bahwa beberapa kali komunikasi ya di luar program Revit ya dengan saya ketemu dengan kepala sekolah, saya ketemu dengan guru. Pada prinsipnya beliau-beliau ini sangat siap untuk ikut mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia dari aspek lembaga pendidikan dari tingkat dasar maupun yang sampai pada tingkat menengah yang merupakan wewenang pihak pemerintah Kabupaten Situbondo. Seperti contoh Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan menggagas atas arahan Pak Bupati menggagas program-program seperti Gemas, ini gerakan mandiri anak Situbondo dan program sekolah ramah anak dan lain-lain. Ini merupakan upaya nyata supaya sekolah ini betul-betul menjadi rumah kedua bagi siswa yang tidak menimbulkan trauma, justru menjadi tempat yang paling menyenangkan setelah rumahnya sendiri. Sehingga dia pergi, si para siswa pergi ke sekolah dengan penuh kesenangan, ada kerinduan-kerinduan yang besar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Dia rindu dengan gurunya yang cukup hangat dalam melayani, dia rindu dengan sekolahnya yang sudah baik, ditata dengan baik, asri dan sebagainya. Dia rindu dengan kehangatan-kehangatan, suasana pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan inovatif. Nah, ini yang sudah dilakukan. Kami yakin, termasuk beberapa tahun yang lalu saya bertugas sebagai fasilitator sekolah penggerak. Itu kami melihat betapa semangat guru dalam memperjuangkan kompetensi siswa itu luar biasa. Saya sangat terharu. Dalam setiap sekolah saya mendampingi 7 sekolah. Dan 7-7-nya itu betul-betul memberikan menampilkan performa layanan atau meningkatkan kualitas tata kelola manajemen sekolah dan kualitas pembelajaran yang sungguh-sungguh. Cuman kadang alasan atau keluhannya sangat-sangat klasik ya, yaitu sarana. Kembali lagi sarana. Ketika sekolahnya sudah pembelajaran, masyarakat dan wali murid sangat percaya kepada sekolah sehingga berbondong-bondong ingin memasukkan anaknya kepada sekolah tersebut, tapi kembali lagi dengan sangat berat hati ditolak karena daya tampung yang tidak memadai karena keterbatasan sarana. Ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Situbondo karena kita betul-betul mengapresiasi semangat juang para guru dengan segala problematikanya ya, terutama terkait kesejahteraan dan perhatian pemerintah pusat terhadap guru. Itu tidak menghalangi beliau-beliau ini para pejuang investasi peradaban. Saya menyampaikan seringkali di beberapa event itu bahwa guru ini adalah investor peradaban. Jadi dia beliau-beliau ini mendidik anak yang mungkin dampaknya tidak bisa dirasakan langsung setelah lulus. Mungkin 10 tahun, 20 tahun ketika dia sudah betul-betul dewasa dan bisa survive di masyarakat barunya. Ini betul-betul harus harus dijaga konsistensi semangat juang para guru, kepedulian yang tinggi dalam kondisi apapun, dalam kondisi perhatian pemerintah yang kurang maksimal terhadap kesejahteraan guru, tapi beliau menafikan semua itu melihat sosok-sosok calon pemimpin masa depan yang tidak boleh gagal dalam pertumbuhan atau proses pembelajarannya di masa-masa emas, di masa-masa emas ini. Saya kira demikian, Mas Kuku.
0: Baik, terima kasih Bapak Miftahu Surur. Dan tentunya kami turut undang Anda, pendengar Pro 1, serta pemirsa YouTube channel RRI Jember untuk bisa bergabung bersama kami terkait dengan topik pagi hari ini, efektivitas dana revitalisasi sekolah bagi kualitas pendidikan di Situbondo. Kami kembali bersama Bapak Hari Prasetya dan menanggapi statement bahwasanya bangunan yang selesai dibangun ini harus memberikan manfaat nyata bagi sekolah dan peserta didik. Karena itu diperlukan indikator yang dapat melihat hasil dari investasi tersebut. Namun sebelumnya kami coba untuk hubungkan bersama narasumber dari jalur interaktif, oh sepertinya terputus. Oke, baik. Pak Hari, apa indikator yang digunakan DPRD untuk memastikan bahwasannya revitalisasi sekolah tidak berhenti pada perbaikan bangunan, tapi benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan seperti yang tadi disampaikan Pak Miftahus? Monggo.
1: Baik. Pertama, kita berharap dengan adanya Revit ini, tentunya DPRD Kabupaten Situbondo akan melakukan fungsi pengawasan bagaimana Revit ini dikerjakan secara benar, sesuai SOP yang sudah ditetapkan, itu yang pertama. Sehingga kami ingin memastikan bahwa program Revit ini awal itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo. Pelaksanaannya seperti apa, kemudian keterbukaan anggarannya seperti apa, spesifikasinya bagaimana, itu kita akan datangkan monitoring secara lapangan nantinya. Ini tentunya harapannya kan, kita ingin bagaimana nanti sekolah yang mendapat Revit-Revit ini, karena bukan hanya bangunan saja yang saya lihat di beberapa usulan sekolah-sekolah ini, bukan hanya apa bangunan saja, tetapi ada penyediaan alat mengajar yang mengikuti modernisasi zaman seperti digitalisasi, kemudian ada juga beberapa item-item yang kami lihat itu memang dikhususkan untuk menunjang perkembangan siswa yang ada di sekolah tersebut yang mendapat revitalisasi itu. Nah, tentunya indikator awal dari keberhasilan ini adalah peningkatan nilai dari siswa itu sendiri. Ketika di kelulusan siswa, kita bisa patokan dari sana bagaimana awal dari sekolah yang kurang diminati, nah dengan menerbitkan lulusan yang bisa menyaingi sekolah-sekolah yang dianggap bagus oleh para wali siswa. Kemudian dengan bantuan Revit ini ternyata sekolah harus dan wajib saya rasa untuk bagaimana meningkatkan kelulusan-kelulusan ini menjadi lebih baik, sehingga di mata wali siswa pada periode berikutnya pada penerimaan siswa itu akan banyak wali siswa dan siswa yang tertarik untuk masuk ke sekolah yang sudah mendapat Revit ini. Tentunya ini juga perlu pengawasan bersama dari Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan juga Komisi 4 DPRD Situbondo. Revit ini bukan hanya sekedar membangun saja, tapi bagaimana Revit ini nanti akan berdampak betul. Nah, ini yang ingin kita capai, ingin kita targetkan kepada Dinas Pendidikan. Seperti apa mapping, targeting dari setiap sekolah-sekolah yang mendapat Revit ini, berapa jumlah siswanya, berapa siswa yang berprestasi, berapa peningkatan prestasi yang akan diraih. Karena kami lihat di lapangan ini kecondongan wali siswa untuk memasukkan putra-putrinya di sekolah-sekolah yang berkualitas ini berdasar mereka berharap, harapan mereka adalah bagaimana anaknya nanti akan meraih prestasi. Lah tentunya dengan adanya Revit ini, sekolah difasilitasi untuk meningkatkan fasilitasnya, menciptakan siswa-siswa yang secara mental, secara mental maupun secara fisik, secara pemikiran mereka bisa berkembang di sekolah tersebut. Tentunya ini akan kami awasi secara ketat nantinya bagaimana standar dari pelaksanaan itu.
0: Oke.
1: Demikian, Mas.
0: Baik, terima kasih Bapak Hari. Kami telah terhubung kembali bersama pendengar di jalur telepon 336652. Selamat pagi, dialog Jember menyapa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Bu Yaya dari
3: Oh
0: kawasan
3: iya,
0: Kalisat.
3: betul.
0: Baik.
3: Alhamdulillah. Ya, apa sehat saya?
0: Alhamdulillah luar biasa sehat Ibu.
3: Alhamdulillah. Ya, semoga sehat semua ya.
0: Amin, amin. Monggo.
3: Ya, untuk para murid-murid ini harus belajar yang tekun biar berprestasi gitu. Semoga sukses ke depannya ke semua-muanya itu. Masalah bangunan itu kan apa urusannya pemerintah itu ya bapak-bapak semuanya ya. Ya untuk apa poro-poro guru-guru semua harus yang sabar gitu, nganu murid-muridnya semua gitu. Ya untuk guru-guru semua-muanya itu harus sabar apa ngajari murid-muridnya semua ya, muridnya harus apa harus ngerti apa kata gurunya gitu, jangan melawan guru gitu. Apa katanya guru itu harus diikutin biar berprestasi ya, belajar yang tekun gitu. Semoga sukses ke depannya bapak-bapak semua. Terima kasih.
1: Amin amin. Terima kasih Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu Yaya, jadi memang betul bahwasanya keberhasilan program Revit ini bukan tanggung jawab pemerintah saja ya, melainkan ini sinergi antara guru, wali murid dan juga muridnya ini harus tetap sejalan dan senada ini demi kelancaran kegiatan belajar mengajar atau KBM. Oke, baik lanjut Pak Hari, bahwasanya kami memahami bahwasanya program revitalisasi sekolah tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik dan sarana prasarana sekolah, tapi pada akhirnya tetap diharapkan bisa memberikan dampak nyata ya terhadap kualitas pendidikan. Karena itu kami ingin tahu ini sejauh mana efektivitas program tersebut telah diukur setelah revitalisasi dilakukan di beberapa sekolah ya. Apakah DPRD punya data konkret atau semacam hasil evaluasi yang menunjukkan bahwasanya revitalisasi sekolah ini benar-benar meningkatkan kualitas dan kenyamanan proses belajar mengajar, dan ini berdasarkan dari data PPDB kemarin barangkali Pak, atau mungkin ada beberapa data-data dari siswa yang ini menunjukkan prestasi yang signifikan di beberapa sekolah setelah menerima program Revit ini. Monggo Pak Hari.
1: Baik. Mungkin data ini yang bisa kita pakai adalah referensinya di tahun 2025 kemarin. Karena okay, ada beberapa instansi yang sudah mendapat bantuan Revit di tahun 2025, kemudian sudah dilaksanakan dan selesai. Sehingga kami kemarin di Komisi 4 turun ke beberapa sekolah yang mendapat Revit di tahun 2025, dan kami melihat ketika ada pendaftaran siswa baru, beberapa sekolah yang awalnya kurang diminati oleh beberapa wali siswa ini setelah mendapat Revit menjadi daya tarik tersendiri. Menjadi daya tariknya ini adalah bagaimana sekolah yang mendapat bantuan Revit ini dianggap memiliki sarana yang mampu untuk mengembangkan siswanya. Karena kan mungkin juga Pak Miftah Surur juga memahami bahwa zonasi, sistem penerimaan siswa ini adalah zonasi. Sehingga tetapi pada kenyataannya masyarakat yang masih berpikir tentang sarana dan prasarana ini masih ingin, contoh yang kami pantau ini adalah di daerah Widoro Payung misalnya, masih ada orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya di Besuki, di Kecamatan Besuki, walaupun jarak itu jauh. Akhirnya mereka mengambil jalur lain di luar jalur zonasi yang tentunya persaingannya juga tidak mudah karena banyaknya peserta yang ingin mendaftar tapi sedikit kuota yang bisa diterima. Lah, dengan adanya Revit ini, beberapa sekolah yang ada di Widoro Payung, kalau tidak salah SDN 1 Widoro Payung ini, setelah mendapat Revit, beberapa wali siswa sudah mulai berubah pola pikirnya bahwa sarana prasarana sudah memadai, lalu untuk apa kita jauh-jauh menyekolahkan anak kita di luar lokasi ini, sehingga mulai terbangun kepercayaan dari wali siswa. Dengan adanya bantuan Revit ini, wali siswa menjadi lebih yakin untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Tentunya dengan penambahan jumlah siswa baru yang masuk kemarin ini kan berpengaruh juga kepada perhitungan dari dana BOS itu sendiri untuk sekolah, sehingga bagaimana kemampuan sekolah itu nantinya akan semakin meningkat dalam pengelolaannya dengan bertambahnya dana BOS dari pemerintah ini untuk sekolah-sekolah yang setelah pelaksanaan Revit mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Begitu, Mas.
0: Baik, terima kasih Bapak Arya Prasetya. Terakhir, menuju kembali ke Bapak Miftahu Surur. Ini seperti yang tadi sempat disinggung oleh Pak Hari, bahwasanya ini masih ada kayak semacam stigma sekolah favorit ini ya Pak ya, yang mana akhirnya ini menimbulkan semacam ketimpangan ketika proses penerimaan peserta didik baru. Lalu ya, dengan adanya program Revit ini, apakah stigma sekolah favorit ini akan berubah, Pak? Lalu bagaimana sih sebenarnya indikator sekolah favorit itu? Apakah berdasarkan dari data prestasi siswa atau mungkin sarana prasarana yang disediakan oleh sekolah itu sendiri, Pak? Monggo, Pak Miftahus.
2: Baik, terima kasih, Mas Kukuh. Dari yang disampaikan Pak Prasetya tadi, saya sangat setuju bahwa pertimbangan utama kadangkala para wali murid itu melihat dari sarana yang memadai terlebih dahulu sehingga dapat yakin bahwa anaknya akan sukses, akan lancar lah, akan lancar belajar di sana. Maka, dan saya setuju sistem zonasi untuk memastikan jarak transportasi dari rumah ke sekolah, kemudian pemerataan penyebaran siswa pada sekolah-sekolah yang ada itu dapat terdistribusi dengan baik. Namun, sistem zonasi ini memiliki tantangan-tantangan. Yang pertama adalah pemerataan sarana yang masih timpang antara sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan dengan sekolah-sekolah yang ada di perdesaan. Kecuali itu misalnya berbasis pondok pesantren dengan pendanaan yang kuat bisa membangun sekolah atau lembaga-lembaga lain swasta yang dengan pendanaan yang memadai membangun sarana fasilitas yang cukup cukup baik untuk proses pembelajaran. Nah, selama upaya pemerataan dari aspek sarana itu belum tuntas, saya kira sistem zonasi ini terus akan mengalami kendala-kendala dan tantangan yang sama setiap tahunnya. Bahkan seperti yang disampaikan Pak Prasetya tadi, ada yang memilih berjalan mungkin bisa sampai 10 kilo, bukan berjalan ya, sekolah berjarak dari rumah ke sekolah bisa berkilo-kilo daripada yang dekat karena aspek pemenuhan sarana. Yang kedua tantangannya adalah, yang perlu harus terus diperjuangkan secara konsisten adalah pemerataan kompetensi. Pemerataan kompetensi antara guru-guru yang ada di perkotaan dan guru-guru yang ada di pinggiran kota atau perdesaan. Sebenarnya saya kurang tertarik, kurang nyaman dengan istilah sekolah favorit ya, karena kita yakin semua guru dimanapun tempatnya punya kemampuan dan kesempatan yang sama untuk memberikan kualitas pembelajaran yang terbaik. Cuman kadangkala kita dihadapkan pada kondisi faktual yang berbeda. Ya, tentu misalnya dalam siswa yang masuk pada sekolah yang dianggap favorit secara sarana

0: sedikit, Pak Kuku, Pak Prasetya, di desa-desa dengan fasilitas yang seadanya, ketika bertarung dalam perlombaan-perlombaan di tingkat kabupaten, bahkan tingkat provinsi, mereka itu mampu memberikan yang lebih baik. Nah, ini kan satu bukti bahwa daerah, sarana memang penting, tapi daya juang, tingkat semangat motivasi belajar itu justru lebih penting dari segalanya. Yang ini tidak boleh kita abaikan. Artinya pemerintah, DPRD, kami sangat berharap untuk tidak putus memperjuangkan segala sesuatu yang sangat penting untuk pendidikan kita, sehingga sebagaimana tagline-nya Situbondo ini betul-betul bisa naik kelas dengan peningkatan kualitas manusia yang luar biasa. Saya kira itu, Mas Kuku.
1: Baik, terima kasih Pak Miftah Surur.
0: Oh
1: Kenapa ada?
0: ya, ada tambahan,
1: Iya,
0: Mas Kuku.
1: monggo monggo, silakan.
0: Mumpung ada Pak Prasetya ini. Baik, kami ketika turun ke sekolah-sekolah itu mendengar keluhan guru dari aspek perlindungan mereka dari upaya-upaya kriminalisasi, Pak Prasetya. Jadi ada hal sedikit dibesar-besarkan, kemudian, nah ini kan apa sangat mengganggu kenyamanan dan secara psikologis ini sangat-sangat membuat guru tertekan.
1: Baik.
0: Beberapa waktu yang lalu karena ada pencemaran nama baik lah, dan itu tercenderung sesuatu yang dibesar-besarkan. Artinya masalah itu biasanya tuntas di internal sekolah melalui komite, melalui korwil mungkin, tapi sampai pada ranah hukum, sampai pada pelaporan-pelaporan ini kan sangat ganggu stabilitas, kondusivitas pembelajaran di sekolah dan psikologi guru yang bersangkutan. Nah, makanya kami secara nasional kita kan sudah mengetahui bahwa guru sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan-tindakan atau melakukan apa upaya preventif pencegahan kenakalan siswa dan sebagainya. Ya khawatirnya dilaporkan di polisi. Ini
1: Ya.
0: kan sangat sangat ironis.
1: Ya, betul,
0: Guru
1: betul.
0: dari rumah punya jiwa yang bersih untuk memperjuangkan masa de apa generasi generasi bangsa, sampai di sekolah tertekan dan sebagainya karena hal-hal yang dibuat-buat atau dibesar-besarkan. Nah, ini perlindungan kami sangat berharap Pak Prasetya di DPRD ini, apakah nantinya upayanya berbentuk perda atau apa
1: Ah.
0: terkait perlindungan guru ini, sehingga guru itu betul-betul nyaman, betul-betul apa ya, tenang, tenang dalam mendidik siswa dan mengabdi kepada negara ini.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima
0: Baik,
1: kasih.
2: mungkin saya tanggapi dulu, Mas
1: Monggo,
2: ya.
1: monggo.
2: Bapak Pak Surur. Jadi kami Komisi 4 DPRD Kabupaten Situbondo juga memahami fenomena tersebut karena banyaknya laporan yang masuk ke meja kami terkait perundungan guru, ada salah sedikit, hanya contoh misalnya hanya memberikan peringatan kemudian dilaporkan oleh pihak wali siswa lewat teman-teman NGO atau segala macam sebagai fungsi pengawasan mereka, tetapi sebetulnya ini menjadi PR bersama dan alhamdulillahnya Komisi 4 DPRD Situbondo melalui Perda Inisiatif di tahun 2026 ini akan mengesahkan Perda Kekerasan Anti Kekerasan di Lingkungan Sekolah. Yang intinya perda ini mengatur bagaimana menjamin para guru, para tenaga pendidik tidak hanya sekedar menjadi tenaga pengajar. Karena fenomena yang kami dapat dengan adanya tekanan dari beberapa masalah yang dilaporkan, dari beberapa kasus yang merembet ke media sosial atau bagaimanapun, itu menjadi mental apa menekan mental tenaga pendidik memang. Sehingga ada beberapa tenaga pendidik yang kami tanya langsung, wawancara langsung, mereka berpikirnya kita mendidik siswa secara secara disiplin atau tidak, gaji kita sama, Pak. Daripada kita memberikan tindakan tegas, lebih baik kita mengajar sajalah. Nah, ini fungsi fungsi tenaga pendidik akhirnya beralih menjadi tenaga pengajar saja. Maka kami Komisi 4 kemarin sudah membahas perda inisiatif Komisi 4 dan insya Allah di tahun 2006 ini akan disahkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Situbondo ini untuk menjamin kelangsungan bagaimana dunia pendidikan selain dari apa refit yang sudah begitu gencar diupayakan oleh Bupati Situbondo, kami juga DPRD Situbondo tentu mengimbangi bagaimana tidak hanya bangunan saja yang menjadi fokus kita, tetapi lingkungan sekolah yang nyaman, terutama bagi guru.

0: dan siswa, karena sekolah ini kan bukan hanya siswa saja yang perlu kenyamanan, tenaga pendidik juga
1: Ya.
0: perlu kenyamanan. Nah, jaminan hukumnya seperti apa, aturannya seperti apa, sehingga nanti di perda ini kalau kalau tidak salah di butirnya nanti akan meminta kepada sekolah untuk membuat satgas, apa satgas ketika ada permasalahan antara wali siswa dengan tenaga tenaga guru, tenaga pendidik itu bagaimana bisa diselesaikan di sekolah. Jadi tidak bisa serta-merta, contoh misalnya memukul siswa dengan penggaris kemudian dilaporkan sebagai tindak kekerasan. Ada video saya di FGD kemarin, itu sudah saya
1: Ya.
0: sampaikan bahwa mendisiplinkan murid dengan apa mengkasari murid atau tindak kekerasannya itu bedanya sangat tipis, saya bilang begitu kemarin di FGD itu.
1: Ya.
0: Kemudian jangan jangan sampai ini menjadi masalah yang berkelanjutan. Tentunya Revit sudah begitu gencar diupayakan, sekolah sudah diperbarui, fasilitasnya dipenuhi, tenaga pendidiknya juga harus nyaman ketika mengajar di lingkungan sekolah tersebut. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Hari, Pak Miftahus. Bahwasanya memang dalam menjalankan tugasnya, guru ini tidak hanya punya tanggung jawab untuk mendidik ya dan membimbing siswa, tapi juga menghadapi berbagai tantangan dan juga distraksi dalam proses atau eksekusi di lapangan. Kita sudah sampai di penghujung acara, Pak Hari, Pak Miftahus. Sebagai penutup, monggo Pak Hari, apa yang ingin disampaikan singkat saja?
0: Baik. Pertama saya ingin mengimbau kepada seluruh masyarakat Situbondo pada umumnya bahwa Situbondo sudah mendapat bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan. Ayo kita sama-sama mengawasi pengelolaannya, karena ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, bukan menjadi tanggung jawab DPRD saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat. Ayo kita awasi bersama bagaimana pengelolaan itu benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh program Revit ini, menjadi batu pertama, menjadi pondasi bagi sekolah-sekolah yang mendapat Revit ini untuk semakin meningkatkan fasilitas, semakin meningkatkan pelayanan kepada siswa-siswa yang bersekolah di SD tersebut. Kemudian mungkin saya hanya ingin menyampaikan ini kepentingan besarnya adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Situbondo bagi para kepala sekolah yang mendapat sekolahnya mendapat bantuan Revit ini. Ayolah kita sama-sama profesional, kita fokuskan pengerjaan ini benar-benar bagaimana memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk anak didik kita demi Situbondo ke depan yang naik kelas. Demikian, Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Hari. Monggo Pak Miftahus.
2: Baik, terima kasih Mas Kukuk. Kami sangat optimis bahwa adanya Revit ini yang berkelanjutan nantinya dapat meningkatkan tata kelola sekolah yang lebih baik, dapat meningkatkan kenyamanan dalam proses pembelajaran, sembari dengan itu siswa akan meningkat motivasi belajarnya, partisipasi kelasnya akan meningkat, guru juga termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pengembangan penerapan model dan strategi yang relevan serta pengembangan media-media inovatif yang dapat diimplementasikan di kelas. Kami sangat berharap bahwa kemitraan strategis antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat ini terus terjalin dalam satu bingkai kebersamaan dan tujuan yang sama, bahwa anak-anak kita adalah generasi atau calon pemimpin di masa depan yang harus kita perjuangkan kompetensinya, kita perjuangkan masa depan pendidikannya, sehingga negara ini ke depan menjadi lebih baik dengan calon pemimpin-pemimpin yang kredibel dan calon pemimpin-pemimpin yang betul-betul kompeten di bidangnya masing-masing. Kami sangat optimis jika ini betul-betul ditangani dengan baik, diperjuangkan dengan maksimal, Situbondo akan betul-betul mencapai tagline-nya yaitu naik kelas. Terima kasih Pak Kuku, Pak Prasetya.
0: Sama-sama, Pak.
1: Baik, terima kasih Bapak Miftahus, Pak Hari Prasetya. Selamat pagi, terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama kami. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu. Sampai jumpa lagi, Bapak.
2: Ya,
0: selamat
2: makasih,
0: pagi, terima
2: Pak.
0: kasih,
2: Mas
0: Mas.
2: Kuku, Pak
0: Monggo,
2: Prasetya.
0: Mas. Ya, monggo, Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, pada akhirnya sekolah bukan sekedar bangunan yang harus terlihat baru. Yang jauh lebih penting adalah apakah setiap rupiah dana revitalisasi ini benar-benar menghadirkan ruang belajar yang aman, layak, dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Saya Haryo Kuku bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa dalam dialog Jember Menyapa berikutnya. Tetap bersama kami.
3: Perbarui kabar terkini di sejuknya awal hari.
4: Kereta api Daup 9 Jember,
5: lereng Gunung Semeru Lumajang.
6: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
7: Kapal feri jangkar Situbondo.
8: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
3: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
9: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
10: Kawasan di bagian Jawa Timur.
11: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
3: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
12: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
13: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
12: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
14: Kita juga mulai membuat e-katalog.
15: Bagaimana kita menggali kreativitas.
16: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
3: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan di Facebook mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya. Klaim tersebut menyebut surat pengunduran diri Gibran tertanggal 25 Agustus 2026 dan akan berlaku efektif pada 4 September 2026. Narasi itu juga mengatasnamakan pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan disebarkan melalui sejumlah unggahan serta video yang menampilkan potongan pernyataannya. Namun, hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut keliru dan merupakan informasi yang tidak utuh. Dalam video aslinya, Denny Indrayana memang menyebut bahwa Wakil Presiden mengundurkan diri, tetapi pernyataan tersebut merujuk pada Wakil Presiden Tanzania, bukan Gibran. Sementara terkait Gibran, Denny justru menyampaikan desakan agar Gibran mengundurkan diri, bukan menyatakan bahwa Gibran telah mengundurkan diri atau memiliki surat pengunduran diri yang berlaku 4 September 2026. Sampai artikel tersebut ditulis, tidak ditemukan pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Gibran, dan sumber resmi pemerintah masih mencatatnya sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Kesimpulannya, klaim bahwa Denny Indrayana menyebut Gibran telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden adalah keliru karena pernyataannya dipotong dan dilepaskan dari konteks.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Kalau biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner, fun fact-nya, Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana, ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum, seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calo dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya.

0: adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh.

0: Mulai dari aktivitas dan pemukiman masyarakat, karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
0: Pintar.

0: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting elevennya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Jember, senang sekali di siang hari ini Rabu 9 September 2026 saya Aplia Perbasari hadir kembali untuk temani Anda dengan serangkaian program acara yang akan kami hadirkan untuk siang ini pendengar. Informasi yang seputar kesehatan siap untuk kami hadirkan hingga pukul 11 siang nanti. Dan pendengar mungkin sedikit woro-woro ya bahwa pelataran RRI Jember pada hari ini, ini sepertinya ini adalah hari terakhir ya untuk bazar, bagi Anda yang ingin berkesempatan untuk ikut merayakan hari menjelang hari radio 11 September nanti pendengar, karena ini merupakan rangkaian RRI Fest, jadi Anda bisa berkunjung ke RRI Jember ya, karena ada stand, beberapa stand UMKM di situ, jangan sampai Anda lewatkan, dengan harga yang cukup terjangkau seperti itu kita juga membantu mereka-mereka yang tengah sibuk untuk memajukan UMKM seperti itu. Nah, baik, bukan itu yang akan saya informasikan. Saya hanya sedikit menyampaikan informasi. Semoga Anda tertarik ya untuk terus menjadi bagian dari RRI di hari ini, pendengar. Namun beberapa informasi kali ini berkaitan dengan kesehatan, di mana kali ini yang jadi catatan untuk atau bagi Anda yang hobi gonta-ganti cat rambut. Waduh, ada apa dengan cat rambut? Karena cat rambut ini diklaim menaikkan resiko kanker payudara 60%. Nah, apakah ini merupakan fakta atau mitos? Kita akan lihat dulu, kita akan dengar dulu penjelasannya pendengar. Informasi yang kami kutip dari laman kesehatan IDN News, IDN Times pendengar ya, di mana kebiasaan menutup uban atau mencoba warna baru ini memang bisa menjadi bagian dari rutinitas merawat diri. Tapi kabar bahwa cat rambut meningkatkan risiko kanker payudara hingga 60% ini mungkin dapat membuat orang mempertanyakan tindakan tersebut. Seperti itu ya. Angka itu memang berasal dari sebuah penelitian pendengar. Dan ini ditemukan pada kelompok dengan pola penggunaan tertentu, sehingga tidak tepat memang diterapkan kepada orang yang mungkin jarang melakukan mengecat rambut seperti itu ya, atau coloring rambut seperti itu. Nah, ada yang bertanya mungkin dari mana sih angka 60% berasal pendengar. Angka tersebut berasal dari analisis sister study. Terdapat 46.709 perempuan di Amerika Serikat. Bahkan penelitian ini dipublikasikan di tahun 2019 yang dimuat dalam International Journal of Cancer edisi 2020 atau edisi tahun 2020 yang lalu pendengar. Jadi peserta belum pernah mengalami kanker payudara saat bergabung, tetapi memiliki saudara perempuan yang pernah didiagnosis penyakit tersebut. Hasilnya berbeda menurut kelompok yang diteliti. Nah, jadi kelompok pengguna pewarna rambut permanen dan peningkatan resiko relatifnya. Jadi untuk seluruh peserta pengguna pendengar ya, sekitar 9%, karena perempuan kulit putih dan perempuan kulit putih non-hispanik pengguna ini sekitar 7% pendengar. Perempuan kulit hitam pengguna ini sekitar 45%, dan perempuan kulit hitam yang memakai setiap 5 hingga 8 minggu atau lebih sering ini sekitar 60%. Jadi angka-angka di atas, angka-angka tersebut ya, dibandingkan dengan kelompok yang tidak menggunakan pewarna permanen dalam analisa atau analisis terkait. Jadi 60% ini bukan angka yang mewakili seluruh pengguna cat rambut ya. Jadi sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau ada sebuah pernyataan resiko naik 60% ini bukan berarti resiko terkena kanker menjadi 60% pendengar. Jadi dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, Dr. Samuel Stemi M. Biomed, ini menanggapi isu tersebut pendengar, karena menurutnya meskipun berasal dari sebuah hasil riset, namun dipahami secara hati-hati. Ini merupakan peningkatan risiko relatif, bukan berarti 60% pengguna cat rambut ini akan terkena kanker payudara. Selain itu juga, penelitian tersebut merupakan studi observasional sehingga menunjukkan hubungan bukan membuktikan hubungan sebab akibat. Ini menurut beliau. Jadi untuk risiko relatif membandingkan dua kelompok. Jadi angka tersebut tidak menunjukkan peluang pribadi seseorang terkena kanker dan bukan penambahan 60 poin persentase, tapi peneliti juga menjelaskan di sini bahwa mereka tidak menghitung tambahan jumlah kasus kanker yang disebabkan oleh penggunaan produk tersebut. Nah, pendengar, apakah ini ada hubungannya atau hubungan dari penggunaan cat rambut dengan kanker payudara ini ada memiliki kaitan atau korelasi seperti itu. Nah, kita akan lanjut informasinya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay jadi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pendengar, National Cancer Institute menyebut hasil penelitian tentang pewarna rambut dan kanker payudara memang masih beragam dan belum konsisten karena beberapa penelitian menemukan hubungan pada jenis paparan tertentu, sementara hasil lainnya berbeda. Di mana angka penelitian ini juga dapat langsung digunakan dalam menghitung resiko perempuan di Indonesia, baik itu jumlah peserta Asia. Ini cukup untuk menilai hubungan tersebut secara terpisah. Nah, bagaimana jika ingin tetap mengecat rambut? Nah, pendengar disampaikan bahwa Dr. Samuel menyarankan penggunaan yang bijak, termasuk mengikuti petunjuk dan juga menghindari pemakaian lebih sering daripada yang diperlukan. Serta pastikan kulit kepala tidak sedang terluka atau iritasi. Ini merupakan langkah pengurangan resiko yang dapat dilakukan. Akan tetapi pendengar, untuk penggunaan sangat sering dan berlangsung bertahun-tahun, terutama dengan produk permanen, masuk akal untuk mempertimbangkan pengurangan frekuensi dan memilih produk dengan profil keamanan yang baik. Nah, untuk keamanan pemakaian, FDA ini menganjurkan penggunaan sarung tangan uji tempel sesuai petunjuk setiap kali akan mengecat rambut, serta membilas kulit kepala dengan baik. Jangan membiarkan produk menempel lebih lama daripada waktu yang dianjurkan. Langkah ini membantu mengurangi resiko reaksi yang tidak diinginkan.

0: Apakah sering baru aja dengar suara, kita langsung refleks untuk cari HP? Lucunya, kadang setelah dicek, ternyata tidak ada pesan yang masuk sama sekali. Kenapa bisa begitu ya? Jawabannya ada di otak kita. Setiap kali ada bunyi notifikasi, otak langsung berpikir, siapa ya? Ada apa ya? Ada kabar apa? Nah, rasa penasaran ini akhirnya membuat kita jadi terbiasa untuk merespon dengan sangat cepat. Kalau kebiasaan ini terus berulang, otak seperti bekerja otomatis. Bahkan ada yang sampai merasa HP-nya bergetar atau berbunyi, padahal aslinya tidak. Dan fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Supaya tidak terus-menerus tergoda untuk mengecek HP, mematikan notifikasi yang gak penting bisa jadi solusi. Selain bikin lebih fokus, cara ini juga akan mengurangi kebiasaan membuka ponsel setiap beberapa menit.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Pendengar, tentunya informasi ini semestinya menjadi kewaspadaan tersendiri bagi Anda atau bagi kita yang memang hobi untuk mewarnai rambut, karena dikatakan pendengar ya, kurang lebih ini ada 5.000 macam zat kimia yang ada dalam pewarna rambut menurut National Cancer Institute, pendengar. Dan beberapa dari macam-macam zat kimia tersebut ini diklaim menjadi penyebab kanker. Nah, ini dilakukan penelitian pada binatang, pendengar ya. Nah, di mana khususnya bagi Anda yang beresiko mengalami hal tersebut, ini sering, atau mungkin bagi para penata rambut yang terpapar langsung oleh zat kimia, ini tentu saja sangat besar, pendengar ya. Jadi resiko tersebut akibat cat rambut juga tidak kalah besarnya. Nah, tentunya pendengar, ada beberapa resiko yang dikatakan ini bisa saja diidap oleh mereka-mereka yang terpapar langsung dengan cat rambut ya, seperti resiko kanker kandung kemih, resiko kanker leukemia atau limfoma, dan yang tadi sudah disebutkan yaitu resiko kanker payudara. Dan beberapa jenis cat rambut yang berbahaya ini, beberapa klasifikasi yang mengandung karsinogenik, pendengar ya, untuk manusia, atau yang biasa digunakan kepada para pelanggan yang memang hobi mencat rambut seperti itu ya. Dan walaupun ada beberapa bahan kimia yang terdapat dalam pewarna rambut, ini diklaim mengandung bahan-bahan yang alami seperti itu, tetapi tidak menutup kemungkinan, pendengar ya, masih masuk atau masih dalam kategori bahan-bahan kimia yang menjadi karsinogen manusia. Lalu bagaimana apabila masih ingin mewarnai rambut tapi tetap aman begitu ya? Ada beberapa langkah, pendengar ya, yang tentu saja ini harus dipatuhi. Seperti jangan meninggalkan pewarna di kepala lebih dari yang kita perlukan. Kemudian bilas kulit kepala ini secara menyeluruh dengan air setelah menggunakan cat rambut. Dan jangan lupa untuk gunakan sarung tangan, pendengar, ketika menggunakan cat rambut. Dan ikuti petunjuk pada produk pewarna rambut dengan seksama. Jangan pernah mencampur produk pewarna rambut yang berbeda. Dan pastikan melakukan tes terlebih dahulu untuk mengetahui reaksi alergi sebelum menggunakan pewarna rambut. Untuk mengujinya ini cukup mudah, pendengar. Teteskan pewarna ke belakang telinga Anda dan diamkan selama 2 hari. Jika Anda tidak memiliki tanda-tanda reaksi alergi seperti gatal, panas, atau kemerahan, maka Anda tentunya tidak akan memiliki reaksi alergi ketika cat rambut tersebut diterapkan pada rambut Anda. Dan ingat, jangan pernah mewarnai alis dan bulu mata ya. Serta reaksi alergi terhadap pewarna ini dapat menyebabkan pembengkakan dan meningkatkan risiko infeksi di sekitar mata. Hal ini dapat membahayakan mata Anda dan bahkan dapat menyebabkan kebutaan. Jadi semoga ini menjadi kewaspadaan bagi kita yang suka atau hobi gonta-ganti cat rambut. Bolehlah ya, kalau cuma sesekali, asalkan tidak terlalu sering. Kan ada yang satu minggu sekali, atau mungkin udah bosan dua minggu sekali begitu. Nah, ini harusnya lebih berhati-hati, karena ada zat kimia di situ yang bercampur di tubuh kita seperti itu, yang nantinya justru akan menimbulkan kemungkinan-kemungkinan penyakit-penyakit yang notabene justru akan membuat hidup kita jadi terancam seperti itu, seperti penyakit-penyakit degeneratif
yang menjadi pembunuh nomor satu di dunia, yaitu kanker penyiar. Baik, 58 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dapat Anda ikuti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar 5-6.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6-sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Chivu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menepati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, das was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Però li cola que tenis pendengar. Petenis Indonesia Aldi Lestiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Ini coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilcas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama, Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulangga Alton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission ASEAN Games 2026 Todot Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todot Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi ASEAN Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama informasi dalam dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, saatnya dikumandangkan panggilan sholat duhur untuk wilayah Jember dan empat kawasan yang sewaktu.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan zuhur untuk Jember dan kawasan yang sewaktu. Allah.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar siang hari ini, bagi Anda yang saat ini tengah sibuk dengan beberapa pekerjaan yang Anda kerjakan, baik di kantor maupun di luar kantor, pendengar ya. Apapun itu pendengar, tentunya kita butuh tetap semangat untuk bisa menyelesaikan itu semua. Mengingat tugas kita masih panjang, masih banyak, waktunya juga masih panjang, masih ada beberapa jam lagi. Nah, namun tidak banyak yang tahu sebenarnya apa saja yang bisa dilakukan agar energi kita tetap terjaga. Nah, karena penurunan energi atau rasa kantuk yang parah pada siang hari ini, atau sering disebut sebagai afternoon slump, ini adalah hal yang sangat wajar karena dipengaruhi oleh ritme sirkadian tubuh, pendengar ya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara efektif dalam meningkatkan tenaga saat siang hari. Jika Anda saat ini memiliki waktu untuk atau memiliki ruang istirahat atau kebijakan yang fleksibel, pendengar ya, sempatkan untuk melakukan power nap selama 10 hingga 30 menit. Karena pendengar, tidur siang ini jauh lebih efektif memulihkan fokus dan kinerja otak dibanding meminum bergelas-gelas kopi. Jadi pastikan tidak tidur lebih dari 30 menit agar tidak masuk ke fase tidur dalam yang justru membuat Anda merasa makin lemas, atau kita menyebutnya sebagai sleep inertia. Nah, kemudian juga Anda boleh melakukan peregangan ringan, pendengar ya, seperti menggerakkan leher ke samping, atas, bawah, lalu putar perlahan. Ini untuk mengurangi ketegangan otot. Dan apabila Anda mengalami sedikit ketegangan pada area punggung, maka boleh sesekali mengangkat kedua tangan ke atas setinggi mungkin, pendengar ya, 10 detik agar tubuh kembali rileks. Dan untuk melakukan peregangan kaki, ini cukup dengan melakukan gerakan calf raise

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Desa nelayan di Lamalera, Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur memiliki tradisi unik menangkap ikan paus di antara bulan Mei hingga November setiap tahunnya. Para nelayan hanya menggunakan perahu kayu tradisional tanpa mesin dengan layar yang dibuat dari anyaman daun pandan. Mereka tak menggunakan perahu motor karena takut baling-baling bakal melukai paus. Yang memiliki peran penting dalam tradisi penangkapan paus itu adalah lamava atau juru tombak. Syarat menjadi lamava sangat sederhana. Ia harus lelaki baik-baik, perilakunya sopan dan taat beribadah. Sebelum menangkap paus saat pagi hari,

malamnya ia dilarang menggauli istrinya. Bila pantangan itu dilanggar, warga meyakini tak bakal bisa menangkap satu paus pun. Tradisi ini diperkirakan sudah berlangsung sejak tahun 1500-an. Paus yang berhasil ditangkap dibagikan ke semua warga desa yang jumlahnya sekitar 3.000 jiwa. Dagingnya seolah-olah menjadi persembahan kampung bagi para janda, fakir miskin, dan yatim piatu karena mereka diutamakan mendapat bagian terlebih dahulu.

0: kami akan melanjutkan kembali untuk program acara dalam Jember siang ini, yaitu Campur Sari Laras Laris. Lagu-lagu Campur Sari siang untuk kami hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
4: Depan situ belok kanan ya.
5: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
4: Loh? Ya udah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
5: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
4: Loh?
5: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
4: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
5: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
4: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
5: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
4: Loh?
5: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
4: Kok Bruce Lee, Mas?
5: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

Mendengar lagu-lagu campursari siap untuk kami hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mohon maaf ya apabila Jeng Retno Palupi kali ini tidak dapat menemani Anda. Tetapi sebagai gantinya lagu-lagu campursari sudah kami siapkan pendengar di siang hari ini. Semoga Anda terhibur. Bagi bunda-bunda atau mungkin juga akung-akung ya, yang saat ini sedang beristirahat siang, sepertinya tidak afdol apabila tidak mendengarkan lagu-lagu campursari yang sudah kami siapkan. Jadi tetap bersama Pro 1 RRI Jember tentunya dalam campursari laras-laris siang hari ini.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhane wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
0: Piye to, Yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wih, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan ini. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyo, kopi wae gratis.
0: Asik.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember. Tahukah Anda? Tari Labako adalah tarian tradisional menggambarkan kehidupan para petani tembakau di Jember, Jawa Timur. Tarian ini dipentaskan oleh beberapa penari perempuan dengan gerakan yang menggambarkan aktivitas para petani di ladang tembakau. Diciptakan sekitar tahun 1980-an yang diprakarsai oleh Bupati Jember pada saat itu. Tarian ini merupakan bentuk penghargaan terhadap peran perempuan Jember terhadap industri tembakau. Karena sebagian besar pengerjaan pada produksi tembakau dilakukan oleh perempuan. Nama Labako merupakan gabungan dari dua kata, yaitu lah dan bako. Kata lah merupakan potongan dari kata olah atau mengolah. Sedangkan bako sendiri merupakan konotasi dari kata tembakau. Tari Labako adalah kesenian tradisional yang menjadi salah satu ikon kota Jember.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

Pendengar, lagu-lagu Campur Sari dalam Campur Sari Laras Laris masih akan kami lanjutkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Di kondisi cuaca yang mungkin beberapa wilayah di sudut kota Jember agak sedikit mendung ya, karena kemarin sempat turun hujan. Pendengar, saya hanya mengingatkan bahwa dengan kondisi cuaca yang kadang panas, kemudian juga sudah mulai turun hujan walaupun tidak terlalu lama seperti itu, bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah, khususnya untuk Anda yang bekerja, sering mobile ya kesana kemari, upayakan untuk selalu menjaga kondisi tubuh Anda, pendengar, untuk tetap prima, mengingat beban tugas kita masih banyak sehingga kita butuh fokus, kita butuh kondisi tubuh yang fit untuk bisa menyelesaikan itu semua dengan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Maka dari itu dibutuhkan kondisi tubuh yang sehat. Konsumsi makanan yang organik ini boleh jadi pilihan yang tepat, pendengar ya, dalam beberapa waktu ini. Sayur, buah, kembali ke makanan-makanan alami yang justru akan menjaga tubuh kita tetap sehat, seperti itu. Mungkin dengan mengurangi makanan cepat saji, pendengar, ini juga akan membantu Anda selain mengurangi intensitas makan makanan cepat saji. Ini juga membantu Anda itu tadi menjaga kondisi tubuh tetap dalam kondisi yang baik, seperti itu ya. Bagi Anda yang saat ini tengah dalam aktivitas di luar rumah atau dalam perjalanan, selalu sedia, pendengar, beberapa perlengkapan yang dimana ini dapat melindungi Anda dari guyuran hujan jikalau memang sewaktu-waktu hujan bisa saja turun, seperti itu. Karena tidak pernah disangka ya bahwa kemarin juga akan turun hujan walaupun memang sudah ada peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banyuwangi, seperti itu. Tetapi terkadang memang kondisi cuaca ini tidak bisa ditebak, pendengar ya. Kita memperkirakan bahwa hujan akan turun, rupanya hujan tidak turun. Nah, tapi tidak ada salahnya apabila kita mempersiapkan itu semua, pendengar, berjaga-jaga agar nantinya aktivitas kita atau perjalanan kita ini tidak terganggu. Baik, lagu-lagu Campur Sari masih akan kami hadirkan kembali. Semoga terhibur.

0: Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
2: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam, katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
3: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat siang, saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember, hari ini Rabu 9 September 2026. Kalangan legislatif soroti minimnya penerangan jalan umum di sepanjang jalur Pantura Situbondo. DPRD Situbondo awasi penuh realisasi anggaran program revitalisasi sekolah menuju perbaikan kualitas pendidikan. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Bupati Jember siap temui PT Pertamina Pusat untuk mengurai persoalan BBM. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Baik pendengar, informasi pertama, kalangan legislatif Kabupaten Situbondo soroti minimnya penerangan jalan umum di sepanjang jalur Pantura yang sejak beberapa tahun kemarin belum hingga kini belum ada progres perbaikan. Kondisi ini dinilai sebagai kelalaian organisasi perangkat daerah berwenang memberikan layanan kepada publik. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi menilai Dinas Perhubungan lalai memperbaiki lampu penerangan jalan umum atau PJU di sepanjang jalur Pantura Situbondo. Lampu PJU di sepanjang Pantura banyak yang padam, mulai dari ujung barat di Kecamatan Banyu Glugur hingga ujung timur di Kecamatan Banyu Putih. Kondisi ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya namun belum juga diatensi.
2: Dia kan bisa melihat ini, melihat tren kerusakan PJU selama satu tahun, itu di apa saja, apa lampunya, apa kabelnya, apa sensornya,
1: apa tiangnya
2: dan lain-lain. Lah seharusnya bahan-bahan yang sering rusak itu yang lebih banyak untuk disetok di gudang dispo. Nah begitu ada masyarakat keluhan, karena sudah ketemu kan penyebabnya, ya tinggal bawa aja, misalnya kabel ya bawa aja kabel. Oh benar, kabelnya ada yang putus atau hilang misalnya. Ganti kabelnya, oh sensornya atau lampunya. Nah selama ini saya belum nyoba ngecek langsung ya, apakah sudah ada memakai mekanisme stok seperti itu.
1: Mahbub Junaidi menilai Dinas Perhubungan Situbondo harus mulai mengubah sistem pemeliharaan lampu penerangan jalan umum agar setiap ada keluhan lampu penerangan jalan padam bisa langsung diperbaiki atau diatasi. Pendengar, kondisi PJU di jalur Pantura ini diperburuk dengan minimnya sarana-prasarana pemeliharaan, salah satunya mobil truk kren, sarana yang digunakan untuk memperbaiki lampu penerangan jalan umum yang padam. Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo hanya memiliki 2 kendaraan truk kren besar dan kecil. Truk kren yang besar sudah mulai rusak, tinggal truk kren yang kecil dan tidak bisa menjangkau jika akan memperbaiki lampu penerangan jalan umum yang padam. Sementara itu, Ahmad Sudiono mengaku bahwa sepanjang jalur Pantura Situbondo banyak lampu penerangan jalan yang padam. Misalnya di jalur Pantura Kecamatan Asem Bagus, mulai dari pabrik gula Asem Bagus hingga SPBU Sukorejo atau sejauh 11 km, lampu PJU padam. Selain itu, mulai dari PG Panji ke arah timur hingga jalan raya di Kecamatan Arjasa juga banyak yang padam. Bahkan ada beberapa tiang lampu roboh. Sudiono berharap PJU segera diperbaiki karena lampu penerangan sangat diperlukan oleh masyarakat, utamanya oleh pengendara. Pantauan RRI mendengar sepanjang jalur Pantura Situbondo atau sepanjang 155 km merupakan akses utama yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali. Pantura tidak pernah sepi dari kendaraan, mulai dari jenis sepeda motor hingga truk pengangkut logistik berukuran besar. Di arah barat, jalur Pantura di hutan Bakau di Kecamatan Banyu Glugur dan di Pantai Tampora juga gelap gulita, termasuk juga di Jalan Raya Bungatan dan Kelatakan, lampu PJU masih banyak yang padam. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Pendengar, realisasi anggaran program revitalisasi sekolah diharapkan mampu menciptakan suasana proses belajar mengajar yang nyaman dan meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai jenjang. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Situbondo, Hari Budi Prasetyo, dalam program Dialog RRI Jember Menyapa pagi, Rabu 9 September 2026. Menurut Hari, realisasi anggaran program revitalisasi sekolah merupakan salah satu instrumen penting menuju kualitas pendidikan lebih baik. Selain itu, DPRD Situbondo juga telah merancang dan mengesahkan peraturan daerah yang mengatur tentang mekanisme proses belajar mengajar hingga payung hukum bagi tenaga pendidik agar terhindar dari berbagai tindak kekerasan yang berdampak negatif terhadap mental guru.
3: Pendidikan dasar ini merupakan pelayanan dasar yang harus kita berikan kepada masyarakat, karena sesuai perintah undang-undang memang pendidikan ini menjadi prioritas di setiap kabupaten kota. Kondisi yang ada sekarang adalah dengan adanya efisiensi anggaran serta terbatasnya anggaran dari APBD Kabupaten Situbondo untuk membenahi infrastruktur sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Situbondo, karena jelas sekali di situ untuk agenda apa anggaran plotting anggaran pendidikan ini adalah minimal 20% dari APBD. Lah, ketika 20% ini kan bukan hanya untuk sarana dan prasarana. Nah, dengan adanya Revit ini tentunya kami pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya pihak eksekutif merasa sangat terbantu dalam rangka untuk membenahi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Situbondo. Nah, harus kita akui bahwa beberapa sekolah di Kabupaten Situbondo ini kondisinya memang boleh dikatakan kurang layak. Beberapa sekolah memang kurang layak untuk menjalani proses belajar mengajar. Sudah disampaikan kemarin bahwa Pak Miftah Surut juga menyampaikan tadi 393 yang diusulkan oleh Pemkab Situbondo melalui Dinas Pendidikan. Ternyata awal kita mendapatkan itu 56 titik untuk revitalisasi. Ternyata setelah upaya yang luar biasa dari pihak eksekutif, dari Bapak Bupati dan juga dari Dinas Pendidikan, akhirnya disetujui oleh pemerintah pusat mendapat penambahan 96 titik.
0: Pendengar, Bupati Jember M. Fawai turun langsung memastikan kelancaran distribusi bahan bakar minyak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum guna mengurai antrian dan menormalisasi pasokan yang sempat tersendat. Langkah cepat tersebut dilakukan melalui inspeksi mendadak di SPBU Gebang dan SPBU Gajah Mada pada Selasa 8 September 2026 malam. Maksud kami malam. Dalam peninjauan tersebut, Gus Fawaid mengungkapkan bahwa keterlambatan pasokan BBM ke kawasan Jember dipicu oleh kemacetan di rute pengiriman utama dari Banyuwangi. Guna mencegah persoalan serupa berulang, Pemkab Jember telah menyiapkan strategi jangka panjang. Salah satunya dengan berkoordinasi bersama manajemen Pertamina Pusat untuk membuka jalur pasokan cadangan dari wilayah lain seperti Malang atau Surabaya agar tidak lagi bergantung penuh pada suplai tunggal dari Banyuwangi. Pola distribusi alternatif ini sebelumnya terbukti ampuh menjaga stabilitas pasokan LPG di daerah.
4: Langkah jangka panjangnya ini kan terjadi sudah 3 kali dan masalahnya hampir sama. Setiap ada gangguan distribusi, entah kemacetan jalan, perbaikan jalan, ini mesti selalu BBM kita ada kendala dan terjadi antrian yang panjang. Maka digrojoklah jumlah BBM kita. Nah, itu mungkin adalah strategi kita untuk mengurai dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang apa? Kami akan menemui pimpinan Pertamina di Jakarta untuk bagaimana di Jember ini nanti tidak cuma di stok dari Pelabuhan Banyuwangi, tapi kita bisa ambil dari Surabaya atau dari Malang atau wilayah lainnya, sehingga kalau terjadi apa-apa di jalan arah Pelabuhan Banyuwangi ke Jember tidak akan terjadi lagi seperti ini. Dan itu sudah dilakukan oleh LPG ya. Kemarin LPG ketika ada sedikit kendala di kabupaten sebelah di arus lalu lintasnya, maka LPG langsung SBM LPG langsung mengontak wilayah Surabaya, Gresik dan sekitarnya, sehingga LPG tidak terganggu, dan itu hari ini LPG yang masih sangat aman.
0: Pendengar, guna memastikan ketersediaan beras di Kabupaten Bondowoso, Badan Pangan Nasional atau Bapanas Republik Indonesia bersama Satgas Pangan Polri dan Polda Jatim meninjau pabrik penggilingan beras di Desa Tegal Mijin, Kecamatan Gerujukan, Kabupaten Bondowoso. Peninjauan serupa juga dilakukan di 13 provinsi di seluruh Indonesia. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
5: Badan Pangan Nasional Bapanas RI bersama Satgas Pangan Polri dan Polda Jatim meninjau pabrik penggilingan beras di PT Samudra Indo Pangan Desa Tegal Mijin, Kecamatan Gerujukan, Kabupaten Bondowoso. Peninjauan itu juga didampingi oleh pihak Polres, Bulog, dan Diskoprindak setempat. Tim gabungan meninjau seluruh proses penggilingan, stok, hingga kualitas beras di pabrik tersebut. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas RI, Hamid Sangaji, menyampaikan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras di setiap lini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pihaknya meninjau pabrik penggilingan beras di PT Samudra di Bondowoso karena produknya menyuplai beberapa wilayah seperti Jember dan Bondowoso. Dari hasil pemantauan, kapasitas dan stok beras dipastikan aman karena alur bahan baku keluar dan masuk terjadi setiap hari. Begitu juga dengan mutunya yang dinilai baik. Pihaknya meninjau tidak hanya di Bondowoso dan Jember, Bapanas juga mengakui meninjau dilakukan di 13 provinsi di Indonesia, salah satunya di Jawa Timur yang pada pekan lalu difokuskan di Surabaya, Lamongan, Probolinggo, serta Malang dan sekitarnya. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir mengenai stok beras. Untuk kelas medium, terdapat beras SPHP yang disuplai oleh Bulog. Begitu juga bagi masyarakat yang mengonsumsi beras khusus, ketersediaannya juga masih sangat aman.
6: Kami hari ini dalam rangka memastikan ketersediaan beras di masing-masing lini dalam rangka memastikan bahwa masyarakat masih punya memenuhi potensi kebutuhannya, kebutuhan. Dan salah satu lininya adalah ke pabrik ini. Jadi tadi dari Jember sudah ke pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern gitu ya. Hari ini, saat ini kami ke salah satu pabrik yang kebetulan produknya mensuplai tadi pasar di Kabupaten Jember gitu ya.
5: Sementara itu, Head Operasional Pabrik Beras PT Samudra Indopangan Sugiyadi mengatakan bahwa beras dari pabriknya telah didistribusikan ke hampir seluruh Indonesia dengan kualitas medium diperkaya dan multimedium. Dalam sehari, pabrik ini mampu memproduksi hampir 250 ton beras dengan buffer stok mencapai 400 hingga 500 ton per hari. Bahkan, maksimal gabah itu tidak disimpan lama lebih dari 2-3 hari karena berkaitan dengan mutu beras. Yang menambahkan, pabriknya akan terus memastikan kualitas beras tetap sesuai dengan aturan dan standar operasional prosedur. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, Hermanto, 43 tahun, warga desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto,

0: Kabupaten Lumajang meninggal dunia di negeri jiran Malaysia. Korban meninggal saat menjalani masa penahanan di rumah tahanan imigrasi Malaysia. Sebelumnya korban belum genap 1 tahun bekerja ketika tertangkap dan ditahan otoritas imigrasi Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
1: Pekerja migran Indonesia, PMI asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meninggal dunia di Malaysia. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Lumajang, Madiono, ketika dikonfirmasi RRI, PMI asal desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, meninggal dunia di rumah sakit ketika dipenjara oleh pihak imigrasi Malaysia sejak bulan 6 tahun 2026 lalu berinisial H.
2: Ini awalnya itu gini, Wakil Ketua SBMI menerima info dari saudaranya yang juga orang Candipuro bahwa ada orang meninggal atas nama Hermanto di pihak KJRI Johor yang menelpon bahwa dia bernama Hermanto yang meninggal di rumah sakit itu. Karena sebelumnya yaitu di penjara karena non prosedural.
1: Ini di penjara. Pada awalnya, Wakil Ketua SBMI Lumajang menerima informasi dari saudaranya orang Candipuro jika ada orang meninggal di Malaysia, mencari keluarganya dan diser ke kepala desa yang ada di Kabupaten Lumajang, dan salah satu keluarga di Senduro mengenali dan dipastikan informasi tersebut dan ternyata benar. PMI non-prosedural di Malaysia tertangkap dan dipenjara berangkat tahun 2025 akhir atau belum genap 1 tahun. Dihimbau pada masyarakat Kabupaten Lumajang dan sekitarnya agar menjadi PMI prosedural. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pendengar, antrian kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terpantau mengular pada Selasa 8 September 2026. Kepadatan terjadi di jalur pengisian untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Meski antrian panjang, aparat kepolisian memastikan tidak ada kelangkaan bahan bakar. Anggota Polsek Sukodono melakukan pemantauan langsung ke lokasi. Sebagai langkah preventif, petugas berdialog dengan pengelola SPBU untuk mengecek ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM. Menurut Syaiful, antrian yang terjadi murni disebabkan tingginya aktivitas masyarakat yang melakukan pengisian BBM dalam waktu bersamaan. Tidak ada indikasi keterlambatan pasokan dari distributor. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi mengimbau pengendara tetap tertib dan mengikuti arahan petugas SPBU. Personel juga disiagakan untuk mengurai kepadatan serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar lokasi. Pendengar, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus terus meningkatkan pasokan bahan bakar minyak ke Kabupaten Bondowoso untuk mengurai antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Sales Branch Manager PT Pertamina Patraniaga Andi Reza Ramadan menjelaskan, gangguan distribusi BBM dalam beberapa hari terakhir merupakan dampak dari kemacetan parah yang terjadi di kawasan Ketapang, Banyuwangi. Kemacetan tersebut sempat mencapai sekitar 12 hingga 13 km dan terjadi pada 2 hingga 4 September 2026. Kondisi itu berdampak terhadap waktu tempuh kendaraan pengangkut BBM dari terminal BBM Tanjung Wangi menuju sejumlah wilayah distribusi termasuk Bondowoso. Sementara pada 8 September 2026, Pertamina kembali menambah pasokan sekitar 208 kiloliter. Pertamina juga memastikan stok BBM di terminal BBM Tanjung Wangi tidak mengalami kendala. Kondisi kemacetan di Banyuwangi yang menjadi salah satu faktor penghambat distribusi juga mulai normal. Pendengar, PT SDP Indonesia Ferry berhasil mengurai antrian kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk melalui optimalisasi 26 armada dan pola operasi kapal. Hingga Selasa 8 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, arus kendaraan di Pelabuhan Ketapang kembali lancar tanpa ekor antrian. Sementara itu, antrian masih tersisa di sisi Pelabuhan Gilimanuk, dengan panjang sekitar 500 meter di kawasan Gapura Gilimanuk. Kondisi tersebut terus dipantau dan diatur secara berkala agar pergerakan kendaraan kembali normal. Direktur Utama PT SDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengatakan perkembangan operasional menunjukkan tren positif setelah berbagai langkah percepatan diterapkan bersama regulator dan pemangku kepentingan. Untuk menjaga kelancaran layanan, SDP mengoperasikan 26 kapal di lintasan Ketapang Gilimanuk dengan pola 8 trip per hari. Seluruh armada menerapkan skema tiba, bongkar, berangkat guna mempersingkat waktu sandar dan mempercepat proses bongkar muat kendaraan. Mendengar buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, selama kurun waktu Januari hingga awal September 2026, jumlah insiden kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Jember tercatat hingga 28 kejadian. Musim kemarau dan hembusan angin kencang ditengarai menjadi salah satu pemicu insiden tersebut. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
3: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten

0: Kepala BBBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan, potensi kebakaran masih dapat meningkat hingga Oktober seiring kondisi kemarau yang cukup ekstrim. Salah satu kejadian terbaru terjadi di kawasan Gunung Triangulasi, Desa Tembok Rejo, Kecamatan Gumuk Mas Jember pada Minggu 6 September lalu. Kebakaran menghanguskan sekitar 1 hektar lahan milik warga.
1: Ya, sampai dengan kemarin ya, tanggal 6, kita sudah menangani 28 kejadian karhut lah ya. Saya sudah minta kepada Pak Camat dan Muspika Kecamatan untuk memberikan sosialisasi kepada warga agar mereka hati-hatilah kalau membakar lahannya itu ya harus terkendali, harus betul-betul dijaga. Karena kalau sudah angin, maka kemana-mana api itu jadinya. Yang kedua, kemungkinan kalau itu terjadi karena kecerobohan para perokok membuang puntung sembarangan, ya pasti akan terjadi seperti itu. Nah ini waktu kejadian pertama itu sudah Muspika sudah saya minta itu dan sudah melaksanakan.
0: Sementara itu Prakirawan BMKG Pos Jember Hukama Akmal mengatakan kondisi musim kemarau di Jember masih cukup kuat pada September ini. Peralihan musim diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Oktober hingga awal November. Menurutnya masyarakat perlu lebih antisipatif karena kondisi kering dan panas meningkatkan risiko kebakaran.
2: Di bulan September ini untuk wilayah Jember, intensitas musim kemarau masih berlangsung cukup kuat, masih berada di fase puncak musim kemarau, berlalu dari Agustus menuju September. Di hampir seluruh wilayah Jember masih mengalami musim kemarau yang cukup kuat. Untuk peralihan mungkin nanti diperkirakan akan mulai terjadi fase pancaroba atau peralihan musim di pertengahan Oktober hingga awal November.
0: BBBD Jember mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan tanpa pengawasan dan memastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Warga juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area yang dipenuhi daun kering, semak, maupun kawasan hutan. Kewaspadaan masyarakat menjadi kunci agar kebakaran kecil tidak berkembang dan meluas hingga mendekati permukiman. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
3: Pendengar, Komisi 2 DPRD Bondowoso menggelar rapat koordinasi untuk membahas keluhan masyarakat terkait kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak yang memicu antrian panjang di hampir seluruh SPBU. Ketua Komisi 2 DPRD Bondowoso, Tohari, meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Ia menegaskan pihak Pertamina telah menambah kuota BBM di wilayah tersebut. Anggota Komisi 2 Kuku Raharjo bahkan merinci penambahan pasokan tambahan BBM yang berlangsung sejak 6 hingga 8 September 2026. Kasat Reskrim Polres Bondowoso, Ibtu Wawan Triyono, mengatakan kepolisian siap melakukan pengamanan dan patroli di SPBU wilayah Bondowoso, bahkan pihaknya akan melakukan penertiban terhadap orang yang terbukti melakukan penimbunan. Baik, pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
4: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Pendengar, Kiandra Ramadipa membawa pulang 16 poin dari Moto3 Junior Valencia. Pembalap muda Indonesia ini tampil konsisten di sirkuit Ricardo Tormo Valencia pada Minggu 6 September 2026. Ramadipa sempat jadi pembalap tercepat di sesi latihan bebas, namun ia harus start dari posisi ke-12 setelah terjatuh di kualifikasi. Pada race 1, rider Honda Asia Dream Racing Junior Team itu finish ke-10. Ia bangkit lebih baik pada race 2 dan menutup balapan di posisi ke-6. Tambahan 16 poin membuat koleksi Ramadipa kini menjadi 80 poin. Ia tetap berada di posisi ke-5 klasemen sementara tertinggal 21 poin dari posisi ke-3 dan ke-4. General Manager Marketing Planning and Analysis AHM Andi Wijaya memuji konsistensi Ramadipa, menurutnya kemampuan memperbaiki posisi menjadi modal penting bagi perkembangan sang pembalap. Ramadipa selanjutnya akan menghadapi rangkaian balapan yang padat. Ia akan kembali bersaing di Red Bull MotoGP Rookies Cup di Misano dan Red Bull Ring. Pendengar, Federasi Futsal Indonesia memanggil

16 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Futsal Putri Indonesia di Kudus, Jawa Tengah, mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Hal tersebut sebagai persiapan menghadapi International Friendly Match melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober 2026. Tim pelatih dipimpin Luis Estrella sebagai pelatih kepala, didampingi Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin sebagai asisten pelatih, serta Agus Munandar sebagai pelatih kipar. Pemusatan latihan ini menjadi bagian dari persiapan Timnas Futsal Putri Indonesia dalam menghadapi agenda internasional. TC ini juga menjadi kesempatan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu baca.

0: Ini apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Solusi pelepas penat.
3: Anda suka lagu dangdut?
4: Aku suka banget.
3: Wow, dangdut adalah kita.
2: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Siap, suntikan semangat.
3: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
2: Pro Dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

pendengar, kembali saya Aprilia Perbasari yang temani Anda di program acara Prodangdut adalah kita. Jadi kalau ada yang tanya, Mbak Lita kemana? Mbak Lita lagi repot sekarang ya. Jadi ada beberapa agenda seperti itu yang pada akhirnya tidak bisa temani.

0: Masih di Prodandu Dangdut adalah kita, silakan untuk ada yang mau gabungan di 336652 kita akan sapa. Aduh, ada apa ini? Silakan untuk yang mau gabungan di 336652 sabar dulu ya, jangan tiba-tiba langsung kabur aja. Kita sapa dulu. Prodandut
1: Dangdut adalah kita, Mbak Afri.
0: Oke, dengan siapa? Dengan Mbak Lili Suryani.
1: Iya.
0: Gimana kabar Mbak Lis?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak Lis?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Afri.
0: Masya Allah.
1: Mbak Afri juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini mau request lagu apa? Atau ingin dengerin lagu apa ini?
1: Sepi, bisa nggak Mbak Afri?
0: Sepi milik siapa ini?
1: Dari Bunda Ayu Soraya.
0: Oke, sebentar saya cari dulu ya.
1: Untuk semuanya tanpa terkecuali Mbak April ya. Selamat siang dan salam kompakan Aceh. Dan untuk Mbak Aprilnya. Selamat siang dan selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih.
1: Sukses selalu ya untuk Mbak April.
0: Terima kasih.
1: Tambah cantik Mbak April ya.
0: Terima kasih.
1: Tapi kan memang cantik.
0: Terima kasih. Udah gitu aja Mbak Lis.
1: Iya, makasih Mbak April.
0: Sama-sama.
1: Rindu.
0: Kok ruang rindu?

0: sisi. Gimana kabar, sehat?
1: Ya? Alhamdulillah sehat. Kondisi cuaca di sana gimana? Karena Mbak Lita lagi ada keperluan ini karena kaitannya dengan RRI Fest seperti itu. Kan menjelang
0: sibuk
1: hari radio, sibuk. Betul,
0: Wonder
1: betul. Acara di sana kondisi cuacanya gimana?
0: Cuacanya di sini panas tapi enggak anu, sejuk-sejuk enak. Panas sih enggak terlalu nyengit. Kalau kemarin hujan
1: sih. Iya, iya. Kalau hujan kayaknya rata ya kalau hujan ya.
0: Iya, iya. Kalau di Patrang enggak, kemarin enggak hujan. Sekarang ada di Patrang.
1: Ada di Patrang.
0: Iya, kok pulang langsung loh. Kok tanah ini anu basah, berarti hujan nih terus ini.
1: Ya sudah Kak, Caren mau pengen dengerin lagu apa ini?
0: Aku minta lagunya Bang Mansur ya.
1: Apa judulnya?
0: Pelaminan Kelabu.
1: Pelaminan Kelabu, oke. Okay. Ya sudah ada, sudah saya siapkan ini lagunya.
0: Makasih ya, salamnya ada Mbak Dini tadi ya. Ya wes semuanya wes tanpa terkecuali.
1: Baik.
0: Salami, salam kompakan. Terus panjenengan selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Selalu.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih gitu aja ya. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Ren. Saya langsung saja ya untuk memperdengarkan Anda dengan lagu yang sudah di request. Yang pertama milik Ayu Soraya dengan Kesepian.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar sebuah unggahan di Facebook mengklaim masyarakat dilarang menampung air hujan untuk memasak, mandi, hingga minum karena sedang dilakukan operasi modifikasi cuaca atau penyemaian awan. Unggahan tersebut juga menyebut air hujan berpotensi tercemar bahan atau obat yang digunakan dalam proses penyemaian awan sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan. Klaim tersebut salah dan menyesatkan. Pendengar, BMKG Kalimantan Barat menegaskan tidak pernah mengeluarkan larangan masyarakat menampung air hujan, akibat OMC. Dalam pelaksanaannya, pendengar, OMC ini menggunakan natrium klorida atau garam yang telah melalui kajian dan berada dalam ambang batas aman, bukan bahan kimia berbahaya. Meski demikian, BMKG tetap menghimbau masyarakat yang ingin memanfaatkan air hujan agar mengendapkan atau menyaringnya terlebih dahulu, terutama karena wilayah Kalimantan sedang terdampak karhutlah. Partikel asap dan polutan di udara dapat terbawa oleh tetesan hujan, khususnya pada awal hujan, sehingga air sebaiknya tidak langsung dikonsumsi. Kesimpulannya, tidak ada larangan menampung air hujan akibat OMC. Yang perlu diperhatikan adalah mengolah air hujan terlebih dahulu sebelum digunakan atau dikonsumsi. Demikian cek fakta hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Anak-anak Bunda, coba deh taruh dulu HP-nya sebentar. Bunda mau ngomong. Tadi Bunda masak sayur bayam sama telur. Ada yang nggak suka sayur ya di rumah? Bunda ngerti kok. Kadang sayur memang kelihatan kurang menarik. Tapi nak, tahu nggak? Sayur dan buah itu isinya vitamin yang bikin badan kita jadi kuat, nggak gampang sakit, dan otak jadi tambah pintar buat belajar. Nah, yang merasa nggak doyan sayur, coba deh sekali-kali makan wortel, bayam, atau brokoli. Rasanya enak kok kalau dicoba pelan-pelan. Jangan lupa kurangi jajanan yang manis-manis. Terus, biasakan minum air putih yang cukup ya. Badan sehat, badan kuat, itu modal kita untuk tumbuh, bermain, dan belajar. Ayo, makan sayur yuk.
3: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
4: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
5: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya

smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?

0: Masih di Prodandu dan Ruta adalah kita. Silakan untuk Anda yang mau gabungan kembali di line telepon 336652. Sama saya buka line teleponnya. Kita akan sapa dulu Prodandut.
1: Assalamualaikum
0: Prodandut.
1: Prodandut. Dandut adalah kita.
0: Dengan
1: kita,
0: siapa kita. Dan di mana?
1: Ini siapa, coba tahu aku ya.
0: Aku belum pernah dengar.

0: Suaranya dengan siapa ini?
1: Mbak.
0: Mbak siapa?
1: Mbak Rodia.
0: Siapa?
1: Mbak Rodia. D-D-S-D.
0: Oh,
1: kamu
0: iya.
1: Siapa, nak?
0: Ini suaranya kenapa ini kurang jelas didengarnya? Karena mungkin terlalu dekat suaranya.
1: Enggak, HP ini iki oleh nemu aku.
0: Iya.
1: Aku kan dekat di SD itu.
0: Heeh.
1: Ya rame-rame itu aku sering nemu.
0: Oh gitu. Iya. Mbak mau dengerin lagu apa?
1: Anu, kamu enggak keluar kota?
0: Hah?
1: Kamu enggak pernah keluar kota?
0: Jadi
1: aku minta lagu aja
0: langsung.
1: Iya, keluar kota.
0: Keluar kota. Oh. Iya. Sebentar aku cari dulu keluar kota ini lagunya siapa?
1: Ida Laila.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Ini lagu dispesialkan untuk siapa ini?
1: Enggak, untuk kamu siapa?
0: Oh, buat saya aja. Oke. Okay. Baik, terima kasih.
1: Oh, enggak, Lina. Pernah tahu Eti Dita Dita.
0: Jadi
1: kamu siapapun,
0: okay.
1: Moki secepatnya diberangkatkan umroh.
0: Amin ya Allah, amin. Masya Allah.
1: Makasih nak ya.
0: Sama-sama Mbak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dengan telepon 3366652. Sebentar saya sambil cari keluar kota. Sebentar ya. Mana ini? Saya sambil cari-cari dulu. Oke. Sebentar ya buat yang telepon. Sabar dulu. Nah, ini akhirnya dapat juga ini lagunya. Saya takut salah soalnya. Baik, silakan untuk yang mau gabungan kembali 3366652 Pro Dangdut.
2: Dangdut tak ketak-ketak. Jo.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi dulu. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Tak ketak cok.
0: Pinter. Dari siapa, dari mana?
2: Dari Abah Ali. Abah yang ada Ali. Di Balu.
0: Oh, Abah Ali di Balu. Masih dekat-dekat aja.
2: Ya?
0: Ada April di sini, Abah.
2: Hah?
0: April.
2: Pak April. Juga selamat siang Bu April. Ya.
0: Mau pengen denger lagu apa ini?
2: Hah? Lagunya judulnya Berdebar Hati Berdebar. Pernah mencela hati.
0: Siapa itu? Lagunya siapa itu? Aku lupa.
2: Dari Haji Rumah Irama.
0: Judulnya apa?
2: Terkesima.
0: Okay.
2: Terkesima Pak April.
0: Sudah ada ini lagunya, sudah saya siapin. Lagunya dispesialkan untuk siapa?
2: Untuk jauh di mata dekat di hati.
0: Siapa itu namanya itu?
2: Oh, namanya Fitria.
0: Okay. Iya, sudah itu saja?
2: Iya. Salamnya buat Pak April, mudah sehat. Mas Anto juga sehat juga ya. Juga ke semuanya yang ada di Jember.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan cepat turun hujan di sini, tidak ada air.
0: Amin. Udah gitu aja.
2: Iya, karena masih ada karnaval loh di sini, Pak ya. Di Jember di Balung ini, Pak. Oke, makasih Pak April.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di 3366652. Sabar dong. Saya akan balik lagi untuk memutarkan beberapa lagu yang sudah di request.

Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

0: Pendengar, lagi santai di rumah atau lagi repot sama kerjaan tapi stok dapur tiba-tiba habis, tenang, gak perlu repot panas-panasan keluar rumah ke toko. Dan karena sekarang ada solusi paling praktis, yaitu AlphaGift. Nah, mau cari apa aja untuk kebutuhan harian keluarga, semuanya lengkap ada di sini. Mulai dari susu formula anak, beras pulen, air galon, susu kemasan kartonan untuk stok mingguan ya, sampai vitamin impor juga untuk daya tahan tubuh tentunya agar tetap fit beraktivitas di Jember. Belanja di AlphaGift itu beneran bikin dompet senyum loh, karena bebas ongkir tanpa ribet, langsung diantar ke depan pintu rumah, banjir voucher diskon yang nggak habis-habis setiap hari, poin belanja yang terus nambah dan bisa dipakai belanja lagi, tinggal klik-klik lewat ponsel, belanjaan beres tanpa antri. Yuk download aplikasi AlphaGift sekarang juga di Google Play Store atau App Store dan nikmati serunya belanja hemat dari rumah. AlphaGift, belanja lengkap, praktis, dan gratis ongkir. Gratis ongkir minimal belanja Rp25.000 ya pendengar.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
2: Wah nggih, niki waduh niki panen to iki. Wah nggih iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super. Tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku. Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: ala tiba ekspor juga iso toh?
2: Oh iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iyalah, oke, let's go. Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri.

mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon di 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Masih di Perdandu Dangdut adalah kita. Dan waktu saya sudah sangat terbatas pendengar ya, sore hari ini untuk kembali terima telepon Anda. Jadi kita akan jumpa lagi pada esok hari dengan jam yang sama pendengar ya. Bakal lebih seru-seruan lagi sama penyiar-penyiar yang juga akan temani Anda pada esok hari. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dalam telepon 3366652. Sekali lagi dalam telepon 3366652 ini tidak berubah pendengar ya. Jadi setiap hari Pro Dangdut akan memberikan kesempatan bagi pendengar-pendengar yang ingin bergabung untuk ingin mendengarkan lagu yang ingin didengarkan di siang sampai sore begitu ya kan. Atau mungkin juga sekedar berbincang boleh. Tapi untuk hari ini memang waktunya sudah sangat terbatas pendengar ya. Ini menandakan bahwa saya Pria Perbasari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sama saya punya beberapa lagu penutup pendengar yang akan saya perdengarkan kali ini, ada beberapa ya. Sebelum nantinya kita akan mendengarkan kumandang adzan asyar pada menit 43. Nah, kali ini ditutup dengan satu lagu milik Ayu Ting Ting dengan Gboy Mujahid.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
2: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu.
3: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
4: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
5: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Wah, wah, kenapa?
1: Mai ketel.
2: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar, siapa yang berharap sore hari ini akan turun hujan kembali seperti kemarin. Beberapa daerah yang ada di kota Jember, RRI, di sepanjang jalan Panjaitan, lalu Mangli, Kaliwates, itu kemarin hujan. Tapi di daerah Patrang, Jember Utara sepertinya belum. Tadi sempat mendung, tapi ternyata untuk kali ini sinar matahari masih terasa panas, pendengar. Yang kali ini ngerasa butuh kesejukan, mudah-mudahan bisa dirasakan dengan mendengarkan berbagai rangkaian musik yang kami coba hadirkan melalui Pro 1 RRI Jember. Pendengar, apakah di sebelah Anda sore hari ini ada yang sedang merokok sebul-sebul begitu ya? Asap rokok ini gak hanya membahayakan orang yang menghisapnya. Anda yang saat ini ada di sebelah orang yang merokok atau di depan Anda, pokoknya di sekitar orang yang merokok itu juga menghadapi resiko kesehatan yang serius. Ada sebuah studi pendengar, ini diterbitkan oleh jurnal The Lancet pada hari Selasa 8 September 2026. Kemarin mengungkapkan lebih dari 2,7 miliar orang di seluruh dunia itu terpapar asap rokok orang lain. Dan bayangkan, dari 2,7 miliar orang yang terpapar itu 1,7 juta mengalami kematian. Mereka perokok pasif. Jumlah ini termasuk 767 juta anak berusia 0 sampai 14 tahun yang terpapar asap rokok orang lain sepanjang 2023. Pendengar, mengapa asap rokok orang lain ini berbahaya? Yang jelas, asap yang keluar langsung dari rokok yang sedang terbakar dikenal sebagai cigarette stream smoke, yang dimana asap ini akan dihembuskan oleh para perokok dan tentunya juga dihisap oleh orang-orang yang ada di samping atau di sekitarnya. Oleh karena itu, asap yang berasal langsung dari pembakaran rokok ini jadi sebuah komponen utama yang dihirup orang-orang di sekitarnya dan juga mempunyai bahaya yang sama. Mari kita sayangi keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
2: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
2: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi nggak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang nggak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
2: Iya, kakak bawel.
3: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
4: Pick yourself your phone, jangan kau bohong.

Sore hari ini pendengar, kalau misalnya Anda melewati jalur tol Probolinggo Banyuwangi yang sudah dibuka sampai dengan Besuki, waduh, Anda akan mendapatkan pemandangan yang cukup indah itu ya. Dan rencananya kalau kemarin ini dibuka itu kan waktu Lebaran, tapi rencananya nanti akan beroperasi di tahun 2027 pendengar. Jadi PT Jasa Marga memastikan tol Probolinggo Banyuwangi akan mulai beroperasi pada awal 2027 nanti. Jasa Marga untuk kali ini tengah melakukan persiapan untuk ruas-ruas Paiton Besuki sebagai bagian dari operasional tol tersebut. Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga, Ari Respati, menjelaskan saat ini ruas Paiton Besuki akan menjalani uji layak fungsi dan operasi progres konstruksi. Ruas ini yang saat ini sudah mencapai 92,66%. Jadi pendengar, secara keseluruhan sebenarnya seluruh ruas tol Probolinggo Banyuwangi ini ditargetkan operasional kuartal pertama di tahun depan, di mana progres konstruksinya di ruas Gending Keraksaan dan Keraksaan Paiton ini sudah mencapai 100%. Karena kemarin waktu Lebaran kita udah bisa melewati ruas-ruas tersebut pendengar, dan bisa menikmati betapa indahnya pemandangan di sepanjang ruas tol jalan penghubung, jalan tol penghubung antara Probolinggo Banyuwangi sampai Besuki tersebut.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan

0: oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Pendengar, ada satu hal yang istimewa yang akan kami bagikan untuk Anda dalam rangka hari ulang tahun RRI yang ke-81. Karena sepanjang kita memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81, info prima, sebuah informasi berita yang kami sampaikan untuk Anda setiap pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dibacakan oleh penyiar-penyiar senior yang sudah melegenda dari seluruh satker yang ada di Korwilnus 10 Jawa Timur. Jadi edisi untuk hari ini, berita dari Satker Jember nanti akan disampaikan oleh penyiar senior kita, Ibu Lilis Wahyuni. Untuk Anda yang mungkin merindukan bagaimana suara dari beliau, kita akan dengarkan kembali hari ini dalam Info Prima.

0: Dan pendengar, untuk kali ini kita sudah sampai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Segera bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk mengikuti perkembangan informasi seputar Jawa Timur dalam Info Prima.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring se-Jawa Timur.
2: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara mencatat total transaksi sebesar 2,5 triliun rupiah. Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.000 meter persegi. Inilah Info Prima selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Untuk berita dari RRI Surabaya, selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Rina Sabirin.
3: Terima kasih Celia. Pendengar, misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara mencatat total transaksi sebesar 2,5 triliun rupiah. Berikut kita ikuti laporan Ani Hasana.
4: Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Kalimantan Utara mencatat transaksi sekitar 2,5 triliun rupiah. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa tersebut mempertemukan pelaku usaha dari kedua provinsi untuk memperluas perdagangan dan investasi antar daerah. Khofifa mengatakan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Menurut dia, seluruh kesepakatan harus segera ditindaklanjuti untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasok, membuka investasi, dan membangun kemitraan bisnis berkelanjutan.
5: Bahwa proses ini berjalan dengan baik karena sinergi yang baik, karena kolaborasi yang baik. Dan hari ini saya menyebut ini adalah pola creative financing. Creative financing yang diinisiasi oleh kedua provinsi, baik dari pelaku usaha dari Jawa Timur maupun pelaku usaha dari Kaltara.
4: Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi pelaksanaan misi dagang yang dinilai menjadi momentum penting mempererat kerjasama ekonomi kedua provinsi. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada transaksi sesaat, tetapi berlanjut menjadi investasi dan kemitraan usaha yang berkelanjutan.
6: Ini suatu hal yang luar biasa, meningkatkan kerjasama antara pengusaha-pengusaha Jawa Timur dengan pengusaha yang ada di Kaltara, dan apa yang bisa kita bawa ke Jawa Timur dan apa yang Jawa Timur bisa bawa ke Kaltara. Ini hal yang kita terus laksanakan ya, untuk kemajuan dua provinsi.
4: Dari total transaksi tersebut, penjualan Jatim ke Kaltara mencapai 1,6 triliun rupiah, sedangkan pembelian Jatim dari Kaltara mencapai 863 miliar rupiah. Beragam komoditas dipertukarkan, mulai dari produk pangan, peternakan, perikanan, pertanian, hasil tembakau, hingga produk manufaktur dan kerajinan. Ani Hasana melaporkan.
3: Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.000 meter persegi. Hasil kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.932 meter persegi dengan nilai fantastis 124 miliar rupiah. Penyelamatan aset ini merupakan hasil kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Hasil penyelamatan ini kemudian diserahkan kepada Pemkot Surabaya ditandai dengan penyerahan sertifikat tanah dari Muhammad Naim selaku Kepala Kanwil BPN Jatim kepada Abdul Kohar Kejati Jatim yang kemudian diteruskan kepada Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya. Adapun tiga aset yang diselamatkan antara lain berupa waduk, puskesmas, dan taman hutan raya yang berada di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri. Dijelaskan Abdul Kohar bahwa tindakan pemulihan aset ini dilakukan berdasar permintaan dari Pemerintah Kota Surabaya atas aset-aset Pemkot yang sempat dikuasai oleh pihak ketiga.
8: Jadi ada permintaan dari Bapak Wali Kota terkait aset Pemkot yang dikuasai oleh pihak lain. Dan dari situ kita lanjuti, kita lakukan langkah-langkah hukum sehingga jasa pengacara negara melakukan pemulihan aset itu, dan sekarang sudah hari ini kita serahkan kepada Pemkot ya.
7: Sementara itu, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menyampaikan apresiasi atas dukungan pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi sehingga aset tersebut bisa terselamatkan.
9: Saya mewakili seluruh warga Kota Surabaya ngaturaken matur nuwun kepada Pak Cahyadi dan Wakil Gubernur juga kepada Pak Kanwil BPN Jawa Timur yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Timur sehingga langsung diberikan juga sertifikat hari ini. Karena tugas kami, pemerintah Kota Surabaya, adalah mengamankan aset negara. Aset negara harus sebanyak-banyaknya bisa dimanfaatkan oleh warga Kota Surabaya.
7: Pasca penyelamatan ini, Eri menegaskan seluruh aset akan digunakan untuk aktivitas menggerakkan ekonomi kerakyatan Kota Surabaya sebagai tempat wisata, tempat UMKM, dan tempat penampungan air waduk. Faris Yerbo melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Bu Rina sudah membacakan dua berita hari ini. Yeah. Nah, bagaimana perasaannya Bu Rina? Ada nervousnya sedikit atau nostalgia atau bagaimana?
3: Merupakan suatu kebanggaan. Mm. Kalau bilang tentang perasaan, bangga banget bisa ada di depan mikrofon RRI Surabaya lagi setelah sekian purnama.
1: Wah, sekian purnama, purna kali Bu. Harapannya untuk RRI ke depan Bu Rina, dari Bu Rina. Yeah.
3: Oke. Okay. RRI Surabaya khususnya di antara RRI yang ada di Indonesia memang ini salah satu yang terbaik. Oleh karena itu saya berpesan kepada teman-teman khususnya angkasawan, angkasawati RRI, kepada adik-adik saya untuk terus berjuang. Lakukan yang terbaik yeah. untuk instansi ini karena hal-hal yang terkecil yang bisa dilakukan itu bisa membuat sesuatu yang besar di kemudian hari, bukan hanya untuk RRI saja, tetapi tentu saja untuk diri Anda semuanya, seperti itu.
1: Okay.
3: Dan semoga harapan saya, pemancar RRI itu yeah. akan terus berkembang dengan bagus, dia akan terus bisa terdengar di mana-mana.
1: Siap.
3: Karena sekali di udara, tetap di udara, itulah prinsip kita kan sebagai angkasawan, angkasawati RRI.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Rina Sabiri.
3: Sama-sama.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Dia Laras. Silakan Dia.

0: Ya, terima kasih Celia untuk berita dari Malang selengkapnya dibacakan penyiar senior Bapak Buang Supeno.
1: Baik, menjelang Hari Radio ke-81 sekaligus bentuk penghormatan kepada para pahlawan LPP RRI Malang menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati. Berikut laporan Rizky Darmawan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan atau TMP Untung Suropati Malang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI, sekaligus bentuk penghormatan kepada para pahlawan perjuangan RRI. Kepala Stasiun RRI Malang Diana Rusnawati mengatakan, kegiatan ziarah dan tabur bunga dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara.
3: Bahwa kita harus selalu mengingat, di balik memperingati Hari Radio, ada pahlawan yang sudah banyak berjuang untuk bangsa dan negara kita. Inilah apresiasi dan bentuk perhatian kami, karyawan-karyawati RRI Malang, untuk memperingati Hari Radio yang ke-81.
2: Di TMP Untung Suropati Malang, terdapat 3 pahlawan perjuangan RRI yang dimakamkan di lokasi tersebut. Ketiganya yakni Ponijo yang wafat pada tahun 1964, Sudimartono pada tahun 1978, dan Saido pada tahun 1982. Upacara tabur bunga RRI Malang di TMP Untung Suropati menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI yang menempatkan penghormatan kepada pahlawan sebagai bagian dari kegiatan kelembagaan. Ziarah tersebut memperlihatkan bahwa peringatan Hari Radio juga memuat penghargaan terhadap jasa para pejuang RRI yang telah menjadi bagian dari sejarah lembaga penyiaran publik tersebut. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, FISIP UB, merekomendasikan ambang batas parlemen 3,5% untuk pemilu 2029. Reporter Hanum Oktavia melaporkan.
4: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya FISIP UB merekomendasikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold atau PT sebesar 3,5% untuk pemilu 2029. Untuk jangka menengah, FISIP UB mengusulkan penurunan PT menjadi 2,5% pada pemilu 2034 hingga 2039. Rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian tim parliamentary threshold FISIP UB yang menggabungkan analisis dokumen, data elektoral, simulasi, kajian perbandingan sejumlah negara, serta survei nasional terhadap 1.230 responden di 38 provinsi.
5: FISIP UB merekomendasi dua angka PT. Yang pertama adalah untuk jangka pendek di pemilu 2029, FISIP mengusulkan parliamentary threshold 3,5%. Sementara di pemilu 2020 jangka menengahnya 2034 sampai 2039, FISIP mengusulkan 2,5%. Alasannya kenapa? Karena memang argumen FISIP adalah berupaya untuk menyeimbangkan antara kedaulatan pemilih, ya, dengan artinya di dalam pemilih itu semakin pemilih yang baik adalah kan sebenarnya yang memberikan kedaulatan buat pemilih.
4: Kajian FISIP UB tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat reformulasi parliamentary threshold menjadi salah satu agenda dalam persiapan menuju pemilu 2029. Selain persoalan ambang batas parlemen, FISIP UB berharap reformasi sistem politik juga dapat berkontribusi dalam menekan praktik politik uang dan mendorong kualitas pemilu yang lebih baik. Hanum Oktavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian informasi dari Malang. Nah, kita sebelum beralih, kita mau ngobrol dulu sama Pak Buang. Pripun, Pak Buang, setelah purna kemudian kembali membaca berita?
6: Ya, senang sekali. Jadi, mengenang dulu jawaban jadi penyiar seperti ini. Jadi, inilah rasanya kembali lagi dalam suasana yang harus tepat waktu. Kemudian tepat kesiapan kita untuk menyampaikan informasi. Yeah. Oleh karena itu, seorang penyiar itu harus disiplin waktunya, present tentang apa yang diperlukan. Ini menarik. Jadi bagi saya adalah sesuatu, begini dulu ya. Saya pernah mengatakan. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya bahwa sesuatu mungkin sesuatu yang biasa kita lakukan ya itu kan belum tentu itu sukses. Tapi bagaimana sesuatu yang biasa ini harus kita sukseskan. Nah, ini yang penting. Jadi prepare itu harus jangan gampang. Tapi karena kalau live ini memang kita harus betul-betul persiapan harus matang. Kenapa pada akhirnya adalah suksesnya itu dinikmati bukan oleh kita tapi masyarakat. Masyarakat akan menilai bahwa kok merasak begini.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Buang atas waktunya dan juga bisa hadir ya dalam Info Prima sore hari ini. Ya, demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita bergabung dengan Riri Rizkyanti di RRI Sumenep. Silakan Ririn.
7: Ya, terima kasih dia. Dan untuk berita dari Sumenep selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Titin Syahadatina.
8: Hasil pemeriksaan kesehatan gratis menunjukkan angka anemia di kalangan santri masih cukup tinggi. Menanggapi temuan tersebut, Dinas Kesehatan Sampang bersama pihak pesantren memperkuat edukasi gizi dan pembiasaan pola makan sehat. Ima Fadilah melaporkan.
9: Dinas Kesehatan dan KB Sampang terus melakukan pembinaan serta pendampingan di sejumlah pondok pesantren. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan kesehatan gratis PKG yang menunjukkan angka anemia di kalangan santri masih cukup tinggi, yaitu mencapai 20-25%. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan dan KB Sampang, Agus Mulyadi mengungkapkan tingginya angka anemia dipicu oleh minimnya kesadaran santri dalam mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. SPPG penyalur program MBG pada pesantren juga menemukan fakta banyak santri yang menyisakan menu sayuran karena tidak suka.
10: Menyampaikan hasil survei yang dilakukan, di mana beberapa identifikasi yang kita temukan diantaranya adalah terkait dengan kebiasaan makan gizi seimbang, kemudian yang berpengaruh terhadap kondisi anemia di pesantren, gitu ya, karena memang rata-rata setelah kita cek itu ada sekitar 20-25% santri itu mengalami anemia.
9: Kondisi anemia berdampak langsung pada kesehatan harian santri. Sejumlah santri melaporkan sering merasa lelah dan pusing yang berujung pada penurunan konsentrasi serta prestasi belajar. Bagi remaja putri, dampak jangka panjang anemia bahkan lebih fatal seperti resiko tinggi perdarahan saat melahirkan hingga kelahiran bayi stunting. Menyikapi hal ini, Dinas Kesehatan Sampang bersama pengurus pesantren dan puskesmas setempat memperkuat sosialisasi gizi seimbang serta menggalakkan gerakan gemar makan sayur dan buah. Selain itu, pemberian tablet tambah darah TTD secara rutin dan edukasi pola hidup sehat terus ditingkatkan demi mewujudkan lingkungan pesantren yang bebas anemia.
8: Dalam rangkaian RRI Fest 2026 dan Hari Radio ke-81, RRI Sumenep berbagi kepedulian dengan memberikan santunan dan bantuan sembako kepada anak yatim piatu. Berikut laporan Rukaya Zain.
11: Rangkaian RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 di Sumenep diisi dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan dan bantuan sembako kepada anak yatim piatu di Yayasan Al-Istiqomah Perumahan Satelit Sumenep. Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian RRI terhadap masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi dengan pengasuh dan anak-anak di panti asuhan. Kepala LPP RRI Sumenep Istiqomah mengatakan, bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberikan manfaat dan meringankan kebutuhan sehari-hari anak-anak di Yayasan Al-Istiqomah.
12: Dan harapannya apa yang kami lakukan ini juga bisa meringankan anak-anak kita yang di depan ke ibu, tapi kan amanah itu sangat besar pertanggungjawabannya di sisi Allah dan ibu sangat luar biasa mengemban amanah tersebut dan ini menjadi inspirasi buat kami yang mengemban amanah di RRI. Mudah-mudahan kami juga sekuat ibu untuk bagaimana bisa menyelesaikan tugas kami mengemban amanah ini untuk masyarakat, untuk negara, dan untuk lingkungan kerja kami.
11: Bantuan yang disalurkan RRI berupa paket kebutuhan pokok diantaranya beras, telur, minyak goreng, serta sejumlah bahan pangan lainnya. Kehadiran RRI juga mendapat sambutan positif dari pengasuh Yayasan Al-Istiqomah Sumenep Sri Mulyati.
13: Mudah-mudahan keluarga besar RRI diberi kelancaran rezekinya, diberi kesehatan yang luar biasa, apapun selalu sukses yang diinginkan di RRI ya Bu, kita doakan. Dan terima kasih banyak atas bantuannya, kita memang memerlukan ulurkan tangan.
11: Sri Mulyati menjelaskan keberlangsungan pendidikan dan kebutuhan anak-anak selama ini terbantu dari dukungan para donatur. Karena itu bantuan sembako dari RRI dinilai sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di yayasan. Melalui kegiatan sosial dalam rangkaian RRI Fest 2026 dan Hari Radio ke-81, diharapkan kepedulian terhadap anak yatim piatu terus tumbuh dan menjadi bagian dari semangat RRI untuk hadir serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: Ya, tentunya ini menjadi suatu kebanggaan dan nostalgia juga ya. Mami Titin Syahadatina bisa membacakan berita di Info Prima se-Jawa Timur lagi nih. Rasanya gimana nih Mami?
14: Ya, Alhamdulillah. Senang sekali bisa membaca berita sore ini di Info Prima. Ya. Siaran berjaringan RRI se-Jawa Timur. Betul. Ya Mbak Ririn ya. Jadi ingat waktu masih jadi penyiar. Jadi ingat waktu masih jadi penyiar bagaimana kita membaca berita. Ya Alhamdulillah sekarang saya bisa kembali baca berita pada sore hari ini. Ya walau sedikit agak nervous lah.
7: Karena maklum, sudah lama ya.
14: Maklum sudah usia, lanjut usia. Sudah lama, sudah 10 tahun tidak pernah baca berita. Nah, sekarang sudah baca berita lagi, Alhamdulillah.
7: Tapi Mami Titin Syahadatina ini dulunya itu adalah artis RRI di Matali ya,
14: Komedi Radio Matali. Komedi dan radio. Kawan-kawan
7: ya. Itu sebagai Markoya.
14: Sebagai Markoya
7: luar biasa saat
14: betul
7: itu
14: responnya.
7: Iya. Gimana mengenang kembali masa-masa itu kejayaan artis RRI?
14: Ya waktu itu memang di acara Komedi Radio Matali dan kawan-kawan, yang namanya Matali itu memang ceritanya itu selalu tergila-gila dengan yang namanya Markoya. Secantik mana sih Markoya itu sampai dikatakan Markoya itu paling cantik. Sampai juga yang namanya pendengar itu pendengarnya banyak sekali Mbak Ririn.
7: Ingin melihat langsung.
14: Ingin melihat langsung. Kadang kalau kita lagi rekaman itu datang sampai 2 mobil.
7: Ya, ingin untuk tahu, bertemu ya
14: untuk bertemu.
7: Para pemainnya.
14: Betul sekali. Ingin tahu Matali itu bagaimana sih? Sudah tua kok masih kepingin sama yang namanya tergila-gila sama yang namanya Markoya. Yang saya kan berperan sebagai guru, sebagai dokter dan lain sebagainya. Itu yang selalu digila-gilain sama Matali.
7: Ada pesan mungkin Mami Titin?
14: Pesan ya kalau bisa mudah-mudahan adik-adik kita bisa untuk mengembangkan kembali, mengulang kembali, meneruskan kembali acara ini sehingga
7: Komedi Radio,
14: Komedi
7: ya?
14: Radio ini sehingga pendengarnya itu seperti yang dulu masih zamannya saya, banyak sekali pendengar setia di acara Komedi Radio.
7: Baik.
14: Saya kira mudah-mudahan adik-adik kita bisa meneruskan acara ini.
7: Terima kasih Mami Titin Syahadatina. Demikian kabar dari Sumenep pendengar. Selanjutnya kita menuju ke RRI Madiun bersama Madaristo.
15: Ya, terima kasih Ririn, pendengar dan pemirsa. Untuk berita dari Madiun selengkapnya akan dibacakan oleh penyiar senior Ibu Andriati Tamu.
16: Warga di Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, Ponorogo memanfaatkan surutnya air waduk Bendo untuk dijadikan lahan pertanian. Berikut laporan Eka Wulan.
17: Surutnya air waduk Bendo di Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, Ponorogo telah berlangsung sekitar 4 bulan. Kondisi ini membuat hamparan lahan di kawasan hulu yang sebelumnya berada di bawah genangan mulai terlihat dan bisa diolah warga. Jagung dan kacang tanah menjadi komoditas utama yang ditanam karena dinilai sesuai dengan kondisi lahan dan relatif cepat dipanen. Seorang petani warga setempat, Tulus, mengatakan warga memilih memanfaatkan lahan tersebut selama air waduk masih surut.
18: Air ini untuk pengairan sawah di kota. Lalu ini kosong. Eman tanah itu kosong harus ditanami supaya ada penghasilannya. Yes. Ada jagung, ada kacang sino.
17: Surutnya air waduk juga berdampak pada mata pencaharian warga. Aktivitas warga seperti penyewaan perahu dan jasa wisata memancing ikut berkurang. Sebagian warga yang sebelumnya mengandalkan sektor wisata kini beralih menjadi petani. Salah satu yang terdampak adalah Agung Margo.
19: Yang jelas dampaknya itu dari yang kemarin tuh ada kegiatan nelayan perahu, itu kan akhirnya terganggu, tidak bisa berjalan sekarang.
17: Meski menjadi sumber penghasilan baru, lahan tersebut bukanlah lahan pertanian permanen. Jika debit Waduk Bendo kembali meningkat, lahan yang kini ditanami berpotensi kembali terendam. Bagi warga, lahan surut menjadi pilihan sementara untuk tetap mendapatkan penghasilan di tengah berkurangnya aktivitas wisata di Waduk Bendo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
16: Pasca insiden anak tenggelam, Disparpora Ngawi akan melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan Taman Wisata Tawun, terutama terkait penataan personil. Imam Malik melaporkan.
20: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Ngawi mengambil langkah cepat pasca musibah yang terjadi di objek wisata Tawun. Diketahui bertepatan dengan acara pasar jadul, seorang anak berinisial RDA warga desa Tempuran Kecamatan Paron ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam baru-baru ini di kolam renang dewasa Taman Wisata Tawun. Kepala Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengkonfirmasi pihak keamanan tidak menutup objek wisata Tawun secara keseluruhan. Penutupan dengan garis polisi hanya dilakukan di lokasi terjadi musibah untuk kepentingan olah TKP. Sementara area kolam lainnya tetap beroperasi seperti biasa. Wiwin melanjutkan, Disparpora Ngawi menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi total. Selain aspek keselamatan pengunjung, evaluasi juga mencakup penataan personil dan perbaikan infrastruktur di kawasan wisata. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana penunjang dapat memberikan kenyamanan serta jaminan keamanan yang optimal.
21: Ini terutama evaluasi bagi kami ya, sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
20: Wiwin melanjutkan, guna memperkuat perlindungan bagi para wisatawan, Disparpora Ngawi juga merencanakan penerapan asuransi pengunjung yang disisipkan dalam tiket masuk. Rencana ini masih akan dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan serta penyusunan kerjasama lebih lanjut. Imam Malik, RRI Madiun.
15: Baik, itu dia tadi dua informasi dari RRI Madiun yang dibacakan oleh Ibu Andriati Tamo. Setelah 2023 ya, terakhir mengudara, ya. Sekarang 2026 mengudara lagi. Gimana perasaannya Bu Andri?
22: Senang sekali, saya sangat berterima kasih pada RRI dan Panitia Hari Radio ya, memberi kesempatan penyiar lama untuk siaran lagi, baca berita.
15: Dengan tampilan yang beda tentunya ya, di eranya Bu Andri ya.
22: Jadi saya jadi teringat juga dulu ketika tugas dulu ya, tugas siaran, wah seperti ini ternyata.
15: Sekarang sudah berbeda karena teknologinya semakin bagus ya.
22: RRI sudah semakin mantap ya, semakin oke.
15: Asik.
22: Gitu. Mudah-mudahan RRI Madiun itu terutama ya, khususnya akan selalu mendapat simpati dari para pendengarnya.
15: Amin. Semoga doa dari Bu Andri ini bisa betul-betul diijabah sehingga RRI bisa semakin mantap ke depannya ya. Terima kasih Bu Andri untuk kesediaannya hari ini. Pendengar
22: saya,
15: ya.
22: Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk RRI.
15: Silahkan.
22: Yang tinggal beberapa hari lagi kan ya.
15: Amin satu ya.
22: Iya. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.
15: Merdeka. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Saatnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Retno Palupi. Silakan Retno.
23: Baik, terima kasih Mada. Dan untuk berita dari Jember selengkapnya akan dibacakan penyiar senior Ibu Lilis Wahyuni.
24: Terima kasih Retno. Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing kualitas kopi petani lokal, mahasiswa Politeknik Negeri Jember Polij menghadirkan inovasi greenhouse dryer. Gea Debora melaporkan.
25: Mahasiswa Politeknik Negeri Jember atau Polij terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui inovasi teknologi. Tim PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pertanian atau HMJTP Polij meresmikan fasilitas greenhouse dryer sekaligus menginisiasi pendampingan pemasaran digital bagi petani kopi di Desa Sumbersala, Kecamatan Ledok Ombo, Kabupaten Jember. Fasilitas ini dihadirkan untuk menjawab kendala pengeringan kopi yang selama ini masih bergantung pada cuaca dengan memanfaatkan efek rumah kaca yang dipadukan sistem blower, panas matahari dapat terperangkap dan sirkulasi udara hangat di dalam ruangan menjadi lebih merata. Teknologi tersebut mampu memangkas waktu pengeringan biji kopi yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 hari menjadi hanya 3 hari. Perangkat Desa Sumber Salak Haris Novel mengapresiasi inovasi yang dihadirkan oleh mahasiswa Polije.
1: Saya Haris Novel, selaku perangkat Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokobo, Kabupaten Jember. Nah, harapan kami ke depannya terkait alat pengering tenaga surya ini semoga bermanfaat kepada masyarakat, terutama para petani kopi di sekitar sini, sekitar Dusun Karanganyar, Desa Sumber Salak. Nah, semoga dengan adanya pengering ini, yang waktu pengeringan bisa secara manual bisa 5-6 hari, mungkin bisa bahkan lebih kalau ketika hujan, dengan adanya alat ini bisa membantu nanti untuk pengeringnya bisa 3 hari udah kering.
25: Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani setempat, Muhammad Alfarisin. Menurutnya, percepatan proses pengeringan sangat membantu petani dalam menjaga kualitas hasil panen dan diharapkan dapat terus berlanjut hingga tahap pengolahan serta pemasaran.
2: Semoga ke depannya makin diperluas lagi, gitu ya, menambah inovasi baru seperti penggilingan kopi atau apa dan gitu untuk membantu masyarakat wilayah Desa Sumber Salak, Kecamatan Lepok.
25: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
23: Baik, pendengar, demikian tadi berita yang telah disampaikan oleh penyiar senior RRI Jember, Ibu Lilis Wahyuni. Saatnya saya akan coba tanyakan bagaimana kesannya kembali membaca berita untuk hari ini.
3: Kesannya, Mbak Retno, aduh, ini kejutan manis sebenarnya buat saya ya, setelah sekian lama saya tidak menghadapi mikrofon lagi. Tapi sedikit ngeredek juga ini, saking lamanya. Baiklah, yang pasti ini ada rasa bahagia, Mbak Retno, bisa menyapa pendengar lagi yang ada di seluruh Jawa Timur. Ini kebahagiaan yang tak terhingga. Oke, seperti itu perasaannya. Oke,
23: berarti bahagia hari, bahagia. Hari ini bahagia ya.
3: Banget.
23: Nah, tadi saya perhatikan Bu Lilis mulai datang duduk itu seperti mencari sesuatu atau melihat-lihat sesuatu. Menurut Ibu apa sih perbedaan yang mungkin dirasakan waktu Ibu Lilis masih ada di RRI dan sekarang?
3: Sekarang, baiklah. Yang pasti gedung, peralatan, ini semua sudah oke, Mbak. Banget bagus RRI ini. Jadi sekarang tantangan ke depan untuk angkasawan-angkasawati RRI Jember ini harus bisa menciptakan produk produk acara di era yang seperti ini, kompetitif seperti ini, program yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, yang diinginkan masyarakat, seperti itu, Mbak Retno.
23: Program-program yang tetap diminati oleh masyarakat.
3: Ya.
23: Sehingga RRI tidak kehilangan pendengar.
3: Betul sekali.
23: Nah, Bu Lilis, untuk terakhir ini ya, harapan Ibu Lilis, meskipun sudah purna 2 tahun yang lalu ya, Bu Lilis, untuk RRI di masa yang akan datang seperti apa, Ibu?
3: Ya, RRI di masa datang, saya berharap semakin apa ya, semakin semangat lagi bagaimana itu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
23: RRI di masa yang akan datang semakin semangat lagi untuk tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Lilis Wahyuni sudah hadir di studio. Mudah-mudahan kebahagiaan yang dirasakan Ibu ini juga dirasakan oleh seluruh penyiar purna yang lain.
3: Ya, terima kasih.
23: Matur nuwun. Dan pendengar, sekian berita dari Jember. Kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
4: Baik, terima kasih Retno. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari RRI Jember tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Celia Cahyani.
5: Dan saya Rina Sabirin
4: mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
5: Salam Prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima.
0: Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat sore pendengar, untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya pendengar, ada berita yang kurang menyenangkan kali ini datang dari Kabupaten Lumajang, di mana Gunung Semeru kembali erupsi. Dan Gunung Semeru ini bisa dibilang adalah sebuah gunung yang jumlah erupsinya terbanyak sejak 1 Januari hingga 9 September 2026 hari ini. Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada hari Rabu 9 September pada pukul 15.04 waktu Indonesia Barat. Melansir informasi letusan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melalui aplikasi Magma Indonesia, visual letusan tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimal 22 mm dan durasi 91 detik. Menurut laporan aktivitas Gunung Api Magma Indonesia, tingkat aktivitas Gunung Semeru di level 3. Pengamatan kegempaan pada 9 September pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat ini menunjukkan 29 kali gempa letusan erupsi dengan amplitudo 10 hingga 22 mm dan lama

Nah ini dia, mudah-mudahan ini jadi pengingat untuk kita semuanya pendengar, supaya kita lebih memperhatikan bahwa alam ini bukan tempat untuk main-main. Kalaupun mungkin ada larangan untuk naik, ya udah kita taati aja, karena memang kondisi Gunung Semeru untuk akhir-akhir ini sering sekali terjadi erupsi.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
3: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Mau kemana? Korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sejumlah unggahan di Facebook dan Instagram mengklaim bahwa batu saligram atau fosil kerang purba yang berusia 140 juta tahun ditemukan setelah banjir bandang di Nepal pada 26 Agustus 2026 kemarin. Namun, hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut keliru. Objek yang ditampilkan merupakan patung buatan seniman Nepal yang dipasang sebagai bagian dari promosi wisata di kawasan Sungai Kali Gandaki, Jomsom. Foto serupa bahkan telah dipublikasikan sebelum banjir terjadi. Selain itu, lokasi patung berada sekitar 400 km dari pusat bencana banjir bandang yang terjadi pada 26 Agustus 2026. Verifikasi terhadap foto dan video ini juga menunjukkan bahwa objek tersebut telah beredar sebelum kejadian banjir. Dengan demikian, klaim bahwa fosil saligram muncul akibat banjir bandang di Nepal merupakan informasi keliru karena menggunakan patung buatan manusia dan mengaitkannya dengan peristiwa yang tidak berhubungan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, sore hari ini kita akan segera hadirkan untuk Anda tausiah yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Firdaus dengan judul Mengulang dan Menjaga Hafalan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ikhwani azzani Allah wa iyyakum, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati dan diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudulkan mengulang dan menjaga hafalan Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat ke-6 yang berbunyi sanuqri'uka fala tansa, yang artinya kami akan membacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad maka kamu tidak akan pernah lupa. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-16 sampai 18 yang berbunyi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, yang artinya janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaan itu. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-79 yang berbunyi wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Telah menjadi pemakluman bersama bahwa salat tahajud dengan memuroja hafalan Al-Quran padanya serta membaca berulang-ulang pada malam dan siang sangat membantu untuk mengingat dan memantapkan hafalan Al-Quran. InsyaAllah akan disampaikan penjelasan Ibnu Umar terkait masalah ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibilil mu'allaqah in 'ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat, yang artinya perumpamaan penghafal Al-Qur'an adalah seperti orang yang menambat unta. Jika dia menjaganya, dia bisa mengendalikannya. Tetapi jika dia melepaskannya, unta tersebut akan kabur. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Malik, Ahmad dan Ibnu Majah. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda ta'ahadul qur'ana fawalladhi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafassiyan minal ibili fi 'uqulha, yang artinya jagalah Al-Qur'an ini karena demi zat yang jiwaku berada di dalam tangannya, Al-Qur'an lebih mudah hilang daripada unta yang berada di dalam tambatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anh bahwa ia berkata idza qama sahibul qur'ani faqara'ahu bil laili wan nahari dzakarahu wa illa nasiyahu, apabila penghafal Al-Qur'an bangun malam lalu membacanya siang dan malam niscaya dia tetap ingat, tetapi jika tidak maka dia akan lupa. hadis riwayat Muslim. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, seluruh isi hadis ini mengandung motivasi untuk membaca, mengulang, dan menjaga Al-Quran, supaya orang yang telah hafal tidak melupakannya, karena hal itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi Muhammad alaihi afdolus salati wassalam pernah mendengar seseorang lelaki membaca Al-Quran di malam hari. Lalu beliau bergumam, yarhamuhullahu, laqad adhkarani kada wa kada ayatan kuntu asqattuha min surati kada wa kada. Semoga Allah Ta'ala merahmati dirinya, karena dia telah mengingatkan saya pada ayat ini dan itu, padahal saya telah lupa kalau hal itu terletak di surah ini dan itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, lafaz hadis ini mengandung beberapa kesimpulan. Di antaranya, boleh mengeraskan bacaan Al-Quran pada malam hari dan di masjid. Tidak ada larangan atas hal itu selama tidak mengganggu yang lain. Juga tidak menimbulkan riya, ujub, dan sebagainya. Di dalam hadis ini juga ada anjuran bagi orang yang mendapatkan kebaikan dari orang lain untuk mendoakannya, meskipun orang tersebut tidak sengaja melakukannya. Hadis ini juga berisi penjelasan bahwa mendengarkan bacaan Al-Quran adalah sunnah dan boleh menyebutkan surah demikian-demikian seperti Al-Baqarah dan sebagainya. Sabda beliau, saya telah lupa, adalah dalil atas wajarnya beliau lupa terhadap wahyu yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, menurut jumhur para pentahqiq, wajar jika beliau lupa, selama bukan masalah penyampaian wahyu. Dan mereka berselisih pendapat jika kelupaan beliau dalam masalah penyampaian dan pengajaran wahyu. Bagi yang menganggap hal itu wajar, mengatakan bahwa hal itu bukan berarti sebuah pembiaran beliau tetap lupa, tetapi tetap mengharuskan beliau mengingatnya atau diingatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kelima, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anh, bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan, karena Jibril senantiasa mendatanginya setiap malam bulan Ramadan sehingga Ramadan berakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakurasi hafalan Al-Qur'annya kepada Jibril. Jika Jibril menjumpainya, beliau lebih dermawan lagi dengan kebaikannya daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, dari Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sesuatu kepadaku secara rahasia yang berbunyi, anna Jibrila kana yu'ariduni bil Qur'ani kulla sanatin wa innahu 'aradani al-'ama marrataini wa la arahu illa hadara ajali. Jibril biasanya mengecek hafalan Al-Qur'anku sekali dalam setahun, tetapi pada tahun ini dia mengecek hafalanku dua kali. Aku tidak melihat adanya kemungkinan lain yang ditunjukkan oleh hal ini melainkan kedatangan ajalku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anh, bahwa ia berkata, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan saya telah melupakan ayat ini dan itu, tetapi yang benar bahwa dia dilupakan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi kemudahan bagi kita untuk selalu mengingat hafalan-hafalan kita, dan selalu memberi kemudahan bagi kita agar kita bisa selalu memurojaahkan, mengulangi hafalan-hafalan Al-Quran kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kebaikan, maka sungguh itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jika terdapat keburukan, maka sungguh itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرب وادبر جدا عاليا رفيعا وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Masjid Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Ngurah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Ngurah Jelantik Cilagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.

Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah kepada Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rizki yang halalan thayyiban, termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Untuk itu, agar bekerja bernilai ibadah, maka pekerjaan yang dijalani harus halal dan baik. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab, ikhlas dalam bekerja, dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Bila kita menerapkan ibadah dalam bekerja, maka aktivitas bekerja kita benar-benar dipandang oleh Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberi keuntungan berlipat.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya. Bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Andai waktu dapat kuulang. Banyak yang terlewatkan. Penyesalan dan air mata yang tertuang. Untuk apa? Hanya karena godaan narkoba, barang haram yang seolah menawarkan kebahagiaan buat aku. Semua itu palsu. Yang ada hanya tubuhku yang tak sesehat dulu lagi. Tak terhitung penderitaan orang tuaku dan air mata ibuku. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya ketika sakau. Aku rasanya ingin mati saja saat itu. Jangan, jangan lakukan kesalahanku. Jangan sampai sesali pilihanmu. Jauhi barang haram itu. Jauhi narkoba.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.

Pendengar perjalanan kita di malam hari ini masih bersama dengan saya, Retno Palupi, dan mudah-mudahan saja untuk malam hari ini kita bisa membagikan banyak hal-hal yang membahagiakan. Karena kenapa? Karena dengan perasaan lebih baik itu akan membuat hati kita jadi lebih bersemangat lagi untuk melakukan banyak aktivitas esok hari. Bagaimana hari ini, pendengar? Adakah dari sebagian Anda yang masih harus antre untuk bisa mendapatkan BBM, baik itu Pertalite ataupun mungkin juga Pertamax di SPBU-SPBU yang ada di Kota Jember atau mungkin kota-kota yang lain? Nah, ada yang berbagi, udah ada yang luang SPBU, ada yang masih antri juga. Nah, ini dia, pendengar, mudah-mudahan dengan adanya tambahan pasokan BBM untuk Kabupaten Jember ini memudahkan kita untuk bisa mendapatkan BBM, sehingga antri-antri panjang sampai berjam-jam panas-panasan itu tidak akan kita alami lagi.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat Kak wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini! Ayo makan, nak! Sudah larut malam ini!
1: Sebentar, Bima! Kubalas dulu chatnya temanku!
2: Oh, ya udah!
1: Iya, Ma, Turun, Ma, ini!
2: Aduh, Bim! HP lagi!
1: Aduh, Ma! Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma! Jatuh, Kak, di tangga!
2: Astaga, Bimo! Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus! Kebiasaan buruk itu!
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?

0: drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我.
0: Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.

Premier RRI akan berulang tahun pada hari Jumat besok, 11 September. Dan ini adalah ulang tahun di usia RRI yang ke-81. Di antara tokoh-tokoh pendiri RRI, kita pasti tidak asing dengan Muhammad Yusuf Ronodipuro. Siapa dia? Beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah penyiaran Indonesia Pendengar, dikenal sebagai penyiar pertama yang menyiarkan kabar proklamasi kemerdekaan melalui dunia radio. Yusuf Ronodipuro mulai meniti karir di dunia penyiaran dan bergabung dengan Radio Hokokyoku milik pemerintah pendudukan Jepang pada 1943. Nah, pada 17 Agustus 1945, Yusuf ini sebenarnya masih bertugas sebagai penyiar di Hokokyoku. Aktivitas di dalam gedung radio mendapatkan pengawasan ketat tentara Jepang, sehingga para pegawai ya tidak leluasa untuk keluar masuk. Situasi berubah ketika Syahrudin, pegawai kantor berita Domai, berhasil menemui Yusuf. Ia membawa secarik kertas dari Adam Malik yang berisi naskah proklamasi yang baru saja dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, Yusuf kemudian berupaya untuk menyiarkan kabar kemerdekaan ini meski menyadari resikonya. Bersama dengan Bachtiar Lubis dan teknisi Joe Saragih, ia memanfaatkan studio siaran luar negeri yang sudah tidak aktif. Jadi ceritanya begitu, pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf akhirnya membacakan teks proklamasi melalui radio sekitar 20 menit. Kemudian ia kembali membacakan teks tersebut dalam bahasa Inggris agar dapat menjangkau pendengar yang ada di luar negeri. Siaran tersebut kemudian menjangkau sejumlah radio internasional, di antaranya BBC London, Radio Amerika, dan radio di Singapura. Jadi, hal ini membuat kabar kemerdekaan Indonesia semakin luas diketahui dunia. Keberanian dari Yusuf dan rekan-rekan ini tentu membuat tentara Jepang melakukan penangkapan dan penyiksaan. Bahkan Yusuf nyaris dieksekusi menggunakan pedang oleh seorang perwira Jepang sebelum tindakan tersebut akhirnya dihentikan. Cedera akibat penyiksaan ini meninggalkan dampak permanen bagi Yusuf. Ia mengalami cedera pada kaki dan disebut berjalan pincang hingga akhir hayatnya. Perjuangan Yusuf berlanjut melalui pendirian Radio Republik Indonesia 11 September 1945. Para tokoh radio dari berbagai daerah akhirnya berkumpul dan sepakat mendirikan RRI sebagai corong suara rakyat Indonesia.

0: pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Hah? Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
3: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

pernah nonton film Nawila. Nah, ini yang digarap oleh sineas Rian Andriandi berhasil memperlihatkan eksistensi RRI melalui film tersebut. Stasiun radio yang besok lusa berusia 81 tahun ini turut menjadi bagian dari kisah masa kecil Nawila. Film Nawila memiliki latar belakang sekitar tahun 1960 ya. Pada saat itu eksistensi radio memang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi macam-macam info dan hiburan itu ya dapatnya cuma dari kotak kecil yang kita sebut sebagai radio. Nawila adalah anak kecil yang periang dan punya rasa yang ingin tahu. Jadi dia seringkali membuat sang ibunda geleng-geleng kepala saat mencoba berbagai hal baru yang ada di sekitarnya. Nah, ini dia pendengar. Jadi Nawila ini penasaran banget dengan suara penyanyi Lili Suryani di dalam radio, karena ia berpikir bahwa penyanyi tersebut nyata dan hadir di dalam radio. Hingga kemudian Nawila berusaha membongkar radio tua milik ibunya tanpa memikirkan keselamatan dirinya. Alih-alih berhasil membongkar, sang ibu langsung menarik Nawila agar tidak tersengat listrik. Nah, disitulah RRI muncul dalam film Nawila. Untuk Anda yang sudah menonton film Nawila, pasti juga tidak asing dari scene tersebut.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Mendengar, malam hari ini kita akan segera bergabung dengan program Tiga Jakarta untuk informasi seputar tanah air dan juga mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Republik Indonesia menyampaikan warta berita.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI kata Anggoro memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi.

0: penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini

0: lahan.
1: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK.

resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljannah melaporkan.

0: persis.
1: Kondisi warna RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
2: Buat beli bea sweater majang.
3: Duh, Bah, enggak dulu deh.
0: Kenapa tuh tidak beli
1: kacamata? RRIND dengan judul Kacamata Ibu.
0: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
4: Memandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita.
1: RRI Nabire dengan judul Berasa atau Kombu Candaan.
5: Canda saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
6: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
7: Iya, Bu.
6: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
6: Masa bersalah.
7: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
8: Aku ini lagi, Mit.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
8: Tidak penting-penting banget, tidak usah lah buat telepon-telepon.
9: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
10: Dan tanam enbal, ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

bisa menghidupi masyarakat, menghidupi dirinya sendiri dengan baik. Inilah yang paling banyak saat ini karena kemajuan teknologi, Mas Dharma, tidak pandang bulu apakah itu kesatria, wesya, sudra, brahmana, campur baur sekarang. Sehingga tidak bisa membedakan mana kesatria, mana wesya, mana sudra, mana juga brahmana. Karena sekarang ini adalah zaman Kali Yuga. Zaman Kali, Kali artinya sungai, Yuga artinya zaman. Zaman Kali, kalau sudah zaman Kali,

Manusia itu sendiri, Mas Dharma, bukan dirusak oleh Tuhan. Tuhan hanya menentukan takdir, takdir beliau. Maka dari itu, Mas Dharma, janganlah dirusak alam ini. Dan anehnya lagi, membuang sampah di sungai, di God

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang atau sebuah tempat atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu. Kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin. Lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar.
1: Dan tamu kita malam,
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oke.
1: Sabar Mas, ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga Mas.
0: Bestie ya.
1: Sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh Mbak Ismi itu dari Surabaya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi mau menyambung begitu ya. Mudah-mudahan bisa segera tersambung Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini Mas berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke. Okay. Ini kita sudah tersambung. Langsung kita ajak ngobrol.
1: Selamat malam Mbak Ismi Ajis.
2: Alhamdulillah, cantik sekali Mas Yudi. Apa kabar? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Tahu enggak Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang pendengar Ruang Rindu.
1: Kapan
0: Ismi Aziz?
1: Malam ini kesampaian. Yeay.
0: Kok putus lagi Mbak Ismi? Sebentar coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyalnya. Enggak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia. Pengaruh juga kali ya Mas ya. Tapi bukannya udah kelar ya Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Mas tahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya?
1: Iya.
0: Mas Saninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke. Siap.
1: Sudah.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Iya, ke WhatsApp-nya Wita dulu ya. Nanti di telepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke,
0: siap. Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, say.
0: Nah, ya, say. Udah kedengeran say.
1: Aku panggilnya say.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kelompok. Kita aku, jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku kan ya, pernah kesini
1: ya,
0: waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Anggota kan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi bintang tamu.
2: Iya, betul.
0: Okay. Ya wes lah.
2: Mas Sandi terus Kawe, Kawendra.
1: Almarhum Mas Bugi.
2: Ya, almarhum Mas Bugi. Ya.
1: Bugi. Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke,
1: kita ke bawah-bawah ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam. Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh iya benar.

0: suaranya masih merdu, Mas Yudi.
1: Betul.
0: Ih, Mbak Ita memang gak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
0: Ya, silakan Bang Albert.
3: Lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
1: Oh, lagu terbaru ya.
0: Oke.
1: Okay. Siap, ditunggu ya.
0: Nanti dijawab ya, Bang Albert ya.
1: Iya. Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
0: Jawabnya nanti Bang Ismi. Bang Albert, ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9, yang ulang tahun 9 September.
1: Sebelas September,
0: Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert. Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya?
0: Iya betul, kita ke Palu. Iya betul, Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
1: Bu Farida.
0: Selamat malam Ibu Farida.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Bu Farida,
4: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah. Ya, iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
0: Oh iya, Mbak Ismi orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bagus Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Ya, untuk Sulawesi
0: panas
4: memang cuaca
0: sekarang cuaca panas nih Bu
2: Farida. Iya, di Jakarta juga gitu sama.
0: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
1: Ya,
4: mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini, zaman digital
0: zaman sekarang ya? Oke,
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya gimana?
1: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
0: Ditunggu Bu Farida.
4: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
1: Siap.
0: Boleh silakan.
4: Ada Pak Benido di Manado, Ayu di Masohi, Cigurya Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
1: Okay.
4: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
0: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya Bang.
5: Ruang rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya.
0: Iya Bung Beni.
5: Ya halo.
1: Halo ya. Silakan. Ya,
0: silakan Bang.
5: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
2: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
0: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Marta, Mbak Jaki?
5: Baji-baji
2: jika? Alhamdulillah.
0: Ya Allah, oh,
5: kita lagi pertanyaan Pak Ismi ini kan, bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
1: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong.
0: Oh, iya,
1: ya. Oke. Okay. Itu dia Pak Benny.
0: Terima kasih. Boleh silakan Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat.
1: Semangat. Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
5: Yang pertama ada Ayu di Palputena, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga mungkin di tole-tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam, Sil.
6: Halo, malam. Orang Mbak Yudi Ismail sama Mbak Ika.
1: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau bilang lagu terbarunya apa di hari ini?
1: Lagu terbarunya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
6: Ya, aku mau saja ngomongnya selamat malam, Kak. Malam. Mbak
1: Kuliah. Iya. Oke, Mbak Sisilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya. Iya, mudah-mudahan
0: baik-baik aja ya Sisilia ya.
1: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
1: Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, okay. Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
1: Lagu rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
2: Pengen sih bikin lagu baru lagi. Cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
1: Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat lagunya.
0: Bener,
2: misalnya.
0: Bener Mbak.
2: Iya kan? Iya Mbak Ita kan?
0: Iya ya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan warna cocok, vokal kita. Betul. Bener-bener Mbak.
2: Iya bener gitu.
0: Pokoknya ditunggu loh Mbak ya. Keberakannya di tahun 2026 atau 2027.
1: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
0: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Oh boleh. Lagu ini memang satu album, itu tahun 94.
1: Ya.
2: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
1: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
0: Sama Makasih ya.
1: Sama Kasih ya.
0: Oh, 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
1: Siap.
2: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun 93.
1: 93.
2: Iya, 93.
0: Oke.
2: Kasih 94.
0: Iya.
1: Siap. Nggak. Kalau begitu.
0: Nah, pertanyaan apa lagi, Mas?
1: Dari Bang Benijo, cerita gimana pertama kali kok bisa
0: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
2: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
1: Oh, bintang radio.
0: Bintang radio, RRI dong. Wah, aku baru tahu loh. Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu kalau nggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
0: Iya, okay. Jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
2: Iya, aku dari bintang radio. Terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau nggak salah.
0: Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan... Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
2: Sandro Tobing juara 1.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi. Terus kemudian diajak rekamannya itu gimana Mbak Ismi?
2: terus diajak rekaman. Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
0: Bagaimana?
2: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
0: Kalau nggak salah Mbak Isma itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
2: Blackboard.
0: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Isma ya?
2: Iya
0: di Blackboard ya, benar. Iya aku Blackboard dulu, setelah itu di Blackboard.
1: Oh gitu.
2: Iya benar. Enggak, kalau produksi sih Union Artis, Koakian.
0: Cuman yang ngedarin Blackboard, iya ya Mbak.
2: Yang ngedarin Blackboard, iya kan Mbak Ita kan?
0: Betul.
2: Waktu itu Kasih tuh ribet banget, gak ada yang mau terima gitu. Karena dia bilang lagunya itu berat.
0: Wah, wow, padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya. Ngetop loh ya. Video
1: Kasih.
0: Sama model ya, model Marcelino kalau gak salah ya.
2: Marcelino.
0: Oh, Marcel.
1: Marcelnya dari
0: iya,
1: Malang.
0: Orang Malang. Iya.
1: Anak Malang.
0: Anak Malang, Arema.
1: Oh, begitu.
2: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
0: Seru. Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
2: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan
0: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
2: Kan penciptanya kan Noam Kahnel yang orang Prancis.
1: Ya,
2: jadi agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget. Jadi orang enggak berani.
0: Iya gitu.
1: Benar. Okay. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
0: Burung Malam.
1: Iya.
0: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget enggak Burung Malam?
2: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
0: Itu kan nama Mbak Ismi tuh.
2: Basa-basimu padaku.
0: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
1: Yang ini Basa-basi.
0: Oh beda ya.
1: Burung Malam abis ini aku puterin ya.
0: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
1: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
1: Selamat mendengar buat anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz.
0: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi.
3: Iya. Halo Mas Budi, Mbak Ita.
0: Hanya satu ya.
1: Hanya satu.
3: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Kebalik Mbak Ismi.
3: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar. Kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
3: Iya, benar.
0: Gitu.
3: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak.
3: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih, oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
3: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
3: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya aku ambil ya, dengan melo ya, benar.
3: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya, ta.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apa lagi deh.
1: Mbak Ismi, jadi Mbak Ismi mah.
0: Ya, wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Selamat
4: malam, bintang tamu.
1: Ya, Mbak Ismi.
3: Alhamdulillah, selamat malam, Bapak.
4: Alhamdulillah, ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta, ya.
0: Siap.
4: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke,
4: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
4: Nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: lebih
4: tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
4: Pertanyaan saya.
1: Amin.
4: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi. Makanan apa yang disenangi setiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu. Makanan apa yang terkenal?
1: Siap. Ini dijawab ya.
4: Olahraga berapa yang disenangi?
0: Oke.
4: Mohon pencerahannya.
0: Jalan-jalan
4: boleh.
0: Boleh. Silakan tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di perusahaan RRI Jember. Tugas Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin.
4: Ya. Juga ada program agenda yang lagi putus, semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
0: Bondowoso
4: saya punya.
0: Siap.
4: Juga ada Bang Lemen, Mbak Tutuin.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
4: Ya, Bogor.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
4: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Halo, Bu Fatmawati. Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
5: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
5: Mbak Ismi ya.
0: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
3: Bu Fatmawati, apa kabar?
5: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: kasih.
3: Dengan nama cerita yang lalu.
5: Bagus sekali itu,
3: Mbak Ibu. Ya, makasih. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
5: baik. Aduh. Ah, saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu-lagu itu tahun berapa ya? Itu okay. Aja
1: ya. Oke. Okay. Nanti dijawab ya, Ismi. Ya, dikumpulin dulu
3: pertanyaannya. Oke, oke, oke.
0: Oke.
5: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
3: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan, Bu.
5: Oke. Mau salam teman-teman. Pak Beni Jori Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Bang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Pak Yudi.
0: Siap.
2: Ya, cuaca di sini sejuk, Pak Yudi.
0: Hujan. Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
2: Oh, enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman. Ya, untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
2: Tangga Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
2: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini, Mbak Ismi Aziz, pertanyaan saya. Ya. Apa plus minusnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Mm-hmm. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
3: Okay. Oke,
2: okay, nah, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi, silakan.
3: Oke, silakan.
2: Terima kasih. Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Sapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
2: Ya, siap. Selamat malam.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ika Purnama Sari.
0: Cintaku
6: padamu.
0: Takkan kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik, Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya, Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh, Mbak Ita. Turun salju malah.
0: Oh. Bisa
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak
3: Ismi. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat. Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, anak masih saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
3: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak, ya.
3: enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
3: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
3: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap. Ya,
6: berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Om.
6: Terus masih keaktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih kah seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
3: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
0: Iya, tiga.
6: Iya, ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya. Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: Nggak.
6: Bercanda
0: loh.
6: Ada Bunda, Bunda Ana ya, di terus ada Ibu siap Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Tete Dinda.
1: Selamat malam Tete.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi, semuanya rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha emang Tete?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha eh?
1: Apa kabar? Alhamdulillah api.
7: Iya.
1: Lagu
7: saya memang rindu api.
0: Api.
1: Api Tete, Tete.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Tete ya.
7: Alhamdulillah Ismi Ajis. Mama Tete, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Tete?
6: Kabar Tete, alhamdulillah baik. Barakallah. Abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
7: Alhamdulillah. Yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya kita karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
0: Ewako.
6: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
6: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
6: Papanya kan di Rut TVRI kan
1: tuh.
6: Iya. Betul. Ingat ada Bapak Ajis kan.
1: Iya.
6: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
1: Iya banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI.
6: Iya betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu, Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
6: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh.
6: Saya Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Sama-sama.
0: Siap.
6: Iya. Tadi mau balas apa salamnya Pak Ahmad? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
6: Dikejar sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: Pak. Iya dong.
6: Gimana sih jangan kayak gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Yudi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
6: Gitu dari Tete cukup dulu dilanjut.
0: Oh, terima kasih Tete.
1: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
8: Halo selamat malam kembali Mas.
0: Oh ya siap.
8: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
1: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masyata, dan
1: Mas Yudi.
0: Tony.
8: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahun
8: ulang tahunnya ya

0: barusan gabung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
1: Oke, okay, terima kasih Pak.
0: Dan siap, sehat selalu.
2: Oke, okay. Terima kasih Pak.
1: Sama-sama Pak.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
2: Yang disukai Mbak Ismi. Kalau makanan sih senengnya sih yes. Ya biasa lah pakai nasi lah.
1: Nasi ya.
3: Nasi ya Mbak. Yang enak dan enak.
2: Harus makan nasi pakai ikan.
3: Sama
2: biasanya.
1: Kirain makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
1: Oh, buras sama coto ya.
2: itu yeah. juga aku suka tuh.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Tapi kan nggak tiap hari. Tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
3: Ya nasi pasti.
2: Pasti ya, ada ya. Ikan. Pasti karena ada, kalau ikan ya. Itu orang Makassar kan suka.
3: Suka banget sama ikan ya.
1: Ya.
3: Bukan ikan, ikan tapi mas.
1: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
3: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi aku jalan-jalan di mall.
2: Aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bolak-balik bolak-balik.
1: Ini jalan olahraga Mbak Ita.
3: Gak tahu kan bercanda loh.
1: Gak boleh, gak boleh bercanda. Oke oke, jadi jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
3: Ember.
1: Namanya juga bonek Mbak.
3: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
1: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94
1: ya. Oke. Okay.
2: Iya.
1: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
3: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
3: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
1: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi nggak enak,
3: nah,
2: atau gimana?
3: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu nggak enak banget sakit, ya Mbak ya.
2: Iya,
3: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling nggak enak juga.
2: Kayak gitu oh. Sih.
3: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
1: Yeah. Begitu ya.
2: Karena siap. Kita memang hobi kan.
3: Bener
2: karena hobi
3: banget.
2: Jadi kita. Itu yang baik saya.
1: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
1: itu pertanyaan dari apa Bang Leman tadi?
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
3: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Muda sekarang ini.
1: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
3: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya nyanyi aja terus. Paling kamar mandi kok.
1: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
2: Jadi,
1: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah, waduh, eksis banget dia mah.
1: Iya, Jumat ini, Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.

0: Masya Allah.
1: Aduh.
2: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah tuh ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
2: Di support TVRI gitu kali ya?
3: Mungkin kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
3: Iya, iya tetap
1: ada acara
3: tetap
1: TVRI ikut. Namanya wajah
3: baru. Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya Mas.
3: Iya, sama-sama kita di Surabaya Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut wajah baru.
1: Melalui proses itu.
3: Proses. Kayak gitu loh.
2: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
3: Oke, Mas Yudi.
2: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
3: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
2: Papa, mama, mama papa kok papa mama.
1: Mama papa.
2: Ya sudah.
3: Sayang.
2: Siap, oke, siap kalau begitu.
3: Oke. Okay.
2: Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
3: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Ayu, Cinta Kita, barusan kita puterin. Belum ngantuk kan?
1: Mbak Ismi, ini udah pada kangen loh. Jangan ngantuk ya Mbak.
2: Seru ya sama Mbak Ita.
1: Yo,
0: udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya Mbak.
1: Mbak Ismi ya. Eh, kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya.
0: Oke. Ini yang di WhatsApp juga banyak. Kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardania dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Lampong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam katanya. Oke, sebentar kemudian. Assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Okay. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Benar, kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Oke, cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Ajis, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini dulu viral lah ya.
1: Betul Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita pernah Mas Hari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Aduh, kesel Mas.
3: Iya.
1: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah.
3: Iya.
0: Amin, amin, didoain.
3: Salamnya 3 ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus
0: nggak dengar. Mbak Venus hilang ya.
1: Putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah ke negara mana aja ya Pak? Paling jauh gitu ya.
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Oh iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi.
2: Apalagi Mas? Ya, alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baik-baik.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica, Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki? Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh?
4: Iya sama-sama Ji.
2: Apa kabar baju Ki?
4: Baju Ji juga.
2: Ya alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener Mbak Ica, ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya, tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kan. Itu tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Tapi
4: bisa nggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
1: Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi.

0: Wah.
1: Siap.
2: Iya, Ica ya.
1: Makanya, Ca.
3: Anak tukang, ya.
1: Itu aja, Ca.
0: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Elsie, semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
0: Dan juga, Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
1: Siap.
2: Oke, okay,
0: salam buat semuanya aja, terus satu di Seri Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
4: Ah, Ambon.
1: Halo, Ayu.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ica, Mbak Aziz.
1: Selamat malam. Silakan.
5: Mbak Ica, Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana, Mbak?
5: Baik, saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari Kota Ambon dan harus lintas.
3: Dari Ambon.
5: Terni ya, Mbak Ita, Mbak Mayudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya, Mbak Ismi.
3: Iya, alhamdulillah, Mbak. Saya
5: belum ditanyakan gitu. Sehat, Mbak Ismi.
3: Iya.
5: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin kemudian mau ada yang bertanya. Terus yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bah yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
5: Atau
1: mungkin
5: kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap ditunggu ya, Ayu.
5: Makasih. Saya berapa ya buat
2: Ayu, silakan.
5: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prostat TV seluruh Indonesia. Baik, kan yang bangga di
1: sama-sama.
3: Selamat
1: malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
6: Selamat malam, Yuli Tumai, Ica Purnamasari.
2: Iya, Bang.
1: Silakan, Bang. Pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Sunyasi agak terima.
3: Iya, Bang Candy. Alhamdulillah, baji-baji, Ji. Bagaimana jika mantap? Baji-baji, Ji.
6: Alhamdulillah, Mbak Deceng. Muka tani.
3: Mbak Deceng, Jaki. Mbak Deceng, Jaki.
6: Iya, alhamdulillah, Mbak Deceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada,
6: iya. Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Oh, iya. Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
6: Oh iya iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
2: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
2: Silakan.
3: Lagu Bugis enggak tahu kata dong lagu Bugis.
6: Ya, untuk Yuri Ismail dan Mbak Ita, saya salam ya.
2: Boleh, silakan.
6: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
6: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih ya.
3: Selamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa. Bang Klif, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Pro 1 Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Klif.
7: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
3: Bang Klif, apa kabar? Sehat, Bang Klif? Tuhan,
7: dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan tetap.
1: Siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang
7: Klif. Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
7: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya. Apakah
7: udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
3: Belum. Manado belum.
7: Oh, belum ya? Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
7: Jadi penyanyi.
1: Siap, okay, gitu ya.
7: Oke, saya mau salam sedikit saja ya.
1: Silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
7: Dan semua-semualah.
1: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Klip. Selamat malam. Wah, ini enggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa, Mbak Ismi?
2: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
2: Program apa, Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Wes. Pantes aku enggak pernah diundang soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
2: Buah Hatiku Sayang.
1: Oh iya.
2: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser
3: program. Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi habis itu kita break.
2: Nah, dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
2: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Risa Purnamasari dan Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
2: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
2: Betul. Iya, silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
8: Yang sampai sekarang stand up dan lancar.
1: Siap.
3: Ya. Oke, okay, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
3: Makasih, Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi. Ben, pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah, baik. Dede kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay. Nah,
9: Dede ini kelahiran tahun nggak tahu.
1: Siap.
9: Cuma pengen ngobrol aja juga di mana
1: itu. Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan boleh.
9: Ya. Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi station aja Mbak. Dengan
1: ucapan
9: toge ini
1: welcome to. Oke. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada. Halo Ruang Rindu katanya.
2: Sahabat kita.
1: Betul.
2: Ada Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian siapa lagi nih?
2: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
2: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
2: Waduh,
1: aku diceritakan.
2: Jangan nostalgia, aku inget Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
2: Oh, nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
2: Nostalgia,
1: Oh iya.
2: Boleh dijawab sayang. Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgi.
2: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, dia orang bertanya-tanya nostalgi itu apa? Nostalgi gitu loh. Maksudnya kan nostalgia ya, kan
2: maksudnya. Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy. Ini ya. Nostalgia gitu. Ya orang benar. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgi itu apa alasannya. Gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgi kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
2: Maismi.
1: Aduh.
2: Ada deh, yang pasti 17 tahun yang lalu ya Maismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis sama Mbak Ita ya.
2: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke. Siap. Ya. Mbak Ismi kita break lagi nanti kita lanjut ya.
2: Lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Oke. Indra Lesmana.

0: Aziz, ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: ingat
0: kita.
2: Ingat judulnya apa Mbak Ismi?
3: Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan Mbak Ita ya.
2: Iya, mana maksudnya Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo
0: silakan
2: Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Yunan artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi Mbak Ismi.
0: Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah
1: bukan.
2: Lewat, Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah jangan ini masih bisa.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
1: Yaudah.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Bem siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Duduk.
2: Ah, oh, salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke. Okay. Pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi enggak tahu.
1: Aku bukan enggak tahu, aku lupa.
2: Padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi, kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan masa
0: ya.
2: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja, trio Jala Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa. Becky.
0: Nah. Oh, benar satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, nggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget dulu apaan ya sih Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea bukan Dea.
2: Oh, lewat. Ya sudah. Salam Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Anca bukan Anca.
0: Oh iya betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
1: Ha. Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi, punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Kayaknya segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung ya, putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya Ica. Sangat cantik banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
1: Terus
0: suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan, aku
2: ya biasa.
1: Oh, biasa pengusaha non artis ya.
2: Non artis.
1: Iya, non artis, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik. Mas,
4: saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
1: Oh, boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Ajis? Itu saja Mbak Ismi Ajis.
1: Oke. Okay.
4: Semua pendengar Pro Satu FM di Indonesia. Lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Dedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali.
2: Indi dari Bali menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Ajis.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
0: Iya. Silakan langsung bertanya, Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya, Pak Hasan.
5: Aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, okay, siap. Ya. Oke, okay, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, okay, Mbak Ismi, salam maaf.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan.
0: Ah, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI, Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Semuanya, terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia. Alhamdulillah. Ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayang.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Amin. Sukses terus.
2: Mudah-mudahan.
1: Udah mekar ya, nggak rasa ya.
2: Seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa lo 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun, kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja, belum sejam kayaknya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak Ismi.
2: Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung ya.
0: Terima kasih. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Selamat Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, bersama dengan saya Sandi Wira, temani Anda di 1 jam ke depan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama di 0331-336652 ataupun di line WhatsApp di 0811-3040-911. Sambil coba kita sapa yang ada di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, yang terhormat Kang Mas Wira. Yang semakin hari semakin seru dan tambah semangat.
1: Amin. Saya tolong juga ya Melong.
2: Terima kasih. Amin. Semuanya sehat.
1: Sehat.
2: Kira sehat, keluarganya sehat.
1: Amin.
2: Pimpinan RRI Jember dan RRI Nusantara sehat semua.
1: Amin.
2: Juga pendengar setia yang ada di Jember Baru, Jember Maju, sehat semuanya. Dan lancar sepertinya, dan tetap menjaga keutuhan NKRI. Amin.
1: Amin.
2: Ya betul, Mas Wira. Ini request lagu, Mas Wira.
1: Boleh, mau lagu apa? Bilang.
2: Lagunya itu Dinda.
1: Dinda?
2: Dari, ya, Dinda, ya. Dari siapa itu? Guru apa?
1: Dinda.
2: Ya, pokok Dinda. Salam-salamnya untuk Putra Magenda, Bapak Haji Blangkon di Bondowoso. Selamat malam dan salam sehat. Bunda Mutiah di Kentong bersama sama Sri Kandi Selawat di Kentong. Jember ya, salam sehat. Juga ada Pak Nasrun di Sulawesi. Juga Mbak Ayu Ambon ya, Bang Leman di Lampung, selamat malam dan salam sehat. Mbak Lili Sutani, boleh tidurnya, jangan tidur sore-sore. Boleh tidur Pak Lupa itu. Juga Bos Satria Sakti di Trenggalek, Kota Trenggalek. Semoga tambah sehat dan tambah sejahtera selalu.
1: Amin.
2: Lili Suryani, Marinda Bunga. Juga ada Mbak Bunga ya. Juga ada Bunda Yaya yang empuk, yang isat, salam hormat, salam sehat ya. Juga ada Bunda Diana di yang apa di Lumajang bersama Pak Gandu ya di Lumajang, selamat malam dan salam sehat. Bapak Ico, Pai Hong, di Nogosari, selamat malam Pai Hong. Ya juga ada Mas Aloy ya di Bantalsari. Semuanya deh tanpa terkecuali ya. Dalam kompak persaudaraan sehat semuanya dan lancar rezekinya semuanya.
1: Okay. Amin.
2: Buat RRI-nya saya sebagai pendengar setia khususnya Pro 1 RRI Jember Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI ke depan tambah lebih baik, tambah melanglang buana, dan tambah bisa memuaskan hati pendengarnya.
1: Amin.
2: Mas Wira, saya memberitahukan ya,
1: gimana?
2: Bahwa pendengar-pendengar RRI di Situbondo mulai 4 hari sekarang ini ya tidak bisa mendengarkan secara normal karena daya tangkapnya itu naik turun, kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati.
1: Okay, gitu. Baik.
2: Tolong beritahu kepada bagian mesin itu ya.
1: Siap.
2: Cepatnya biar RRI ini tambah disenangi oleh pendengar, oleh masyarakat kepresidenan Bu Susi ya.
1: Okay, baik. Terima kasih banyak informasinya.
2: Cepat direspon ya Mas Wira ya.
1: Siap.
2: Terima kasih buat Mas Wira. Yang saya hormati, selamat bertugas. Semoga Mas Wira sama Allah, sekeluarga selalu dilindungi ya. Putra-putranya semoga tambah sehat. Keluarganya Mas Wira sehat.
1: Amin.
2: Semoga memiliki keluarga sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
2: Buat Pak Murah, Pak Murah. Selamat malam dan salam sehat Pak Murah. Tetap semangat Pak Murah. Ya, terima kasih Mas Dira.
1: Terima kasih kembali.
2: Terima kasih kepada seluruh elemen bangsa Indonesia. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat
2: lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yuk Melong sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Kemarin sore hujan cukup singkat ya. Hari ini mendung saja ya. Tapi bagaimana nih update ataupun cuaca ya di kisaran daerah Anda di malam hari ini ataupun di sore tadi.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
3: Mas Wira.
1: Betul sekali. Ini dari
3: sehat, Mas Wira.
1: Sehat alhamdulillah. Dari siapa di mana ini?
3: Dari situ Bondo.
1: Dari situ Bondo. Apakah dengan Pak Banu bukan kira-kira nih?
3: Ya, betul.
1: Oh, betul, alhamdulillah.
3: Masih Jember Gresik sambian.
1: Oh iya, betul.
3: Oh, berarti wirawiri sambian. Berarti. Iya, Mas, kasih informasi saya, Mas.
1: Iya, ini dari Stupendo ini.
3: Yang 98 memang nyendat-nyendat, kadang mati, Mas.
1: Oh, oke, okay, baik.
3: Itu. Berapa ya, tiga hari sudah.
1: Tiga hari ini ya, oke. Okay.
3: Sudah normal itu.
1: Jadi kita sampaikan.
3: Itu cuma itu. Okay. Itu katanya Pak
1: Yuk Melong
3: itu. Iya, ya, betul. Boleh minta lagu, Mas?
1: Boleh, monggo Pak Pandu.
3: Yang manca, Mas.
1: Manca boleh.
3: Du. Du.
1: Du?
3: Iya, Du I Love You. Udah kalau liru Du.
1: Oh, jadi siapa?
3: Penyanyi lupa siapa ya.
1: Penyanyi lupa. Sambil sebaik.
3: Tolong Mas tuh jadi. Kalau enggak ada, willingly.
1: Willingly.
3: Iya, tapi dunya dulu kalau anu Mas.
1: Oke, willingly ini
3: ya,
1: ada
3: gini,
1: ini.
3: Salam dulu Mas.
1: Oh, silakan Pak Banu.
3: Ya, salamnya ikut Yuk Melong cuma nambahin ada Pak Teguh. Ada Iku Borneo, apa sudah kembali ke Kalimantan gitu. Mudah-mudahan sehat selalu di sana, karena di sana banyak karbohidrat yang terbakar di sana, Mas.
1: Iya, betul.
3: Mudah sehat selalu, Pak Iku Borneo. Ada lagi Pak Rahman yang di situ Bondo. Ada siapa yang sudah? Oh, Pak Rusdianto. Pak Mariono, Bu di Banyuwangi ada fan baru yang sering dengar mati, Bu Mercy Kiko. Selamat malam Bu Mercy Kiko. Ada lagi Bu Ribut. Dah kesemua sudah digabung sama Yuk Melem tadi. Oh, Pacit belum itu tadi. Di Banyuwangi itu. Ya ada Mas, untuk Mas Wira.
1: Iya.
3: Sehat selalu Mas.
1: Pak Banu juga.
3: Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Banu ya, sudah bergabung juga di malam hari ini. Dan tentunya Anda masih bisa bergabung sama ya di malam hari ini di Ruang Rindu di line telepon 0331 336652.
0: Sejarah perumusan Tri Prasetya RRI. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum Radio Republik Indonesia yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI.
4: Tri Prasetya RRI. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
0: Radio Republik Indonesia berdiri, membangun dan mengabdi kepada negeri dengan memberikan pelayanan informasi, edukasi dan hiburan bagi masyarakat Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini. Tri Prasetya RRI merupakan refleksi dan komitmen serta tanggung jawab para angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia untuk senantiasa memberikan sumbangsi terbaik bagi Ibu Pertiwi. Jayalah terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
3: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
2: Dengan bahasa penuh makna.
4: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
2: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
4: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
2: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

0: Kembali ke ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Mas Wira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Wira sehat toh?
0: Sehat alhamdulillah. Mbak Lili sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini lagi nyetrika.
0: Lagi nyetrika malam hari.
1: Iya.
0: Berapa pabrik nih setrika nih?
1: 15 pabrik.
0: 15 ya. Pabrik borongan ini setrikanya ini.
1: Iya. Ini borongan banget, Mas Fira.
0: Iya, makanya.
1: Pokoknya antri deh.
0: Antri. Spesial soalnya.
1: Tapi kalau terima gajian itu tanggalnya 37.
0: 37. Gak ada dong.
1: Mas Wira minta lagu ya.
0: Boleh, mau lagu apa Mbak Lilis?
1: Telepon rindu, bisa gak Mas?
0: Telepon rindu, boleh? Ada?
1: Iya.
0: Bisa.
1: Salamnya ikut. Oh, dapat salam nih Mas Wira. Dari Balik Taiji.
0: Oke. Di Paidi.
1: Iya. Ini lagi anu. Lagi ngerokok.
0: Lagi.
1: Lagi ngerokok habis 2 pres.
0: Waduh. Borongan juga ini.
1: Iya. Kalau kulit dirinya lagi gulaan kapuk.
0: Gulaan kapuk. Tidur jangan-jangan.
1: Iya. Ya wis, salamnya ikut Bapak Abdullah sama Pak Banu ya Mas Wira.
0: Pak Banu, betul.
1: Selamat malam dan salam kompakan aja wis. Dan untuk Mas Wiranya, selamat malam dan selamat bertugas. Ini dari katanya Pak Lek Taiti, Bu Abdullah window asing siaran katanya loh Mas Wira. Aduh, saya kan gresik katanya Mas Wira nih. itu ketawa loh Mas Wira. Tapi kalau di Anity, kalau di Siri telepon sendiri gak mau.
0: Oh gitu.
1: Mau gak tau Pak Le, nanu derek gabung ketemu Mas Wira.
0: Biar tahu
1: aku
0: suaranya.
1: Aku singkan dan juga katanya Mas Wira.
0: Biar tahu suaranya Pak Le Paidi nih sekali kali ini.
1: Lembut loh Mas.
0: Nah itu makanya.
1: Tapi lebih lembut Mas Wira. Ini lagi anu. Apa sih?
0: Apa?
1: Lagi jagang sama tangga sebelah itu loh Mas.
0: Oh.
1: Anu lagi gaplean.
0: Lagi gaplean.
1: Iya. Beneran loh Mas Wira.
0: Iya.
1: Suaranya Pak Lek Paidi ini masih lembut.
0: Lembut.
1: Lebih lembut Mas Wira. Gak terima prianya. Saya langsung dijewer ya Mas. Ya wes untuk Mas Wiranya. Makalem dan selamat bertugas. Sukses selalu untuk Mas Wira.
0: Amin.
1: Tambah ganteng ya Mas Wira.
0: Amin.
1: Ruang rindu.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Lilis. Ada bergabung juga, ada Pak Le Paidi juga ya. Semoga selalu sehat buat semuanya. Ada siapa lagi? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih tetap semangat dan sehat Mas?
0: Alhamdulillah. Semangat terus nih,
2: malam ini masih bisa dipertemukan lagi walaupun cuaca dingin masih.
0: Betul. Gak hujan di sana Pak Putra?
2: Oh, kalau hujan tidak ada sama sekali.
0: Wah, masih kering berarti.
2: Siang
0: ya.
2: Siang pun panasnya pun menyengat. Malam pun dingin, hujannya tidak turun.
0: Waduh.
2: Ya, kita syukuri aja ya Mas, memang kehendak yang maha kuasa, Mas. Gimana lagi?
0: Iya.
2: kan gitu Mas ya.
0: Betul.
2: Request lagunya Mas ya.
0: Boleh, silakan.
2: Kalau bisa, ya tahu saya sempat lupa nih Mas. Judulnya Isabella Mas.
0: Oh Isabella.
2: Okay. Ada Mas ya?
0: Ini Isabella.
2: Iya.
0: Kayaknya.
2: Kalau tidak salah itu apa? Penciptanya orang Malaysia.
0: Malaysia, oh iya, yeah. Oke, okay. Siap.
2: Ya cuma namanya saya lupa gitu Mas ya.
0: Dari search ini.
2: Iya, ada salam-salam.
0: Silakan.
2: Cuma sekedar nambah, tadi sudah ada Yumelong sudah banyak yang nyalami. Terus Pak Manu sudah ya, nyalami juga sama Mbak Lili ikut. Cuma saya nambah ini yang belum masuk mungkin masih ada waktu. Manfurawi sama Kang Mando nih Mas.
0: Oke.
2: Juga Mbak siapa? Yang ada di Celuring saya sempat masih lupa namanya, juga di Jajak ada juga saya sempat lupa namanya, pokoknya di Jajak sama Celuring dua-duanya mudah-mudahan selalu sehat, kalau bisa gabungan itu Mas ya. Juga Mas Robir sama Cak Rendi dan ke semuanya Mas ya.
0: Okay.
2: Yang belum disebut mohon maaf karena waktu sudah apa agak mepet lah gitu Mas ya. Yang penting semuanya sudah sehat semua, dalam keadaan sehat semua dan tak kurang suatu apapun.
0: Amin.
2: Itu aja Mas Wira.
0: Baik.
2: Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Oke, amin, amin.
2: Ruang rindu.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ku titip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Masih teman Anda mendengar di perjalanan Jember malam ini. Tentunya masih akan ada beragam informasi dan program yang bisa terus Anda dapatkan, apalagi melalui aplikasi RRI Digital, tentunya melalui smartphone Anda. Aplikasi ini juga gratis dan bisa Anda dengarkan dimanapun dan kapanpun. Jadi jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Pendengar, AI atau Artificial Intelligence ini memang sudah banyak digunakan ya, apalagi di berbagai macam sektor. Salah satunya, ini juga bisa untuk membantu sektor UMKM. Hal ini diungkapkan oleh founder UKMIndonesia.id, Dewi Meisari Haryanti, yang menyebut kecerdasan artificial atau AI dapat memudahkan sekaligus menekan biaya promosi UMKM. Teknologi tersebut mendengar membuat akses terhadap materi promosi menjadi lebih terjangkau bagi usaha mikro dan kecil. Dewi juga menjelaskan UMKM dapat menggunakan foto sederhana untuk mengembangkan materi visual melalui engine AI pada Ads Manager Meta. Cara tersebut dapat mengurangi kebutuhan pembuatan photoshoot dengan biaya besar sebelum beriklan. Kemudian teknologi tersebut juga dapat menghasilkan materi visual yang sebelumnya mungkin sudah dijangkau oleh perusahaan berskala kecil. Tentunya penggunaan teknologi tersebut menjadi lebih terjangkau bagi pelaku usaha yang bersedia untuk mempelajari cara pemakaiannya. Tentunya pengaturan iklan secara lebih spesifik juga membantu produk bertemu dengan calon buyer yang memiliki kecenderungan menyukai produk tersebut.

0: Terima kasih banyak bagi Anda yang sudah setia bersama kami tentunya di perjalanan Jember malam ini. Waktunya saya Sendewira harus undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini, memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

pemirsa, sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Esok kita akan coba kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Hari-hari jumpa sekali di udara, tetap di udara sekali, merdeka, tetap merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Hari Kamis 10 September 2026. Inilah RRI Programa 1. Kami mengudara di AM 96,3 kHz, FM 95,4 dan 91,6 MHz. Dari Geraha Siar Jalan Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Setelah terbasuh dengan segarnya air nan suci, tak satu kata pun yang bisa terucap selain ungkapan syukur keharibaannya. Letih, lelah jasmani rohani terobati sudah setelah kita bersujud ikhlas bermunajat, mengadu dan berdoa kepadanya. Mimpi-mimpi kini sudah saatnya kita wujudkan, sebongkah asa dalam genggaman. Bersiap diri memenuhi kewajiban untuk masa depan, untuk diri sendiri, kedua orang tua, keluarga yang kita sayangi, juga sesama kaum. Tak ada kata pantang untuk menjadi insan lebih baik. Mari kita ayun langkah menyongsong hari ini dengan doa. Insya Allah, dengan izinnya kita akan mendapatkan anugerah terindah.

wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Pagi hari ini kami kembali menyapa Anda untuk perjalanan kita di Jember pagi ini, 10 September 2026. Pendengar, pagi ini kita akan hadirkan Mutiara Pagi yang kami siarkan dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Kita lanjutkan dengan menghadirkan Buletin Berita Pagi. Berbagai informasi seputar tapal kuda sudah kami siapkan untuk temani Anda hingga menjelang pukul 8. Saatnya kita akan bersama-sama ikuti Jember Menyapa. Pukul 9 kita akan bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk mengikuti program Jatim hari ini. Oleh karena itu tetaplah bersama dengan kami pendengar untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
4: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
3: Dengan bahasa penuh makna.
5: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
3: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
5: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
3: Mutiara Pagi,
6: Radio. Setiap hari jam 5 pagi.
7: Baik, pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Dan pagi hari ini kita akan siarkan Mutiara Pagi Kuliah Subuh dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Haji Abdul Hamid, MPDI. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' ikhwanihi min al-anbiya' wal-mursalin wa syuhada wal-awliya' wal-salihin ثم إلى أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ووصولنا فرنا ومعلمنا في الدين وذي الحقوق علينا وجميع من علمنا وجدنا ووصولنا ونصرنا ثم إلى حضر جميع من أنفق أموالهم وأنفسهم وأوقاتهم وأفكارهم وأجسامهم في هذا المسلم إلى حضرة خيلي محفوظ عبد الرحمن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحنان والمنان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر والإنسان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، معاشر الحاضرين رحمكم الله، marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tidak pernah berhenti dicurahkan, nikmat yang terlihat maupun yang tidak terlihat, nikmat yang kadang-kadang kita sadari adanya dan kadang-kadang kita tidak menyadari keberadaannya. Begitu banyak nikmat yang kita terima, rasanya enggak mungkin kita bisa membayarnya dengan sekedar memuji, dengan sekedar beribadah. Masyaallah hadirin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang siapakah muslim itu. Aslama yuslimu itu artinya orang yang pasrah. Orang yang pasrah, memasrahkan jiwanya. Kemudian kita juga membahas tentang mukmin, orang yang beriman. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak menyebutkan tentang orang-orang yang beriman ini. Sedangkan sekarang gilirannya kita membahas tentang siapa itu muttaqin. Jadi orang kalau di Indonesia pokoknya KTP-nya menyebutkan Islam, berarti dia itu muslim. Tapi belum tentu dia Islam, belum tentu dia pasrah kepada Allah. Karena bisa jadi imannya masih belum penuh. Imannya masih sedikit-sedikit. Kemudian kalau takwa itu tingkatannya lebih tinggi dari sekedar muslim, dari sekedar mukmin. Muttaqin artinya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Ittaqa yattaqi muttaqi. Muttaqin artinya orang yang bertakwa. Sedangkan arti takwa itu ada beberapa definisi yang saya ambil. Ya. Menurut bahasa, muttaqin atau orang yang bertakwa, takwanya itu artinya menjaga diri, membentengi diri, melindungi diri dari sesuatu yang berbahaya atau menyakitkan. Sedangkan menurut ulama dan sahabat, Imam An-Nawawi mendefinisikan takwa itu sebagai mentaati segala perintah dan larangan Allah serta menjaga diri dari kemurkaan dan azab-Nya. Ini menurut Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu adalah seorang ulama kelahiran Indonesia, tapi menetap di Arab Saudi menjadi imam di Masjidil Haram. Kemudian ada pendapat berikutnya tentang takwa ini dari Imam Al-Jurjani.
Imam Al-Syurjani itu mendefinisikan takwa itu sebagai menjaga diri dari siksa Allah dengan mentaatinya, yakni menghindari pekerjaan yang mendatangkan siksa. Menghindari pekerjaan yang mendatangkan siksa, baik berupa perbuatan dosa maupun meninggalkan kewajiban. Ya. Sedangkan Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau berpendapat bahwa takwa itu adalah menjaga jiwa dari perbuatan yang mendatangkan dosa dengan cara meninggalkan apa yang dilarang. Jadi kalau Allah sudah menegaskan itu dilarang, itu berusaha semaksimal mungkin untuk dijauhi. Ya. Bahkan jangankan yang haram, yang halal saja itu dijauhi karena saking hati-hatinya. Saking hati-hatinya yang halal saja itu dijauhi. Ya. Menurut pandangan para sahabat dan ulama salaf, Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab, mengibarkan takwa itu seperti orang yang berjalan di atas jalan yang penuh duri. Jadi jalanannya itu penuh duri. Dia harus milih betul mana yang akan diinjak supaya enggak sampai terkena duri. Ya, Ubay bin Ka'ab punya pendapat seperti itu. Ya. Duri itu ibaratkan dosa atau maksiat yang bisa menjerumuskan kita masuk neraka. Kemudian Ibnu Taimiyah mendefinisikan takwa itu beramal ketaatan kepada Allah. Beramal ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya nur dari Allah. Ya. Karena mengharapkan rahmat-Nya. Jadi kita melakukan semuanya itu ya tentu ini berdasarkan arahan dari Allah juga. Karena mengharapkan rahmat-Nya, rahmat dari Allah. Meninggalkan kemaksiatan juga karena nur dari Allah. Termasuk di dalamnya takut akan kena siksa-Nya. Itu menurut Ibnu Taimiyah tentang takwa. Kemudian Sayyidina Ali itu pernah menjelaskan tentang kriteria takwa, ya, yakni takut kepada Allah yang Maha Agung, Al-Jalil, kemudian mengamalkan petunjuk Al-Quran dan Hadis, At-Tanzil, ya, kemudian merasa cukup dengan rezeki yang sedikit, Al-Qalil, rezeki yang sedikit itu Al-Qalil. Jadi dapat rezeki sedikit itu merasa cukup, kita kan enggak. Kalau kita kan sudah diberi rezeki banyak itu masih kurang. Itu menunjukkan bahwa kita kurang bertakwa. Dan mempersiapkan diri menghadapi hari kematian Ar-Rahil. Ini menurut pendapatnya Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah. Pendapat-pendapat ini mengarah kepada satu titik di mana takwa itu adalah sebuah perilaku yang menjauhkan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan mengajak kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang sudah diperintahkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk ciri-ciri orang yang bertakwa seperti Rabu yang kemarin kita sampaikan bahwa orang yang bertakwa menurut surat Al-Baqarah ayat 2, ya, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin al muttaqin dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, dia itu beriman kepada hal-hal yang gaib, itu orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu rasa takutnya itu bukan karena dia melihat, tidak melihat pun dia takut, gitu. Kemudian ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang muttaqin atau orang yang bertakwa. Kalau kita cari di dalam Al-Quran, kata muttaqin itu disebutkan oleh Allah 43 kali. Di antaranya ada surat Ali Imran ayat 133, 134. Jadi muttaqinnya disebutkan dalam 133.
dan penjelasannya 134. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mafiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. U'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada tanda-tanda orang yang bertakwa disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 134. Ya, sedangkan ayat 133-nya Allah menyuruh kita wasari'u, bersegeralah kalian semua ya ila maghfiratim mir rabbikum, kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga, arduha, yang luasnya, as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Kita bisa bayangkan betapa luasnya langit, betapa luasnya bumi. Kalau bumi masih bisa diukur, kalau langit ini enggak bisa diukur. Menurut teori ledakan besar, penciptaan alam semesta untuk pertama kali itu sebuah ledakan. Dan partikel-partikel yang meledak itu sampai sekarang saling menjauh. Terus menjauh. Jadi kalau kita melihat langit, kalau malam hari ada cahaya-cahaya yang berwarna kemerah-merahan, berarti cahaya itu menjauhi kita. Ya, dan itu belum menyentuh langit. Terus saja sudah berapa miliar tahun yang lalu, benda-benda itu menjauhi kita tapi belum menyentuh langit. Betapa luasnya alam ini. Ya. Bumi juga begitu. Jadi langit dan bumi itu seperti itulah luasnya surga. Malaikat Jibril pernah suatu ketika ingin mengetahui betapa luasnya surga. Berangkat dari satu sisi sampai bertahun-tahun itu belum nyampe ke sisi yang lain. Jadi surga itu luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau orang bertakwa itu tanpa melalui neraka dulu langsung masuk ke dalam surga. Kalau orang yang beriman itu bisa jadi dia masuk ke neraka dulu, setelah dibersihkan dosa-dosanya baru dia itu dimasukkan ke dalam surga. Orang Islam juga begitu pasrah, karena dia kadang-kadang kan masih melakukan hal-hal yang tidak baik, jadi masih punya dosa dan Allah tidak berkenan mengampuni dosanya, maka harus dibersihkan dulu dosa-dosanya di neraka. Tapi kalau orang yang bertakwa, orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk, itu tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang siapa orang yang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Orang bertakwa itu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Artinya pada saat dia punya uang banyak, dia itu bersedekah. Pada saat tidak punya uang pun itu dia bersedekah. Sedekah itu kan tidak harus berupa uang. Kadang-kadang kita bisa bersedekah sedekah waktu. Kita bisa bersedekah tenaga. Kita bisa bersedekah pikiran. Penghasilannya pas-pasan, tapi dia mau bersedekah, menyedekahkan rezekinya. Ya, seorang tukang becak yang penghasilannya pas-pasan, tapi kalau hari Jumat dia itu berniat untuk menyedekahkan tenaganya, tidak akan menerima ongkos. Jadi kalau hari Jumat dia narik becak, orang yang memberi ongkos ditolak. Saya hari ini tidak menerima ongkos, saya berusaha untuk bersedekah. Walaupun hidupnya pas-pasan, rumahnya itu gedek. Ternyata Allah kemudian menakdirkan dia, karena ada orang yang pernah diantaranya naik becak dan tidak mau menerima ongkosnya, dikira ongkosnya kurang banyak, tapi
itu ditolak karena saat itu adalah hari Jumat. Akhirnya ini orang si orang kaya ini terkesan sehingga dia dengan istrinya itu diberangkatkan haji. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut bertakwa dan orang yang memberangkatkan hajinya juga terbawa oleh suasana bagaimana orang yang miskin itu mau bersedekah. Jadi bersedekah itu tidak harus nunggu kaya. Kita bersedekah tidak harus nunggu kaya. Kita berdakwah tidak nunggu pinter. Kalau nunggu pinter kita mau berdakwah, kapan kita bisa berdakwah? Kalau kita bersedekah nunggu kaya, iya kalau kita kaya. Kalau tidak, ya jadi sebaiknya kita bersedekah yunfikun, menafkahkan apa yang kita dapatkan, baik itu tenaga, baik itu pikiran, baik itu kesempatan atau waktu, apa saja yang kita miliki itu mari kita nafkahkan. Fisara, di dalam keadaan yang apa itu, yang lapang maupun yang sempit. Ya. Wal kadziminal ghaidho, ciri yang berikutnya adalah orang yang menahan amarahnya. Menahan amarahnya. Jadi pada saat kita terpancing emosi, kita itu sebaiknya menahan amarah kita. Karena itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, biasanya ada orang kan, ya, ada orang kalau kena masalah sedikit aja atau ada ucapan yang menyinggung perasaannya sedikit saja dia langsung marah. Kalau menurut bahasanya Kiai Mustafa Bisri, Gusmus, orang yang seperti ini berarti sumbu pendek. Ibarat mercon itu, karena kalau sumbunya pendek sekali sumet langsung meledak. Ya, jadi orang yang bertakwa itu mestinya sumbunya panjang, atau kalau perlu jangan meledak, hanya sumbunya saja yang menyala, jangan sampai meledak. Orang yang bertakwa mutakin itu harus bisa menahan amarahnya. Jadi diapakan seperti Rasulullah itu diapakan saja tidak pernah marah. Rasulullah itu sabar. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib, jika Rasulullah itu disakiti, Rasulullah tidak membalas. In khusima yasmut wa la yujawib, kalau dimaki-maki Rasulullah itu diam, tidak menjawab. Ya. Tapi berat buat kita ya. Karena kita bukan Rasul, ya tentu ada sifat-sifat berontak dalam hati kita. Cuman kalau kita bisa menahan marah, itu akan tergolong sebagai orang-orang yang bertakwa. Wal'afina 'anil nas, kemudian yang ketiga, ciri ketiga dari orang yang bertakwa itu memaafkan seluruh manusia. An-nas itu artinya seluruh manusia. Tidak peduli itu agamanya apa, tidak peduli itu siapa, pokoknya semuanya dimaafkan. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada dirinya, dimaafkan. Itu yang membuat kita bisa bersabar. Seperti Rasulullah disakiti walaupun dilempari kotoran, Rasulullah itu memaafkan yang melempari. Suatu ketika Rasulullah mau ke masjid, ternyata ada yang melempari kotoran, kan najis. Akhirnya Rasulullah mampir ke rumahnya Siti Fatimah, kemudian membersihkan bajunya, sambil pinjam baju yang ada di situ. Setelah bajunya kering dipakai lagi, berangkat lagi ke masjid. Tidak ada sedikit pun rasa marah. Enggak seperti kita, kalau dilempari sesuatu kita akan noleh nyari siapa yang melempar. Kalau perlu kita mau membalas, kan begitu. Rasulullah tidak seperti itu. Jadi siapa saja yang pernah berbuat salah kepada Rasulullah dimaafkan. Bahkan orang-orang Taif yang melempari Rasulullah dengan batu sampai beliau berdarah, dengan Zaid bin Harisah, anak angkatnya Rasulullah. Rasulullah itu tidak mendoakan mereka jelek, justru mendoakan mereka baik. Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak dapat hidayah. Ternyata benar doa Rasulullah, orang-orang Taif begitu mereka menyadari kesalahannya, mereka langsung baiat kepada Rasulullah, masuk Islam. Dan kalau perang, orang-orang Taif ini pasti di depan, tidak mau di belakang. Pembela Rasulullah
yang luar biasa orang-orang Taif. Padahal dulu pernah melakukan sebuah tindakan yang menyakiti Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menyalahkan, Rasulullah tidak mendoakan mereka jelek. Kalau Rasulullah pribadi yang diusik, Rasulullah tidak akan pernah marah. Tapi kalau sudah Islam yang diusik, para sahabat dibantai, Rasulullah itu marah. Rasulullah marah. Ada sebuah kaum yang minta kepada Rasulullah untuk diutus sahabat yang bisa mengajari mereka membaca Al-Quran. Ternyata 7 orang yang diutus oleh Rasulullah itu dibantai, di tengah jalan dibantai. Yang 2 orang dijual sebagai budak kepada orang-orang kafir. Melihat hal seperti itu, Rasulullah pegel. Rasulullah itu kalau sudah agamanya yang diusik, para sahabat yang diusik, Rasulullah marah. Sampai Rasulullah itu setiap sholat subuh itu kunut nazilah. Jadi untuk mendoakan mereka yang sudah berbuat aniaya terhadap sahabat itu supaya diberi balasan. Ya. Kemudian malaikat Jibril kan turun kepada Rasulullah. Rasulullah diutus bukan untuk mengutuk orang yang berbuat salah. Ya, makanya terus kemudian Rasulullah menghentikan kunut nazilahnya karena bukan seperti itu. Seharusnya Rasulullah mendoakan seperti waktu di Taif, Rasulullah mendoakan mereka. Tapi karena pegel yang disakiti itu para sahabat, yang disakiti itu agama Islam, Rasulullah sampai berdoa seperti itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari surat Ali Imran ayat 133 dan 134, ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk segera menuju kebaikan. Ya. Wasari'u, dan bersegera kamu mencari ampunan min rabbikum, dari Tuhanmu. Ya. Kemudian kalau kita bersegera mencari ampunan, bersegera mencari keridhaan Allah, kita akan mendapatkan surga. Surga yang luasnya langit dan bumi. Ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, kita diperintahkan untuk kompetisi. Ya. Kompetisi, jadi berlomba-lomba untuk cepet-cepetan mencari ampunan dari Allah. Cepet-cepetan untuk beramal soleh. Ya. Dalam

ihsan terhadap orang lain, ihsan juga terhadap alam. Ya. Orang yang baik ini Allah adalah orang yang bisa menggabungkan ketiga sifat, berinfak, bersedekah meskipun dalam keadaan kecukupan maupun kondisi ekonomi yang sulit, kemudian menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Kalau sudah bisa memadukan ketiga sifat itu, mereka termasuk orang-orang yang muhsin, yang bisa berbuat baik, yang bisa menebarkan kedamaian bagi lingkungan. Bukan hanya manusia, tapi juga alam. Alam. Kalau kita sudah berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada alam, niscaya alam pun akan berbuat baik juga kepada kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 31-32 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar wa lahum fiha ma yasha'una kadzalika yuhzillahul muttaqin alladzina yatawaffahumul malaa'ikah alladzina yatawaffahumul malaa'ikatu tayyibina yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jannat atau surga, surga itu lebih dari satu, makanya di sini disebutkan jamak mu'annas. Jannat atau surga-surga, adn, salah satu surga itu ada yang namanya adn. Yadkhulunaha, yang masuk ke dalamnya, surga adn, tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya itu ada, di bawahnya itu ada sungai yang mengalir. Lahum fiha ma yasha'un. Di dalam surga mereka mendapatkan segala apa yang mereka kehendaki. Jadi di dalam surga mereka ingin apa saja itu sudah tersedia. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Demikianlah Allah akan mengganjar, membalas, memberikan pahala bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan di dalam ayat berikutnya. Alladzina yatawaffahumul malaikatu. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat. Thayyibin, dalam keadaan baik. Artinya mereka dalam keadaan baik, tidak punya dosa. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang. Yaquluna salamun alaikum. Para malaikat itu pada saat mencabut nyawanya itu mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Ya, artinya tidak seperti kalau malaikat itu mencabut nyawa orang yang tidak beriman, maka mereka tidak akan permisi dulu. Ya, ini kepada orang-orang yang bertakwa, malaikat itu akan mengucapkan salam. Jadi para ulama, para muttaqin, para orang-orang yang bertakwa itu kalau mau meninggal, mereka itu sadar, tahu kapan waktunya. Dan mereka akan mendapatkan salam dari malaikat. Ya. Kemudian malaikat itu setelah mereka diwafatkan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, malaikat itu akan mempersilahkan orang yang bertakwa itu untuk masuk ke dalam surga karena perbuatan mereka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maksud dan tafsir kedua ayat tersebut, yang pertama, kenikmatan tanpa batas di surga. Ya, karena mengalir itu artinya enggak akan pernah berakhir, terus saja ada kenikmatan. Dan apa saja yang kita inginkan itu pasti akan kita dapatkan. Ya. Ini balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kalau ada sungai itu melambangkan sebuah situasi yang luar biasa sejuknya kan. Ada sungai mengalir, biasanya kita berwisata di tempat yang ada sungainya. Sungai yang

mengalir itu kan tidak membahayakan, malah justru menyenangkan, kita senang melihat seperti itu. Betapa indahnya kalau itu ada di dalam surga, kan begitu. Menambahkan kedamaian, kesejukan, dan tempat menetap yang tidak akan pernah ditinggalkan. Mereka enggak akan pernah rela untuk meninggalkan kedamaian seperti itu. Kemudian yang kedua, Allah menegaskan bahwa di dalam surga, para penghuninya akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa saja keinginan mereka itu akan terwujud. Ingin ini, ingin itu akan diwujudkan oleh Allah. Kemudian yang keempat dari ayat ini, pada ayat 32-nya, ya, apa itu saat mencabut nyawa orang yang bertakwa, malaikat itu akan bersikap halus, tidak bersikap kasar. Mereka menyapa dengan penuh kelembutan seraya mengucapkan salam, salamun alaikum, sejahtera, selamat dan sejahtera bagimu. Jadi orang yang akan dicabut nyawanya itu dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan selamat, artinya mereka tidak akan merasakan sakit pada saat ruhnya dicabut. Jadi kalau kita kepingin kita meninggal dalam keadaan tidak merasakan sakit, dalam keadaan damai, maka mari kita biasakan diri untuk menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah. Mari kita biasakan untuk melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ya, kalau sudah diperintahkan, mari kita laksanakan. Kalau sudah dilarang, ya mari kita jauhi. Dengan demikian, maka kita akan mendapatkan kenikmatan terutama pada saat kita dicabut nyawanya. Damai dan tidak merasakan sakit. Malaikat pun akan permisi dulu waktu mau mencabut itu.

0: Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, yang bisa menafkahkan harta kita dalam keadaan lapang maupun sempit, yang bisa menahan amarah kita supaya tidak membahayakan, menyakiti orang lain, yang bisa memaafkan orang lain bagaimanapun kondisinya, kita bisa memaafkan mereka. Insya Allah kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka malaikat akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Pada saat kita meninggal dan setelah meninggal dunia, mereka akan mempersilakan kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan amal ibadah mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, bersama dengan Ustadz Haji Abdul Hamid MPDI, kita sudah ikuti bersama Mutiara Pagi, kuliah subuh dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Kita akan lanjutkan rangkaian pagi hari ini hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, dengan musik-musik religi untuk Anda.

Kegiatan ibadah, baju ini banyak dipakai umat muslim. Tidak hanya itu, dalam kegiatan sehari-hari, baju koko juga sering dipakai. Dilihat dari asal-usulnya, baju koko sebenarnya bukan baju asli dari Indonesia. Dalam sejumlah literatur disebutkan, baju koko merupakan hasil adopsi warga Betawi dari baju sehari-hari warga Tionghoa, yakni baju Tui Kim. Pemberian nama koko menurut budayawan Remy Silado, karena pada mulanya baju ini dipakai oleh engko-engko, sebutan untuk lelaki Tionghoa. Baju koko mulai marak dikenakan umat Islam Indonesia pada tahun 1980-an. Belakangan ada juga yang menyebut baju koko sebagai baju takwa.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini Kamis 10 September 2026. Sulitnya mendapatkan BBM dalam beberapa hari terakhir membuat Pemkab Jember memberlakukan WFH dan daring. Antrean pengisian bahan bakar minyak BBM di Kabupaten Jember mulai kembali normal. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama pagi hari ini dan kami akan rangkai dengan berita. Desa Sumber Beringin, Kecamatan Sumber Beringin, Bondowoso berhasil masuk 15 besar desa wisata kategori desa kampung wisata. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Retno Palupi. Saudara, kita awali dari berita pertama di mana kesulitan untuk mendapatkan BBM di Kabupaten Jember. Akibat keterlambatan pasokan membuat pemerintah Kabupaten Jember mengambil kebijakan pemberlakuan work from home atau WFH bagi sebagian aparatur sipil negara dan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi para pelajar. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat normalisasi penjualan BBM di Kabupaten Jember. Selengkapnya Anggi Widya melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi pelajar dan penyesuaian sistem kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN menyusul belum normalnya distribusi BBM yang menyebabkan antrian di sejumlah SPBU. Kebijakan tersebut berlaku mulai Kamis 10 September hingga Sabtu 12 September 2026 dan tertuang dalam dua surat yang dikeluarkan Pemkab Jember pada 9 September 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, kebijakan ini diambil setelah pemerintah memantau langsung kondisi sejumlah SPBU di Jember. Menurutnya, stok BBM di Jember dalam kondisi aman, bahkan pasokan tambahan yang diberikan kepada Jember sudah meningkat lebih dari 35%. Namun antrian kendaraan masih ditemukan khususnya kendaraan roda 2. Bupati Fawaid mengatakan, pengurangan mobilitas ASN dan pelajar ini diharapkan dapat membantu mempercepat normalisasi penyaluran BBM di SPBU Jember.
2: Saya Bupati Jember memutuskan untuk membuat kebijakan bekerja untuk para ASN mulai besok hari Kamis, Jumat untuk secara WFH, work from home. Kemudian bagi anak-anak pelajar kita di semua tingkatan, kami memberikan kebijakan untuk pembelajaran secara daring dari rumahnya masing-masing mulai dari besok hari Kamis sampai hari Jumat dan Sabtu dan kembali nanti kita tinjau pada hari Minggu. Mudah-mudahan kondisi kembali normal dan bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, kebijakan ini kami ambil untuk mempercepat normalisasi penjualan BBM di SPBU.
1: Fawaid menegaskan kebijakan tersebut bukan karena kondisi yang perlu dikhawatirkan, melainkan langkah taktis untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan memper

0: mempercepat normalisasi distribusi BBM. Pemkab Jember akan melakukan evaluasi pada Minggu dengan harapan kondisi antrian BBM di Jember sudah kembali normal sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan seperti biasa. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
1: Dan saudara, antrean pengisian bahan bakar minyak di Kabupaten Jember untuk kali ini sudah mulai terlihat normal kembali. Antrean panjang tidak lagi terlihat setelah beberapa hari sebelumnya antrean panjang mengular hingga jalan raya di luar SPBU. Selengkapnya Gia Debora melaporkan.
2: Kondisi antrian pengisian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai kembali normal pada hari Rabu 9 September 2026 setelah sebelumnya antrian kendaraan sempat memanjang hingga keluar area SPBU dan badan jalan. Kini antrian dinilai sudah jauh berkurang. Berikut penelusuran reporter kami di lapangan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember.
3: Baik pendengar juga pemirsa RRI Jember dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di POM atau SPBU Jalan Ahmad Yani atau masyarakat di sini mengenal sebagai POM Tembaan ya. Jadi ini kondisi atau situasi terkininya, sudah tidak ada antrian yang menguar, sudah sangat kosong ya di area sebelah pinggir trotoar. Setelah beberapa hari yang lalu antrean sangat panjang sekali, namun hari ini sudah tidak ada antrean. Pendengar juga pemirsa RRI Jember, baik mari kita lihat di area SPBU yang di dalam ya. Oke, untuk yang di area dalam SPBU juga sudah sangat normal sekali, sudah tidak mengantri seperti ini untuk hari ini ya. Hari Rabu tanggal 9 September 2026 saat ini pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore dengan Bapak, siapa Pak namanya Pak?
4: Rahmat Fauzi.
3: Ya Pak, untuk antri BBM ini bagaimana Pak kondisi terkini? Sudah gak antri ya Pak ya? Per hari apa gak antrinya Pak?
4: Hari ini.
3: Ya Bapak ini baru ngisi hari ini atau sebelumnya juga kemarin? Kalau kemarin sempat ngantri Pak? Ini sekarang sudah normal ya? Nah pendengar juga pemirsa RRI Jember, saat ini saya sedang ada di POM Satuan atau SPBU yang berada di Jalan Basuki Rahmat. Kalau kemarin untuk antriannya sampai di sebelah sini ya, namun sekarang Anda bisa lihat kosong hingga di ujung sebelah sana. Kita akan mencoba menggali informasi atau bertanya ya kepada para konsumen, apakah sudah merasa tidak antri bensin lagi atau seperti apa? Bapak siapa nama Pak?
5: Nanang Mbak.
3: Pak Nanang, ini boleh cerita Pak pengalaman mengantrinya hari ini dibandingkan kemarin atau sebelumnya seperti apa?
5: Sekarang sudah mulai agak mending Mbak, apalagi sampai di luar jalan itu Mbak.
3: Iya, Bapak beli atau mengisi bensin di SPBU mana saja Pak?
5: Kapan hari yang hari Sabtu itu di Ahmad Yani, baru sekarang yang di sini sudah habis.
3: Iya, Bapak beli Pertamax atau Pertalite Pak?
5: Pertalite
3: ya. Iya, tapi tahu ya kalau Pertalite ini antrinya memang lebih panjang daripada Pertamax.
5: Kalau sekarang ya, tapi kalau yang kapan hari sama aja, Pertamaxnya juga sama panjangnya.
3: Iya, tapi sekarang merasa khawatir lagi atau tidak Pak terkait antrian?
5: Sudah mulai berkurang khawatirnya.
3: Iya.
5: Sudah mulai. Antriannya tidak terlalu panjang sekarang.
3: Iya, harapan Pak untuk pemangku kebijakan terkait?
5: Ya mungkin untuk Bupati, untuk yang berkepentingan semoga tetap cepat diselesaikan lah untuk tidak antri-antri kayak gini. Kasihan yang sales itu Mbak.
3: Iya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI, jika memang kita lihat ya dari panjangnya antrian di sebelah sini adalah antrian untuk bensin berjenis Pertalite dan kemudian yang di ujung sebelah sana untuk antrian bensin pertama ini memang sedikit berbeda ya untuk panjang antriannya. Namun memang tadi sempat disampaikan oleh konsumen hari sebelumnya antrian kurang lebih sama untuk dua jenis bensin tersebut. Namun secara umum bisa kita lihat bahwa di area POM Satuan ini sudah tidak seperti kemarin. Jika kemarin bisa sampai ujung dekat jalan ya antrinya, namun sekarang lebih lengang, kosong hingga sampai di ujung sana. Nah, kalau saat ini pendengar dan juga pemirsa RRI Jember, saya sedang berada di POM Tegal Besar ya. Untuk situasinya tidak ada antrean sama sekali, baik itu untuk mobil maupun motor. Namun informasi yang sempat saya gali tadi di konsumen bahwa untuk antrean sepeda motor yang membeli bensin atau bahan bakar itu adalah jenis Pertamax ya, untuk Pertalite-nya kosong.
6: Sore dengan Ibu siapa Ibu?
7: Saya Bu Endang.
3: Iya, Bu Endang dan Bu Suyati, boleh cerita pengalamannya antri BBM beberapa hari kemarin dan hari sekarang, apa ada bedanya Bu?
7: Beda sekali sih, kemarin itu sampai antrinya panjang.
3: Kalau sekarang hari ini
7: sekarang
3: Bu?
7: Sekarang enggak enak dah.
3: Endang, harapannya apa Bu?
7: Ya harap saya tuh biar apa itu perjalanan lancar gitu, biar nyaman kalau ini, kalau bensinnya anak gitu, BBM-nya.
3: Ya kalau Bu Siati harapannya apa Bu?
7: Ya sama sih, biar tambah lagi kan akhirnya, biar lancar perjalanan. Kasian juga anak-anak sekolah itu kan masih ada yang libur kemarin.
3: Di mana Bu yang libur? SD mana kemarin libur? Oh, sempat diliburkan ya. Tapi sekarang sudah normal?
7: Insyaallah lancar sekarang.
3: Oke, siap.
2: Masyarakat berharap kondisi distribusi dan ketersediaan BBM yang mulai normal tersebut dapat terus dipertahankan sehingga tidak kembali terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di Jember. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
1: Bergeser ke Kabupaten Lumajang, untuk mempercepat normalisasi penjualan BBM di Kabupaten Lumajang, pemerintah Kabupaten Lumajang bersama dengan Polres Lumajang melakukan monitoring di sejumlah SPBU. Ketersediaan stok BBM di Lumajang tersebut masih tersedia dengan baik, hanya saja terkendala distribusi yang kurang merata. Selengkapnya, Karya Antoni melaporkan.
8: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bersama Polres Lumajang melakukan monitoring terhadap ketersediaan dan antrian bahan bakar minyak di sejumlah SPBU dan SPBKB pada Selasa malam 8 September 2026 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat hingga Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 2.35 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sekda Lumajang DRS Agus Triyono MSI dengan melibatkan 3 anggota Intelkam Polres Lumajang dan personil bagian perekonomian serta SDA atau Sedda. Tujuannya untuk memastikan pasokan BBM, memantau antrian masyarakat serta mengantisipasi potensi gangguan distribusi. Hasil monitoring menunjukkan ketersediaan BBM secara umum masih tersedia dengan baik, namun distribusinya tidak merata di seluruh wilayah. Total stok yang tercatat dari SPBU dan SPBKB yang dimonitor mencapai sekitar 447 ribu lebih liter. Angka ini belum mencakup seluruh SPBU di Lumajang karena monitoring hanya dilakukan di titik-titik tertentu saja. Beberapa SPBU dilaporkan mengalami kekosongan jenis BBM tertentu, yakni SPBU nomor 546-673-06 Kedung Jajang Pertalit dan Biosolar habis, SPBU Randuagung Pertalit kosong, SPBU Pasirian Pertalit dan Biosolar kosong. Sementara itu, sejumlah SPBU lain masih memiliki stok cukup di Kecamatan Sukodono, SPBU nomor 546-673-02 mencatat stok Pertalit 25 ribu liter dan Pertamax 11 liter. SPBU nomor 546-673-04 Kedung Jajang juga masih memiliki Pertalite sebanyak 30 ribu lebih liter. Antrian panjang terjadi di 3 kecamatan pendengar, terutama di Kecamatan Lumajang, Sukodono, dan Pasirian. Kondisi masih kategori normal dan SPBU 24 jam umumnya masih mampu melayani masyarakat. Titik paling menonjol ada di SPBU nomor 546-673-01 Pasirian saat monitoring stok bio, solar, dan pertalit sudah kosong. Sekitar 50 unit dump truck terlihat mengantre menunggu kedatangan bio solar. Distribusi 16 ton solar dan 8 ton pertalit dilaporkan masih dalam perjalanan. Di SPBU nomor 53 Pasirian yang tutup pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdapat sekitar 12 truk yang sudah menunggu pembukaan. Antrian juga terpantau panjang namun normal di SPBU nomor 546-673-05 dan 54 di Kecamatan Lumajang, serta SPBU 546-673 dan 546-673 di Sukodono Lumajang. Tim menilai biosolar dan Pertalite menjadi komoditas paling berpotensi menimbulkan antrian panjang. Tingginya jumlah kendaraan angkutan di Pasirian juga menunjukkan kebutuhan besar dari sektor logistik dan barang. Laporan juga mencatat sejumlah rencana pengiriman pada 9 September 2026, diantaranya biosolar 16 KL dan Pertalite 16 KL ke beberapa SBBU yang stoknya menipis, sebagian statusnya masih belum berangkat atau dalam perjalanan. Sementara itu, pada kesempatan terpisah, salah satu aktivis di Lumajang menyesalkan adanya kesulitan warga dalam membeli BBM, terutama Pertalite harus melakukan antrian panjang sehingga aktivitas terganggu. Demikian hasil wawancara kami dengan Madiono.
9: Ketersediaan BBM di Lumajang ini masih langka. Tadi saya mau ngisi di pom Banjarwaru sekitar jam 9. Itu masih kosong. Saya mau mendampingi pemulangan jenazah pekerja migran ke Jatiroto. Karena khawatir, maka saya coba ke pom di JLT juga kosong. Akhirnya saya ke pom di Banyuputih dan di sana ada.
8: Tim memprediksi antrian masih berpotensi terjadi dalam 24 jam ke depan, terutama di SPBU tujuan kendaraan angkutan. Pasirian disebut sebagai titik paling rawan apabila pengiriman solar 16 ton terlambat. Apabila mendistribusi terlambat secara bersamaan di beberapa SPBU, resikonya meliputi peningkatan panjang antrian, perpindahan konsumen ke SPBU lain, penumpukan kendaraan angkutan, dan munculnya persepsi kelangkaan di masyarakat. Untuk itu, tim merekomendasikan 10 langkah antara lain monitoring intensif khusus SPBU yang kosong, Pertalite dan biosolar. Yang kedua, yakni memprioritaskan pemantauan SPBU Pasirian karena 50 dump truck menunggu solar, serta sejumlah kesimpulan lain telah dilakukan oleh para petugas. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Baik, saudara, kita beralih ke berita lainnya. Desa Sumberwuringin, Kecamatan Sumberwuringin, Kabupaten Bondowoso berhasil masuk 15 besar desa wisata untuk kategori desa atau kampung wisata, di mana Sumberwuringin menjadi salah satu dari dua desa di Jawa Timur yang masuk nominasi tersebut, serta bersaing dengan 6.000 desa lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
10: Desa Sumberwuringin, Kecamatan Sumberwuringin, Kabupaten Bondowoso berhasil masuk 15 besar desa wisata kategori desa kampung wisata dalam Wonderful Indonesia Award 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata. Capaian itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Bondowoso, sebab desa Sumberwuringin harus bersaing dengan sekitar 6.000-an desa dari seluruh Indonesia yang turut mendaftarkan diri dalam ajang tersebut. Kepala Disparbud Pora Bondowoso, Gede Budiawan, mengatakan, proses pendaftaran telah dimulai sejak Juli 2006 lalu. Peserta diwajibkan mengunggah berbagai bukti pemenuhan indikator penilaian melalui laman resmi yang telah disediakan. Menurutnya, keberhasilan Sumberwuringin menembus 15 besar semakin istimewa karena Bondowoso menjadi salah satu dari dua kabupaten di Jawa Timur yang berhasil masuk dalam daftar tersebut. Saat ini, Pemkab Bondowoso mulai mematangkan persiapan menghadapi asesmen atau visitasi lapangan tim juri yang diperkirakan berlangsung pada akhir September. Gede menyebut koordinasi dilakukan bersama pemerintah desa Sumberwuringin, kelompok sadar wisata Topok Darwis, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata.
11: Kita lolos di 15 besar. Jadi untuk perlakuannya 15 besar itu akan dilakukan visitasi oleh tim juri dari kementerian dan dari didampingi Disbudpar Prof.
10: Tidak hanya kesiapan pengelola, masyarakat juga menjadi perhatian utama. Sebab salah satu poin penting dalam konsep desa wisata adalah sejauh mana keberadaan sektor pariwisata mampu memberikan manfaat sekaligus memperdayakan masyarakat sekitar. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: Sementara itu, Pemkab Bondowoso untuk kali ini mulai mematangkan persiapan dalam menghadapi asesmen atau visitasi lapangan tim juri yang diperkirakan akan berlangsung pada akhir September 2026. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Disparbud Pora Bondowoso, Gede Budiawan, mengatakan bahwa koordinasi tersebut dilakukan bersama dengan pemerintah desa Sumberwringin, kelompok sadar wisata atau Pokdarwi, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata. Tahap asesmen lapangan nantinya menjadi kesempatan bagi Desa Sumberwringin untuk bisa menunjukkan secara langsung tata kelola potensi wisata, keterlibatan masyarakat, serta manfaat ekonomi yang telah dihasilkan dari pengembangan desa wisata tersebut. Baik, saudara, buletin untuk pagi hari ini kami siarkan melalui program Masato RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak melalui rri.co.id dan juga melalui kanal YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, gudang box Trefoam tempat ikan di Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo hangus terbakar pada hari Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 9 pagi. Menurut keterangan pemilik gudang, Kusnadi 47 tahun, api tiba-tiba membesar dan membakar semua isi gudang. Belum diketahui penyebab pastinya karena masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Warga setempat juga berusaha melakukan pemadaman menggunakan alat seadanya. Tidak berselang beberapa lama, api ini bisa dipadamkan, namun isi gudang sudah hangus terbakar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo, Timbul Suryanto, menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menghindari hal-hal yang menjadi pemicu kebakaran. Saudara, potensi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Jember masih harus diwaspadai. Hal tersebut dikarenakan musim kemarau diprediksi hingga bulan Oktober mendatang. Dan BPBD telah mencatat setidaknya ada 28 kejadian kebakaran hingga awal September 2026. Selengkapnya kembali Anggi Widya melaporkan.
12: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember mencatat 28 kejadian kebakaran hutan dan lahan hingga awal September 2026. 6 kejadian terjadi di kawasan hutan, sementara 22 lainnya berada di lahan. Kondisi ini menjadi perhatian karena Jember masih berada dalam puncak musim kemarau. Vegetasi yang mengering dan hembusan angin membuat api lebih mudah menyebar. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan potensi kebakaran masih dapat meningkat hingga Oktober seiring kondisi kemarau yang cukup ekstrim. Salah satu kejadian terbaru terjadi di kawasan Gunung Triangulasi, Desa Tembok Rejo, Kecamatan Gumuk Mas Jember pada Minggu 6 September lalu. Kebakaran menghanguskan sekitar 1 hektar lahan milik warga.
13: Ya, sampai dengan kemarin ya, tanggal 6, kita sudah menangani 28 kejadian. Karhutlah ya, saya sudah minta kepada Pak Camat dan Muspika Kecamatan untuk memberikan sosialisasi kepada warga agar mereka hati-hatilah kalau bakar lahannya itu ya harus terkendali, harus betul-betul dijaga. Karena kalau sudah angin, maka kemana-mana api itu jadinya. Yang kedua, kemungkinan kalau itu terjadi karena kecerobohan para perokok, membuang putung sembarangan, ya pasti akan terjadi seperti itu. Nah ini, waktu kejadian pertama itu sudah Muspika, sudah saya minta itu dan sudah melaksanakan.
12: Sementara itu, Prakirawan BMKG Pos Jember, Hukama Akmal, mengatakan kondisi musim kemarau di Jember masih cukup kuat pada September ini. Peralihan musim diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Oktober hingga awal November. Menurutnya, masyarakat perlu lebih antisipatif karena kondisi kering dan panas meningkatkan risiko kebakaran.
14: Di bulan September ini untuk wilayah Jember, intensitas musim kemarau masih berlangsung cukup kuat, masih berada di fase puncak musim kemarau, berlalu dari Agustus menuju September. Di hampir seluruh wilayah Jember masih mengalami musim kemarau yang cukup kuat. Untuk peralihan mungkin nanti diperkirakan akan mulai terjadi fase pancaroba atau peralihan musim di pertengahan Oktober hingga awal November.
12: BPBD Jember mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan tanpa pengawasan dan memastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Warga juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area yang dipenuhi daun kering, semak, maupun kawasan hutan. Kewaspadaan masyarakat menjadi kunci agar kebakaran kecil tidak berkembang dan meluas hingga mendekati permukiman. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Baik, saudara, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
15: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Saudara, kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dikukuhkan sebelum bertolak menuju Jepang. Sebanyak 430 atlet dipersiapkan untuk memperkuat merah putih pada 35 cabang olahraga. Pengukuhan tersebut menjadi bagian akhir dalam persiapan kontingen sebelum menghadapi pesta olahraga terbesar di Asia. Setelah dikukuhkan, kontingen akan dijadwalkan mendapatkan pelepasan dari Presiden Prabowo Subianto. Asian Games Aichi Nagoya akan berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 dan Indonesia membawa 430 atlet bersama dengan 148 pelatih dan official untuk bisa mendukung pertandingan. Saudara, Indonesia mentarjetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi medali 430 atlet dari 35 cabang olahraga yang diberangkatkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target tersebut didasarkan pada hasil diskusi dengan Komite Olimpiade Nasional, COI, dan juga Save the Mission atau CDM, termasuk dengan mempertimbangkan beberapa nomor yang tidak diperlombakan seperti dua nomor Dragon Boat dan menembak. Menpora juga menyebut beberapa cabor masih menjadi andalan untuk bisa mendulang medali emas. Di antaranya adalah bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi. Sementara itu, formula pemusatan latihan nasional atau pelatnas juga harus dirubah dengan berfokus pada target yang ingin diraih. Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Diego serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dan bagaimana kabarnya. Mudah-mudahan mempunyai kabar yang baik, motor atau mobil Anda dalam kondisi ada BBM-nya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi hari ini melalui surat edaran dari pemerintah daerah Kabupaten Jember, seluruh siswa pelajar yang ada di Kabupaten Jember melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh daring. Tujuannya apa? Mungkin banyak yang merasa, loh udah normal kok, udah mulai gak antri panjang-panjang, ngapain harus PJJ? Ini adalah salah satu tujuan untuk kembali membuat mekanisme BBM yang ada di Kabupaten Jember ini bisa kembali normal. Dan nanti akan dievaluasi pendengar. Ya, seperti apa yang diinformasikan oleh Ghea Deborah bahwa kondisi antrean pengisian bahan bakar di sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Jember pada hari Rabu kemarin tuh udah mulai normal. Sebelumnya memang antrean kendaraan memanjang hingga bahkan sampai ke badan jalan. Tapi untuk hari kemarin udah normal, udah mulai berkurang ya antri, tapi udah gak panjang-panjang lagi pendengar. Alhamdulillahirobbil alamin tentunya ya. Antrean Pertalite ini masih terlihat lebih panjang dibandingkan pertama. Kalau Anda pendengar kira-kira masuk ke SPBU ambil jalur Pertalite atau Pertamak. Nah, Pertalite yang antrinya cukup panjang atau Pertamak yang mungkin antrinya gak terlalu panjang. Itu sih suka-suka Anda semuanya ya. Ingin mengisi BBM seperti apa untuk kendaraan Anda. Tapi untuk kali ini mungkin aktivitas sedikit berkurang. Putra-putri Anda tidak berangkat ke sekolah karena mereka akan belajar dari rumah. Dan mudah-mudahan apa yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk sampai hari Sabtu ini bisa membantu menormalkan kembali distribusi BBM di Kabupaten Jember.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Sejarah perumusan Tri Prasetya RRI. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum Radio Republik Indonesia yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI.
3: Tri Prasetya RRI. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
2: Radio Republik Indonesia berdiri, membangun dan mengabdi kepada negeri dengan memberikan pelayanan informasi, edukasi dan hiburan bagi masyarakat Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini. Tri Prasetya RRI merupakan refleksi dan komitmen serta tanggung jawab para angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia untuk senantiasa memberikan sumbangsih terbaik bagi Ibu Pertiwi. Jayalah terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

bahwa Bandara Soekarno-Hatta dan juga 7 bandara yang lain kemarin sempat memberhentikan operasional dalam penerbangan karena adanya abu vulkanik. Tentu itu juga berdampak pada Bandara Noto Hadinegoro. Tapi penerbangan Jember Jakarta atau sebaliknya di Bandara Noto Hadinegoro kembali normal pada hari Selasa pasca erupsi Gunung Krakatau. Dan pada hari Selasa kemarin, penerbangan dari Bandara Noto Hadinegoro rute Jakarta-Jember, Jember-Jakarta berjalan normal karena sebagian besar bandara memang sudah dibuka. Ini disampaikan oleh Kepala UPT ke Bandar Udara Noto Hadinegoro Kabupaten Jember, Edi Purnomo di Jember. Menurutnya 2 hingga 3 hari terakhir pihak Bandara Noto Hadinegoro juga melakukan paper test untuk menguji abu vulkanik Gunung Semeru yang sempat erupsi beberapa kali. Saat erupsi Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru juga erupsi pada hari Minggu dengan tinggi letusan mencapai 1 km di atas puncak. Sehingga pihak Bandara Noto Hadinegoro juga melakukan uji paper test untuk abu vulkanik untuk memastikan keselamatan penerbangan. Dan hasil paper testnya negatif, sehingga Bandara Noto Hadinegoro Jember dinyatakan aman untuk melakukan operasional penerbangan kembali. Nah, ini dia, mudah-mudahan ini menjadi satu berita baik bahwa Bandara Noto Hadinegoro tetap beroperasi untuk saat ini. Untuk Anda yang mungkin punya aktivitas yang harus menuju Jakarta atau sebaliknya, bisa memanfaatkan moda transportasi udara dari Bandara Noto Hadinegoro Jember untuk mempermudah, mempercepat, dan tentunya bisa sampai ke tujuan lebih tepat waktu.